gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

0: FM。
1: Sai, kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
2: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
1: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Sai. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
2: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
1: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Sai.
2: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
1: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Aku tuh kadang pengen banget gitu ya bisa sarapan pagi tahun pro 2, gak tau kenapa. Kayak dari dulu memang gak bisa gitu kalau sarapan di pagi hari atau gak di jam-jam seperti di tahun pro 2. Tapi aku paling seneng kalau teman-teman aku sarapan gitu, aku bisa nemenin dia tahun pro 2. Tapi kalau aku sendiri sih tim sarapannya jam 10-an, jam 9-an gitu tahun pro 2. Kayak perut masih belum menerima kenyataan gitu tahun pro 2. Nah tapi buat kamu yang bisa memang untuk sarapan pagi, kayaknya harus sarapan tahun pro 2 untuk mengisi energi di pagi hari ini. Karena aku yakin gitu ya, mood pagi tuh juga menjadi penentu untuk mood hari ini tahun pro 2. Jadi isilah perut kamu dengan hal-hal baik, dengan hal-hal nutrisi, dan juga jangan sampai lupa untuk vitamin yang kompleks tahun pro 2 dan beberapa serat juga, sehingga tubuh kamu gak gampang sakit juga tahun pro 2.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Nonton Pro 2 kadang juga buat kamu yang bisa sarapan pagi gitu ya. Kan kalau aku kan jarang banget sarapan pagi Nonton Pro 2. Bingung gak sih sarapan paginya tuh mau yang seperti apa gitu kan. Kadang tuh pagi hari tuh gak pengen yang terlalu berat dan gak pengen banget yang instan juga Nonton Pro 2. Karena kalau instan itu juga berbahaya juga gitu Nonton Pro 2 ya. Dan mungkin kamu juga tipe orang yang gak bisa masak, akhirnya ya udahlah ya beli itu-itu aja. Ya udahlah ya makan itu-itu aja gitu Nonton Pro 2. Ya semangat aja ya Nonton Pro 2, yang penting kamu isi dulu di pagi hari ini dengan makanan yang bergizi, yang banyak nutrisinya juga Nonton Pro 2, sehingga mood kamu di pagi hari ini tuh cerah banget secara hari ini Nonton Pro 2. Ngobrolin masalah informasi dari perkiraan cuaca, nanti di pukul 8 kita akan bergabung dengan BMKG Nonton Pro 2 terkait dengan informasi perkiraan cuaca hari ini Nonton Pro 2. Masih banyak sekali single-single lagu yang Fakih akan putarkan buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap barengan Fakih di 87,9 RRI Pro Malang, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tan Pro 2 memasuki musim paceklik di tengah kemarau kering. Harga beras bergerak naik sepanjang 2026 Tan Pro 2. Data dari Badan Pusat Statistik Tan Pro 2 dan juga Bapanas ini juga mencatat gitu Tan Pro 2 terkait dengan harga beras medium naik sekitar Rp203 per kilogram sejak Januari. Sementara beras premium naik sekitar Rp289 per kilogramnya Tan Pro 2. Dan sedangkan untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga, Kemenko Pangan menyiapkan sejumlah langkah hingga akhir tahun ini Tan Pro 2. Yang pertama, ini ada tambahan 1 juta ton beras SPHP akan disalurkan ke pasar, terutama pasar tradisional dengan harga sekitar Rp12.000 sampai Rp12.500 per kilogramnya Tan Pro 2. Dan yang kedua, ini juga ada bantuan pangan dipercepat untuk 33,2 juta penerima manfaat desil 1 sampai 4. Sedangkan bantuan episode Juli sampai September akan dirapel menjadi 30 kg sekaligus. Dan kemudian alokasi 1 juta ton disiapkan untuk Oktober sampai Desember Tan Pro 2. Nah, alokasi ini berbeda peruntukan dengan beras SPHP di poin pertama. Jadi bukan akumulasi 2 juta ton ya Tan Pro 2 ya. Upaya menjaga pasokan juga dilakukan untuk komoditas lain. Sebanyak 150 ribu ton jagung SPHP dialokasikan khusus bagi peternak skala UMKM ya Tan Pro 2 ya. Sementara itu beras cadangan yang telah berusia lebih dari 12 bulan dan mengalami penurunan mutu akan dimanfaatkan sebagai bahan baku tepung beras Tan Pro 2. Seluruh langkah ini diharapkan hingga dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus menahan tekanan harga selama musim paceklik hadir Tan Pro 2 ya. Semoga juga musim paceklik ini segera berakhir Tan Pro 2, mengingat ini kemarau masih berlanjut. Dan nanti kita juga akan tanya kira-kira sampai kapan sih Tan Pro 2 kalau dari perkiraan BMKG terkait dengan puncak musim kemarau Tan Pro 2.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih?

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Terproduce seperti tadi halnya yang Fagi udah informasikan bahwasannya informasi BMKG akan segera hadir. Dan kali ini Terproduce kita sudah bergabung dengan forecaster yang bertugas. Ada Mas Faris. Halo, selamat pagi Mas Faris.
1: Halo, selamat pagi Mas Fagi.
0: Iya, gimana kabar pagi hari ini Mas Faris, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah kita ya selalu sehat dan semangat untuk pagi hari ini. Nah Mas Faris, kalau kita lihat di pagi hari ini cerah banget gitu ya Mas Faris ya. Dan kemarin sempat mendung juga, tapi ya kayaknya mendungnya itu PHP gitu ya, nggak sampai turun hujan. Nah kalau perkiraan cuaca di pagi hari ini sampai nanti Mas Faris, ini seperti apa perkiraan kalau dari BMKG Mas Faris?
1: Ya Mas, jadi memang perkiraan kami untuk hari ini cuacanya umumnya cerah, namun memang seperti kita lihat di pagi hari itu beberapa lokasi di Malang Raya ini berawan Mas.
0: Iya.
1: Begitupun di sore hari kita memprediksi masih ada berawan di sore hari. Dan memang di hari ini itu ada potensi hujan meskipun intensitasnya sangat ringan, terutama di beberapa daerah di Malang Selatan dan di beberapa daerah pegunungan. Dan for your information untuk teman-teman pendengar Pro 2, jadi dari Jumat kemarin sampai hari ini tuh sedang dilakukan modifikasi cuaca Mas di Jawa Timur, termasuk di wilayah Malang Raya.
0: Gitu. Modifikasi cuaca ini untuk ini ya Mas Faris ya, diperkirakan hujan juga gitu ya Mas Faris.
1: Atau iya, karena kan untuk mengatasi kebakaran lahan itu Thomas.
0: Oh iya. Makanya dari kemarin-kemarin tuh sempat gerimis terus sempat juga mendung gitu ya. Aku kira ini hujan. Apakah musim kemarau akan segera berakhir atau modifikasi cuaca gitu Mas Faris ya?
1: Iya, jadi sebenarnya itu juga sudah kami informasikan di sosial media kami dan sepertinya ada beberapa media yang memuat bahwa emang sedang dilakukan modifikasi cuaca.
0: Oke, jadi benar-benar kayak jangan panik gitu ya Mas Faris karena
1: bukan ini masuk musim hujan.
0: Jadi kadang yang mau kawin atau nikah nih udah mulai ini gimana nih? Katanya masih musim kemarau tiba-tiba mau hujan gitu. Ternyata itu modifikasi cuaca gitu ya Mas Faris. Nah, untuk himbauan sendiri Mas Faris, adakah himbauan untuk masyarakat khususnya teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita nih ya?
1: Iya Mas. Pertama ya seperti biasa karena ini masih masuk musim kemarau, siangnya cukup panas. Teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan itu cukup harus berhati-hati karena sinar mataharinya cukup terik, memakai tabir surya dan sejenisnya, juga vitamin untuk kesehatannya supaya tidak terlalu drop. Juga yang perlu diperhatikan karena ini kebakaran lahan terjadi di beberapa tempat. Tidak hanya di Kalimantan saja seperti di berita-berita, di Bromo kemarin juga ada kebakaran lahan. Oleh karena itu, himbau kepada masyarakat untuk di daerah-daerah yang rawan tidak membuang puntung rokok atau tidak membakar sampah dengan sengaja, karena perambatannya itu di musim-musim kemarau, di puncak musim kemarau ini sangat cepat dikhawatirkan terjadi kebakaran lahan di beberapa tempat. Seperti itu sih Mas, jadi teman-teman juga harus update terus informasi-informasi dari BMKG melalui kanal-kanal resmi kami, baik dari website, sosial media, ataupun aplikasi mobile kami di Info BMKG.
0: Oke, nah untuk cuaca tertinggi hari ini suhunya di berapa Mas Faris?
1: Ya, untuk suhu ya Mas ya, suhu di perkiraan kami sih ya sekitar 30 derajat Celcius Mas. Karena ini kan ya, kalau kita lihat kan 5 hari terakhir ini agak berawan ya Mas, kalau dibandingkan seminggu atau dua minggu yang lalu. Masih panas, cuma sepertinya tidak seterik beberapa minggu sebelumnya gitu.
0: Oke, jadi benar-benar kayak ini masih terpantau aman aja gitu ya Mas Faris ya?
1: Iya, pun kalau ada hujan kan beberapa kali kemarin intensitasnya sangat ringan.
0: Iya. Oke, baik, terima kasih informasinya untuk pagi hari ini Mas Faris. Semoga teman Pro 2 juga bisa ini ya, mengantisipasi kalau lagi ada di luar ruangan. Terus beberapa juga, tadi juga ada kewaspadaan yang harus kita tingkatkan juga gitu ya Mas Faris ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Mas Faris dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.
1: Ya, terima kasih sama-sama Mas.
0: Oke, jadi seperti itu nomor 2 informasi dari forecaster yang bertugas ada Mas Faris dan tentunya di pagi hari ini juga lumayan terik gitu nomor 2 dan juga himbauan untuk kita semuanya untuk tetap menggunakan air bersih dengan bijak karena kita berada di musim puncak kemarau dan juga dilarang untuk membakar sampah gitu ya. Ya ampun aku tadi di daerah jalan ini nomor 2 Jalan Probudur. Di Jalan Probudur tuh ada beberapa orang yang membakar sampah. Ya ampun, subuh-subuh bukannya kita menghirup udara segar, tiba-tiba kita harus menghirup suatu hal yang tidak mengenakan juga. Nah, buat kalian yang merasa kayak ini nanti sampahnya buat apa, ya udah dikumpulin dulu lalu dibuang ke TPS tahun 2022 karena pihak TPS biasanya akan mengelola akan menghantarkan sampah itu ke tempat pembuangan akhir juga. Jadi jangan dibakar-bakar ya karena itu juga bisa membahayakan kita semua tahun 2022. Single-single lagu yang Fakih udah siapkan buat kamu nanti juga akan aku putarkan buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap barengan Fakih di sini ya.

kamu, apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: feel invincible.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Sono Pro 2 kita harus bangga karena ini ada dancer muda asal Indonesia. Ini dancer muda asal Indonesia yang mendunia Sono Pro 2, bukan dancer-danceran gitu ya Sono Pro 2 ya. Ini ada Mata Miu. Sono Pro 2 kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung street dance internasional, di mana kali ini ia berhasil meraih gelar champion kategori hip hop dalam ajang Jack of All Trades 2026 yang digelar di Kanada Sono Pro 2. Mata Miu sendiri mengungguli lebih dari 120 dancer dari berbagai negara dan memastikan kemenangan setelah mengalahkan Marley Hangtower yang ada di babak final Sono Pro 2. Jack of All Trades sendiri merupakan festival street dance internasional yang menghadirkan kompetisi dance battle, workshop, pertunjukan seni hingga ruang kolaborasi bagi komunitas street culture dari berbagai penjuru dunia Sono Pro 2. Prestasi Mata Miu di ajang ini sekaligus menunjukkan gitu ya bahwasanya potensi dan daya saing talenta muda Indonesia dalam menembus kompetisi street dance tingkat global Sono Pro 2. Congratulations Mata Miu, ini benar-benar kayak kalau kita lihat keren banget Sono Pro 2. Mata Miu itu udah enggak diragukan lagi dan ia udah mengalahkan 120 lebih dancer dari negara lain Sono Pro 2. Once more again congratulations Mata Miu, dan kita tunggu talenta-talenta muda lainnya dari Indonesia dan semoga banyak sekali anak muda yang berprestasi dan kita harus dukung Sono Pro 2. Karena tanpa dukungan kita harus kita pun enggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau aku enggak bisa dancer, jadi kita doakan aja ketika ada teman kita, ada saudara kita, ada rekan-rekan kita yang dari Indonesia sedang berkompetisi, kita doakan. Enggak usah lah dibanding-bandingkan. Ini kadang netizen juga membandingkan si ini sama si ini, enggak boleh ya Sono Pro 2 ya. Karena proses setiap orang itu berbeda-beda juga Sono Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lewat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Di pagi hari di Torpro 2, tentunya kita sudah bergabung dengan rekan kita yang berada di RRI ND. Dan tentunya kali ini kita sudah bergabung bersama dengan Kak Femi Sariora. Halo, selamat pagi Kak Femi.
1: Halo Kak Fakis, selamat pagi.
0: Iya, ini aku manggilnya benar ya Kak Femi, Kak Sari, atau ada sebutan cinta lainnya nih?
1: Kak Femi dong.
0: Oke, okay, Kak Femi.
1: Itu nomor biasa
0: ini ya. Oh, nama marga. Wow, informasi banget gitu ya. Oke, okay, Kak Femi, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih tetap mengudara di apapun kondisinya. Sangat terharu banget kita melihat yang ada di sosial media. Tapi kalau kita tanya di pagi hari ini, Kak Sari beneran baik-baik saja atau pura-pura baik? Selalu bahagia ya Kak Femi ya.
1: Iya, sebelumnya salam kenal dulu ya dari Sira dan Faki di Studio Pro 2 Malang ya. Salam dari NJ Kota Pancasila Bumi Kelimutu nih.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, puji Tuhan alhamdulillah sih baik-baik saja ya. Meskipun semalam masih gempa nih.
0: Oh, masih ada
1: masih
0: gempa lagi?
1: Gempa dari, okay. Iya, semalam 3 kali malah, okay. 3 kali gempa.
0: Oke, oke, oke.
1: Iya, jadi meskipun tidak kekuatannya tidak sebesar yang pertama kali ya, pada 15 Agustus lalu yang 7,7 skala Richter, tapi sampai sekarang pun masih di sekitaran 4, 5, 3, ya bergantian gitu, Kak.
2: Oke, okay, okay. Jadi masih lumayan kerasa banget gitu ya gempanya, masih lumayan besar gitu.
1: Iya, benar Kak Fira, karena sampai dengan hari ini pun juga masih status darurat gempa di Flores nih sampai dengan tanggal 12 September nanti.
0: Oke, jadi masih ada ini ya Kak ya, masih status kegawat daruratan juga. Nah, Kak Femi, aku pengen tahu sih Kak, ini seperti apa yang terjadi awal pertama kali gempa yang terjadi yang sangat dahsyat itu sehingga menyebabkan banyak sekali korban seperti gedung-gedung yang runtuh gitu Kak. Lalu gimana nih siaran waktu itu Kak, apalagi kan siaran tuh hampir 24 jam, istirahatnya hanya bentar gitu ya.
1: Iya, baik Kak Fira dan Kak Faki juga untuk teman Pro 2, gempa 15 Agustus lalu sih itu sebenarnya berada di kabupaten sebelah ND ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi di Flores, nah di Flores itu kan terdiri dari 9 kabupaten. Nah kalau kota ND atau kabupaten ini di tengah-tengah, sedangkan pusat gempanya itu di sekitar 100-an kilometer dari kota ND, itu namanya Kabupaten Nagekeo.
2: Yap.
0: Ya Kak.
2: Wah. Tiba-tiba.
0: Oke, ini masih ada kendala sinyal Tom Pro 2. Kita masih berusaha menghubungi Kak Femi yang berada di RRI ND.
2: Iya, berarti memang gempanya itu.
1: Halo.
0: Oke, kita terhubung kembali Tom Pro 2. Iya Kak, monggo bisa dilanjutkan.
1: Iya, sorry, memang ini lagi nggak bagus-bagus sinyalnya ya, masih netron-netron sinyalnya. Jadi memang untuk di Flores ini kan ada 9 kabupaten tuh Kak. Nah untuk pusat gempanya itu di Kabupaten Nagekeo, sebelah barat dari kota India sekitar 100-an kilometer. Tapi memang kerasa hampir di 8 kabupaten lainnya nih Kak, timur maupun barat. Karena kan di Flores ini kan satu pulau ya, satu patahan. Jadi semua kerasa nih, meskipun ada kabupaten kayak yang namanya Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur itu lebih kerasa kencangnya getaran dibandingkan kabupaten yang mungkin sedikit lebih jauh nih dari pusat gempanya. Tapi kalau di NU sendiri Kak, wah ini lumayan ya, sempat bikin pening, bikin pening ya dan
0: nah, itu dia.
1: Sumpah. Itu takut sekali Kak, karena saya pernah ngalamin gempa tapi di tahun 92.
0: Okay.
1: Itu juga lumayan ya. Nah, itu dengan 7,8 skala Richter, kedalaman 27 km di bawah permukaan laut. Nah kalau yang kemarin itu 7,6 skala Richter, 10 km di bawah permukaan laut Kak. Jadi memang kalau tahun 92 itu kan masih kecil ya, masih SD kelas 4 nah saya tuh, jadi belum terlalu kerasa. Nah yang kemarin ini yang kerasa banget Kak.
0: Akhirnya benar-benar kayak rasa takut, keprofesionalan dan tanggung jawab tetap menjadi satu gitu ya Kak Femi ya. Nah Kak Femi, Kak Femi ini kan menjadi seorang ibu dari penyiar-penyiar yang ada di ND gitu ya. Tentunya menjadi seorang ibu, menjadi seorang ibu bukan cuma diri sendiri yang harus dipikirkan, tapi yang lainnya juga nih Kak Femi. Lalu gimana nih Kak Femi, tim dari RRI ND ini langsung mengambil sikap mendirikan tenda darurat untuk tetap bersiaran, tetap mengudara dan memberikan informasi-informasi yang aktual untuk masyarakat yang ada di sekitar situ. Apalagi biasanya ya kak ya, banyak banget gitu kan tangan-tangan jahil yang memberikan informasi-informasi yang ini gitu apa yang hoax, yang kurang akurat gitu ya. Dan ini suatu ini juga apresiasi untuk RRI ND tetap mengudara gitu kan, meskipun ini semuanya rasa takut pasti ada. Betul. Gitu kak Femi.
1: Oke, nah ini juga yang patut saya acungi jempol ya buat teman-teman penyiar dan juga untuk pimpinan RRI ND, khususnya juga seluruh angkasawan RRI ND. Meskipun gempa ya di Sabtu 15 Agustus kemarin, siaran tetap on air sampai tutup siaran.
0: Oke.
1: Ya, jadi memang iya, jadi memang dengan segala ketakutan justru disitulah perannya RRI kak, menyampaikan informasi yang tepat, yang benar, tidak boleh ada hoax. Bahkan ketika selesai, bukan selesai sih ya, gempa masih terasa kecil-kecil gitu, 5 menit, tepat 6 menit setelah selesai gempa itu, kami mewawancarai Kepala Geofisika Kupang kak, terkait dengan gempa ini. Dan itu bahkan tetap live YouTube, ada tuh kalau cari di YouTube-nya RRI ini ada live streamingnya tuh kak. Itu penyiar dengan ya ketakutan dalam hati, tapi tetap harus profesional ya kak, untuk memberikan informasi kepada pendengar semuanya nih, di Pro 1 maupun Pro 2, itu di tanggal 15 tetap mengudara menggunakan genset kak, karena memang seharian itu setelah gempa listrik mati total hampir semua kabupaten di Flores itu. Dan kami RRI ND, karena disitulah perannya RRI ND untuk memberikan ketenangan gitu kan, informasi yang menyejukkan. Jadi kami tetap bersiaran sampai di jam 12 malam nanti, dan tetap ada wawancara-wawancara. Kemudian reporter kami juga turun ke lapangan nih. Ya tinggal dicari ya, mungkin tidak terlalu jauh-jauh ya kak, tapi yang lokasi sekitar rumah-rumah teman-teman reporter itu, jadi mereka juga

0: tempat parkirnya kantor RI itu sampai dengan sekarang nih Kak, masih terus bersiaran di tenda darurat.
1: Iya, karena memang kesiagaan harus tetap terjaga gitu. Kita belum tahu gitu ya Kak ya, karena memang bersiaran kan di gedung juga berbahaya gitu kan juga, ya Kak ya. Apalagi kan di gedung RRI kebanyakan rata-rata pakai kaca gitu kan. Jadi benar-benar keselamatan.
0: Tapi ini loh Kak, benar ketika pas pertama kali jumpa itu kan kaca semua tuh. Ya teman-teman lari pantang-panting. Untungnya ya, puji Tuhan, alhamdulillah masih terkontrol ya. Ini tidak bertabrakan. Dan untung juga di hari Sabtu ya. Jadi enggak terlalu banyak,
1: orang kantor gitu ya. Iya.
0: Jadi paling cuma 4 orang ya, penyiar Pro 1, penyiar Pro 2, operator Pro 1 sama operator Pro 2. Gitu. Okay. Jadi ketika karena kan kaca semua tuh, memang ada ini sih, bangunan kami sempat retak, kemudian plafon ya itu juga sempat jatuh. Untungnya yang jatuh itu plafon di luar studio ya. Jadi studio aman sih
1: gitu ya. Karena kayaknya Tuhan memang benar-benar memberkati kita semua gitu ya Kak ya, untuk bisa memberikan informasi juga kepada masyarakat gitu ya. Tapi kalau dari Kak Femi sendiri gitu kan, jujur sampai sekarang pun ketika Kak Femi tadi bercerita ke kita dari RRI di RRI Malang ini, bahkan sebelum Kak Femi cerita pun kita sempat mengepo sedikit ya. Betul. stalking di RRI ND itu, terharu iya, merinding iya Kak, maksudnya kayak ternyata kita tuh sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat informasinya gitu. Terus kayak kita memang benar-benar sebagai manusia kita juga takut lah ya Kak Femi ya. Pasti kekhawatiran juga ada. Ada keluarga yang menunggu kita di rumah juga. Betul. Gitu kan.
2: Profesionalitas itu sangat terlihat. Gitu ya. Tapi pernah gak sih Kak ketika lagi menyampaikan berita yang sangat penting gitu ya, tiba-tiba kerasa kayak kok tiba-tiba kayak ada bergetar sedikit nih badan-badan kayak gitu. Nah, kayak kalau udah kayak gitu Kak, kayak gimana nih? Apakah tim-tim yang lain harus langsung mengamankan alat-alat siaran atau bagaimana?
1: Atau bagaimana Lim, untuk mitigasi gencara dari rekan-rekan RRI ND Kak?
0: Kalau tentang itu sih puji Tuhan juga ya, teman-teman ini mentalnya baja semua nih Kak Fira, Kak Faki. Jadi ketika siaran pun ada goncangan, mereka paling selesaiin dulu nih selesai dulu call-nya mereka Kak, sebelum mereka harus naikin lagu dan keluar dari box siarannya, dari studio daruratnya itu Kak. Jadi memang selalu Bapak Kepsta itu juga selalu standby di situ ya. Saya dan teman-teman kapin yang lainnya juga seperti itu, kita menjaga teman-temannya dan memang dikasih tahu informasi, diedukasi lah ya. Karena kita itu kan sementara menyiar, apa yang kita sampaikan itu nggak mungkin kita tarik lagi ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai misalnya karena kepanikan kita nih Kak, kagetnya kita itu malah keluar bahasa-bahasa yang nggak bagus lah ya gitu ya kan. Kadang-kadang kan teman-teman tuh wah pengenalan dirinya oke sekali, jempol deh buat teman-teman. Jadi mereka memang benar-benar iya Kak, dan apa ya, nggak panik gitu loh, meskipun sebenarnya panik, tapi ketika mereka lagi on air mereka menjaga tetap bisa tetap menyelesaikan call-nya mereka, meskipun otomatis ya suaranya akan beda ya, voice yang keluar akan terdetar ya, ya mungkin bahasanya kurang tertata tapi tetap masih bahasa-bahasa yang sopan gitu Kak.
1: Iya, itu manusiawi gitu ya Kak ya. Kita juga rasa ketakutan tuh pasti ada. Nah, kalau dari daerah di sekitar RRI sendiri, apakah juga ada beberapa bangunan-bangunan yang runtuh atau banyak enggak Kak dampak besarnya dari kejadian tanggal berapa? Tanggal 15 ya? Tanggal 15 Agustus kemarin.
0: Banyak sih Kak, kalau di N ini banyak ya. Kayak bangunan-bangunan tua gitu, kemudian ada beberapa bank ya, itu juga terkena, kemudian rumah warga juga terkena, kemudian juga tempat-tempat publik ya, fasum-fasum juga kena banyak tuh Kak. Dan RIND ya teman-teman, RIND meskipun kami juga terdampak nih Kak, kami juga terdampak gempa, bahkan 10 rumah dari teman-teman RIND itu juga kena tuh Kak. Ada yang ada yang dapurnya ambruk, gedungnya hancur gitu kan. Nah, kami juga menggalang kegiatan RRIND Peduli Kasih Gempa Flores Kak. Itu ada dua kegiatan, dua kali pelaksanaan yang kami lakukan sebagai bagian dari RRI Festival ya. Jadi RRI Fest di RRIND itu tetap berjalan, tapi kegiatannya diganti dengan aksi RRI Peduli Kasih di kabupaten ini, tapi memang di beberapa desa yang jauh, yang belum terjamah, belum terkena bantuan, itu kita bukan cuma datang kasih bantuan, tapi kami datang, kami berikan bantuan, kami kasih edukasi bencana, kami melakukan trauma healing.

0: dan juga pengobatan gratis dengan mitra-mitra kami yang kami gandeng ya, mitra-mitra yang memang berkompeten nih di bidangnya, sehingga apa yang disampaikan juga itu juga pas tepat sasaran gitu kak.
1: Iya, kita RRIND hadir bukan hanya untuk memberikan tapi merangkul juga gitu ya Kak Femi ya. Oke. Nah tapi kalau rangkaian ininya masih berjalan atau gimana kak? Untuk barangkali teman Pro 2 ada yang ingin bergabung terkait dengan apa ya?
2: Halo?
1: Halo? Halo? Halo?
0: Iya, saya lagi dengerin kak. Saya lagi dengerin kak.
1: Oke. Lumayan terputus-putus tadi kak. Nah terkait dengan charity moment dari RRI Fest sendiri kak, ini masih masih berjalan juga atau apa sudah terlaksanakan kak? Barangkali juga teman-teman Pro 2 ingin menyumbangkan, ingin berbagi juga gitu kak.
0: Kalau charity ini udah kami lakukan kak kemarin. Pertama itu di tanggal 27 Agustus. Kemudian yang kedua itu baru aja kemarin di tanggal 3 Agustus. Memang dua kegiatan ini kami menyasar ada dua desa tapi terdiri dari 6 dusun kak. Dan saat ini kami sudah menutup. Jadi kalau teman-teman yang ingin membantu itu boleh langsung ke PBD. Atau boleh kalaupun membeli ini nanti akan kami salurkan ke PBD gitu kak.
1: Iya. Jadi RRIND masih membuka gitu ya kak untuk menjadi pemanjang tangan juga gitu kak.
0: Iya, untuk saat ini ya tinggal nanti kami menyampaikan kembali kepada pihak yang memang yang ngurusin masalah ini kak, yang kayak BPBD gitu ya kak, untuk kita bantu menyalurkan seperti itu.
1: Oke, jadi mungkin teman Pro 2 yang ingin karena memang kita juga kadang takut ya kak ya ingin membantu, apalagi yang jauh-jauh bukan di daerah NTT, apakah ini benar-benar nyampe, apakah donasi kita benar-benar kayak diterima? Karena memang RRI ini kan lembaga terpercaya, RRIND juga membuka perpanjang tangan untuk bisa membantu rekan-rekan juga yang ada di sana gitu ya Kak Femi ya.
0: Iya, benar sekali Kak Raki, Fakih dan Kak Fira.
2: Oke, nah kalau gitu. Nah, ini kalau misalkan tadi kan Kak Femi juga bilang waktu
1: gempa
2: RRI Fest yang kemarin kan juga ada kayak untuk menyehatkan mental lagi,
1: trauma healing gitu,
2: gitu ya? Trauma healing kayak gitu. Nah, itu trauma healing yang dilakukan tuh gimana tuh kak? Apakah main-main bersama
1: warga setempat atau gimana? Ada cerita-cerita unik? Biasanya kan kalau trauma healing tuh pasti ada gitu ya kak, bikin menyentuh hati gitu kak.
0: Iya betul. Nah kalau untuk trauma healing sendiri itu kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara yang memberikan langsung trauma healing ke mereka. Ke anak, kami lebih ke anak-anak sih, anak-anak anak-anak yang di bawah 5 tahun sampai dengan usia sekolah SMA. Itu kita kumpulkan, kemudian itu ada obrolan-obrolan ya dari teman-teman yang kami percayakan untuk memberikan trauma healing. Itu ada memang obrolan mereka didekati secara khusus, didengarkan cerita mereka, curhat mereka, kemudian itu ada permainan-permainan berkelompok sehingga mereka kembali ceria, tidak takut kembali kayak gitu-gitu kak. Untuk yang sesi pertama itu memang kami menggandeng TNI Angkatan Udara. Namun di sesi kedua 3 September itu kemarin teman-teman RRI sendiri gitu. Jadi memang kalau itu bukan trauma healing ya, tapi permainan seru bersama anak-anak. Kalau kami bukan orang berkompeten ya untuk ngurusin trauma healing gitu kan, untuk
1: yang sesi kedua ya. Main gitu ya kayak.
0: Sesi pertama itu sesi pertama itu trauma healingnya bersama TNI Angkatan Udara, tapi karena mereka udah ditarik pulang tuh kak, udah ditarik pulang ke Jakarta, jadi yang keduanya ini teman-teman RRI sendirilah yang menjadi apa
1: penghibur
0: ya,
1: gitu ya, pendamping gitu.
0: Pendamping anak-anak gitu. Pendamping paling kita minta mereka cerita bagaimana pengalaman ini yang enak, yang happy-happy saja, yang menyenangkan saja, ditambah dengan ada permainan, kemudian kita kasih ini, kasih susu, kasih roti ya kayak gitu-gitu sih kak. Ada lomba-lomba kecil buat mereka gitu.
1: Iya, teman-teman bermain gitu ya kak ya. RRI itu jadi teman bermain untuk mereka juga, apalagi mereka kan pasti sangat bosan kalau di situasi seperti ini.
2: Betul,
1: gitu ya kak.
2: Dan juga mungkin gampang ke-trigger ya, karena kan masih ada getaran-getaran, masih ada gempa-gempa kecil juga, kayak gitu ya.
1: Jadi untuk saat ini memang masih banyak gitu kak, gempa-gempa susulan yang kecil-kecil di sekitar ND sendiri kak?
0: Di Flores kak.
1: Di Floresnya?
0: Di Flores.
1: Oke.
0: Jadi sedang kabupaten itu ya, masih terus. Semalam baru, yang pagi ini semoga sampai malam nggak ada ya kak ya. Belum ada lagi deh. Kayak gitu. Hanya ya kita nggak bisa pastiin ya, namanya gempa gitu kan kak. namanya dari alam gitu kan, belum ada alat juga untuk memprediksikannya. Jadi ya tinggal kita gimana sih mempersiapkan diri kita, mental kita, dan juga hal-hal yang perlu kita lakukan ketika gempa terjadi gitu, ataupun pas gempanya.
1: Oke. Jadi benar-benar kayak udah siap gitu ya untuk mitigasi-mitigasi bencana dari rekan-rekan RIND gitu ya kak ya.
0: Oke, iya kak.
1: Nah kak, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir di edisi sepada kali ini kak, di menit ke-31. Kalau di sini jam 9 masih kak, mungkin kalau di ND sekarang di pukul 10.31 gitu ya kak. Perbedaan jam gitu ya.
0: Teman-teman lagi ini kak, lagi mempersiapkan untuk hari radio. Jadi
1: iya,
0: ada banyak hal-hal yang kita harus, ini ya, kita harus sesuaikan dengan kondisi.
1: Iya, tetap
0: untuk hari radionya, kemudian untuk siarannya gitu kak. Jadi memang ada kan juga selalu tuh di siarannya di terestrial kan melalui YouTube ya, di, ataupun di sosial lainnya. Ini untuk sementara paling cuma di RRI digital aja sih. Jadi kita menyelesaikan, tapi tidak tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk tetap mencari narasumber gitu kak.
1: Iya.
0: Jadi meskipun lagi gempa ya, siarannya darurat, di studio darurat, peralatan seadanya, peralatan minim, teman-teman itu tidak pernah semangat untuk memberikan informasi dan menghadirkan narasumber yang sesuai nih dengan acara-acara yang memang sudah kita tetapkan sesuai dengan pola siaran kak.
1: Iya, oke kak. Femi, di pagi hari ini untuk menyambut hari radio juga yang ke-81 nih kak Femi gitu kan, sebagai seorang ibu dari angkasawan-angkasawati penyiar di ND ini, apa sih kak harapan untuk RRI khususnya yang ada di ND gitu kan, apalagi dengan situasi yang seperti ini, mungkin cukup berbeda merayakannya seperti tahun-tahun yang sebelumnya nih kak?
0: Iya, yang pertama sih saya selalu berharap teman-teman sehat ya, itu yang utama. Sehat secara jasmani dan sehat dengan mentalnya juga, karena ini kan otomatis akan bercabang pikirannya nih ya, ketika berdinas, belum pikir suami, pikir orang tua, pikir anak di rumah. Nah ini juga yang saya minta teman-teman untuk biar gimana pun kita mengedepankan jiwa ataupun korsa tri prasetya. Kemudian kita tetap kompak gitu kan, jangan mudah percaya dengan hoax. Terkadang ya kita nih penyiar nih bisa aja nih, oh jangan percaya hoax, jangan percaya hoax. Tapi bisa aja kita kan makan sendiri hoax itu ya kak.
1: Iya, iya, iya, betul-betul. Dari saking ini ya kak ya.
0: Itu yang betul, itu yang saya minta kepada teman-teman, jaga kekompakan ya, kemudian juga kita harus tetap saling ini ya, saling peduli dengan, bertanyalah kira-kira misalnya kayak gini, hal kecil ya, ketika ada gempa nih, saya lagi di rumah misalnya malam, teman-teman lagi siaran, teman-teman bagaimana kalian di studio, seperti apa kalian di sana, atau kalau enggak saya turun nih datang ke kantor ngeliatin teman-teman gitu sih. Hal-hal kayak begitu sih yang saya harapkan dari teman-teman, tetap kompak, tetap semangat, tetap sehat, dan yang pastinya tetap memberikan yang terbaik untuk pendengar RRIND khususnya dan semua yang mendengarkan siaran RRIND.
2: Oke, terima kasih Kak Femi.
1: Terima kasih banyak Kak Femi atas informasinya di pagi hari ini, cerita yang begitu sangat menginspiratif.
2: Betul.
1: Gitu ya. Kalau kemarin kita hanya melihat di media sosial teman Pro 2 keadaan dari RRIND, kali ini kita berkesempatan langsung ngobrol gitu ya bersama dengan Kak Femi dan sekaligus menjadi ibu bagi penyiar-penyiar dari RRIND. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas selanjutnya Kak Femi.
2: Terima kasih.
1: Iya, selamat
0: terima
1: pagi.
0: Kasih juga, selamat selalu.
1: Selamat selalu.
0: Salam dari
1: Malang. Salam dari Malang, Kak Femi. Selamat pagi ya. Bye. Bye.
0: Tapi kita salam juga buat Bagas ya.
1: Kenapa kak?
0: Salamin buat Bagas ya.
1: Oh iya.
0: Salamin buat Bagas.
1: Siap, nanti kita salamin sama Kak Bagas. Terima kasih banyak Kak Femi.
0: Iya. Iya, makasih selamat pagi.
1: Selamat pagi. Seperti itu Tone Pro 2 obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan RRIND yang tetap mengudara dengan segala situasi yang terjadi.
2: Betul.
1: Di daerah Nusa Tenggara Timur, dan kita doakan rekan-rekan kita yang berada di Nusa Tenggara Timur atau ada beberapa tempat yang lagi mengalami suatu hal yang berbeda gitu. Ada kebakaran hutan dan lahan, ada juga erupsi. Anak Gunung Krakatau, dan banyak sekali gempa-gempa yang menyusul Tone Pro 2. Betul. Informasi dari Kak Femi yang ada di ND, dan ini menjadi di akhir juga gitu ya kebersamaan kamu.
2: Betul.
1: Aku Fira di sepada kali ini, thank you banget. Selamat hari jadi
2: RRI
1: dan hari radio lainnya di tanggal 11 kita sedang menantikan gitu. Betul ya Tone Pro 2 ya, karena memang ini detik-detik kita menuju ke hari radio dan hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81.
2: Yes.
1: Pagi pamit.

0: nah sih Pak, ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai.
2: Ngapain kok marah ke saya?
1: Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
3: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram, ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, selamat pagi teman Pro 2. Oke, kita mau tepuk tangan dulu karena di studio lagi benar-benar tensionnya luar biasa. Selamat pagi.
1: Pagi. Oh my god.
0: Aku senang banget loh ya. Kedatangan penyiar-penyiar hits itu emang beda ya. Karena kita kalau misalnya penyiar korporat itu kan tensionnya beda ya.
1: Iya.
0: Peace ya. Sama penyiar swasta tuh emang beda banget tahun Pro 2. Tapi senang sekali karena mereka di tengah kesibukannya bisa hadir. Ada Mima Mimdut.
1: Yeay. Oh my god.
0: Ada di sebelahnya ada yang tidak kalah. Kita sama-sama gemoy by the way. Hahaha. Selamat datang ada Elsia,
1: benar ya? Elisha Shu.
0: Elisha Shu.
1: Ya.
0: Elisha Shu memincu.
2: Mandarin ya.
0: Mandarin. Mandarin banget vibes-nya ya.
2: Emang.
0: Iya kan?
2: Tapi gak Cina.
1: Aku asli Jawa kok ya.
0: Kalian gak ada cita-cita pindah ke RRI gitu. Oh my god.
2: Kayaknya lebih berat di sini ya,
0: Mbak. Aduh.
2: Cuma soku aja di depan sana ya.
0: Aduh, thank you banget sudah datang dan main-main. Karena ini sudah di tanggal 9. Ini makin dekat banget sama yang namanya Hari Radio.
1: Oh ya.
0: Dan kita seneng banget karena datanglah ini punggawa-punggawanya radio. Tapi yang versi Gen Z, milenial.
2: Terbukti ya. Milenial yang mana ini?
3: Kita Gen Z.
0: Kan saya milenial.
2: Oh, aku kira ini ya sebelah aku milenial.
0: Iya, tapi aku aja di Gen Z aja deh. Kayaknya biar sama kayak kalian ya.
2: Boleh.
0: Eh, tapi boleh gak sih diceritain dulu awal mula banget jadi penyiar tuh dulu historinya gimana? Dari Mima dulu deh kalinya.
1: Boleh, boleh. Yes. Kalau aku dari sekolah, Kak, dari sekolah dari SMA waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi dari waktu SMA udah siaran karena memang waktu kecil SD tuh aku sering banget dengerin radio.
0: Sama
1: kayak
0: ya?
1: Gitu. Yeah, jadi dengerin radio dari SD dari kecil karena rumahku kan di Lawang. Nah, radio Malang tuh enggak nyampe ke Lawang ya kan.
0: Baik, baik.
1: Aku udah seringnya tuh radio Pasuruan dan segala macam gitu.
0: Oh, gitu.
1: Baru waktu SMA udah nyambung di Malang. Hanya sering dengerin radio Malang. Ih, enak ya siaran gitu. Barulah SMA itu ikut lomba pertama kali. Ikut lomba terus siaran di sekolah. Cuman ngisi waktu jam istirahat aja. Walaupun gak didengerin di frekuensi manapun ya kan. Tapi tetap yang denger tuh waktu teman-teman aku yang istirahat sekolah. Kayak gitu. Salam-salam buat kelas 2 sama kelas 3 yang mau pacaran gitu-gitu.
0: Seru ya. Zaman-zaman itu ya. Okay.
1: Bener, terus akhirnya sampai kuliah ikut radio kampus. Baru sekarang sampai sekarang jadi penyiar radio.
0: Wow,
1: gitu.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: Kak, dari SMA.
0: Dari SMA?
1: Dari SMA ya.
0: Berapa tahun juga? Udah lama ya?
1: Udah lama ya.
0: Lama banget ya.
1: 3 tambah 7 berapa dah?
0: 10 saya.
1: 12 tahunan.
0: Wow, 12 tahunan. Dan merasa jenuh gak sih 12 tahun ini menjadi seorang penyiar radio gitu?
3: Tidak sama sekali.
0: Apa rasanya biar gak jenuh?
1: Biar gak jenuh adalah karena mungkin aku suka kali ya.
0: Iya,
1: jadi passion ketika, ya. Ketika itu passion terus buat kerja. Jadinya kayak setiap hari tuh semangat banget dan happy. Alhamdulillah happy terus gitu loh. Jadi kayak apalagi ketemu sama teman-teman ya di kantor juga frekuensinya sama.
0: Frekuensinya sama ya. Karena kebetulan juga radio sama saya.
1: Iya. Bener kayak
0: okay.
1: Gitu.
0: Berarti memang udah 12 tahun gitu ya berkecimpung di dunia ini dan tadi bilangnya memang enggak jenuh.
1: Bener.
0: Karena memang passionnya, sama frekuensinya gitu ya. Emang konsepnya harus kita harus kayak engage dulu ya.
1: Bener.
0: Sama circle-circle
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul, nyaman ya.
0: Nyaman ya. Kalau dari seorang Elisha Shu sendiri gitu, ceritanya gimana nih?
1: Kalau aku sih sama ya, 12 tahun kurangin 10, 2 tahun.
0: 2 tahun
1: ya.
0: Ya. Tapi gak apa-apa, seru dong. Beneran 2 tahun berarti?
1: Iya, baru 2 tahun aku. Dari tahun berapa ya, 2024 akhir. Jalan-jalan 2 tahun lah hitungannya ya. Awalnya tuh karena aku dulu kan sekolah asrama ya, boarding school gitu ya. Nah, karena kita nggak punya tempat healing lain selain baca novel dan juga aku setiap malam itu dengerin radio horor. Jadi aku suka yang
0: serem ya saya.
1: Namanya tuh Jimat. Yeah, dari situ dah aku terus kepengen masuk jurusan ilmu komunikasi. Habis itu karena waktu aku udah akhir semester, aku tuh temenannya tuh sama anak-anak yang tahunnya tuh di atas aku. Aku tuh takut ngelihat mereka tuh kayak belum dapat kerja. Jadi sebelum kuliah aku harus dapat kerja dan akhirnya aku nyoba di MFM, jadilah aku penyiar sampai sekarang.
0: Wow. Jadi ini sebenarnya kalau yang satunya lebih ke basicnya memang pengen dapat kerja, akhirnya nyantol
1: dan juga suka ngomong juga sih.
0: Oh baiklah.
1: Akhirnya, dan akhirnya ternyata passion dan juga nyaman banget.
0: Nyaman ya. Tapi dulu tuh kalau misalnya radio dulu sama sekarang itu kan benar banyak perubahan banget gitu ya. Apalagi sekarang tuh orang udah mulai lari ke streaming gitu.
1: Betul.
0: Challenge enggak sih sebagai seorang penyiar untuk gimana nih pendengarnya biar tetap ada pendengarnya atau segala macam gitu.
1: Cukup challenge banget ya. Bener, apalagi bener. Sering banget ditanyain kalau ditanyain pekerjaan terus
0: oh iya
1: radio. Yeah. Emang masih ada yang dengerin?
0: Iya, real. Suka banget ya.
1: Masih, Boy.
0: Kenapa ya kayak gitu kayak? Karena mereka hidupnya kurang jauh ya mainnya.
1: Betul.
0: Anda tidak tahu ya radio itu masih menjadi teman setia gitu ya.
1: Iya.
0: Buat teman-teman yang lagi di jalan sama segala macam gitu kan. Berarti memang di tengah tantangan ini tapi kalian di MFM berusaha untuk tetap bisa menghadirkan sesuatu yang entertain banget ya.
1: Betul. Setuju kan. Karena kita enggak hanya penyiar aja kan. Jadi kita selain siaran kita juga nge-create konten.
0: Betul.
1: Terus juga akhirnya ikutin yang lagi viral apa atau mungkin kita bikin tren itu ya.
0: Jadi kayak tiap hari itu idenya harus muncul.
1: Harus muncul.
0: Cover lagu kayak
1: gak bisa
0: gitu,
1: benar-benar nge-stuck di tempat kayak gitu tuh yang gak bisa.
0: Beda ya sama corporate ya. Tapi kita tuh banyak belajar banget dan aku tuh kayak ngeliatin teman-teman penyiar swasta tuh aku appreciate banget karena mungkin kalau misalnya kita ada di posisinya mereka nggak sanggup kayak tiap hari tuh kita harus kayak terus aja harus ada apa nih kalau kita kan emang datang siaran ya udah selesai kelar gitu ya tapi kalau kalian tuh benar-benar harus apa sih kreatif banget gitu ya
1: setuju kak selalu harus ada yang baru gitu
0: benar
1: nggak bisa jalan di tempat dan gitu-gitu aja
0: iya sih sama peka sama lingkungan ya kayak oh di Malang lagi rame ini nih lagi ini nih ya udah kita bahas aja gitu
1: ya
0: kayak kita juga apa itu namanya nggak yang ada batasan gitu kan
1: betul
0: nggak ada barrier say
1: iya luas aja kalau kita mah
0: tapi kalau misalnya kita ngeliat dari seorang Mima ini kan Mima Mindo nih namanya udah bless gitu ya karena memang dia juga kalau kita lihat nih teman Pro 2 membangun personal brandingnya dia sebagai seorang penyiar radio sebagai seorang MC itu juga dia bisa nyambungin dengan Instagram pribadinya bikin konten-konten yang kocak lucu seru akhirnya orang tahu Mima Mindo MFM gitu ya itu tuh gimana sih kamu berapa tahun membangun itu karena menurut aku kan itu personal branding yang luar biasa menurut aku.
1: Kalau berapa tahunnya dari COVID sih sebenarnya kak.
0: Okay. Jadi kayak iseng-iseng ya.
1: Iseng-iseng gitu kan. Tapi kalau misalkan emang kalau bikin story atau mungkin kayak aku ngupload di sosmed itu tuh dari SMA. Emang anehnya tuh kayak tiap hari tuh nggak pernah ada jeda kalau nggak bikin story. Jadi kayak bikin story terus tiap hari. Entah itu cuman masuk sekolah atau apa gitu. Akhirnya kebiasaan kayak gitu-gitu kan. Terus kenapa kalau misalkan nih aku siaran terus nge-MC, kenapa nggak aku sekarang bikin video kayak oh ini loh kesadaranku menjadi seorang MC dan juga penyiar radio kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi orang tuh kalau misalkan aku lagi bikin konten radio tuh komentarnya tuh lebih ke kayak oh ala ini tambah mbak yang aku dengerin di mobil gitu-gitu.
0: Iya.
1: Oh ini wujud aslinya.
0: Tapi
1: iya.
0: Apakah mereka membayangkan kita tuh seperti ini ya? Kate Middleton gitu kali ya. Suara-suara indahnya gitu ya. Ina-ina Bobon tetok videonya.
1: Wow, apa nih?
0: Oke. Jadi memang kamu tuh udah membangun sejak COVID ya?
1: Iya, udah COVID.
0: Karena bikin-bikin konten apa segala macam. Dan kalau kita lihat kan kontennya Mima juga ini kayak seru-seru lucu, kocak gitu ya.
1: Alhamdulillah
0: sempet ya kamu ya di tengah harus kayak bikin apa sih konten buat kerjaan, bikin konten juga buat pribadi gitu.
1: Harus itu kan.
0: Oke.
1: Karena balik lagi, oh mungkin orang pengen nunggu kegiatan selanjutnya apalagi nih gitu.
0: Iya, bener,
1: dan sampai sekarang aku nggak pernah nge-skip story Instagram aku kak. Oh my god.
0: Nggak pernah.
1: Nggak pernah. Iya. Jadi story aku tuh nggak pernah yang kok sepi, maksudnya nggak yang bolong gitu loh.
0: Pasti ada.
1: Pasti setiap hari aku ngupload story.
0: Okay.
1: Itu tentang kegiatan atau apapun itu kayak gitu.
0: Ini diikutin nggak sih sama Kak Elisa Shu sendiri?
1: Oh, kalau aku sendiri sih sebenarnya side job aku ya. Aku bingung
0: deh.
1: Side job aku mungkin beberapa. Anda ini ada M people yang dengerin pasti udah pada tahu kalau aku juga tarot reader.
0: Oh.
1: Ya mungkin MC juga, tapi kenceng-kencengnya aku di tarot reader dan aku mungkin kadang tuh di TikTok sih lebih tepatnya kalau untuk aktif ya.
0: Oke.
1: Kalau Mima Mimdut kan emang suka tampil banget. Kayak kamera refleksnya tuh bagus banget.
0: Iya. Dia tuh kayak semua momen tuh dia pede banget.
1: Pede banget.
0: Iya.
1: Setiap momen itu refleksnya tuh bagus banget kak dia tuh.
0: Bagus banget.
1: Nah aku tuh kadang masih kayak ada rasa malu gitu.
0: Betul.
1: Tapi aku adalah tarot reader dan mungkin aku kadang konten-kontennya adalah tarot reader juga kayak gitu.
0: Oke. Kita bacain dulu sekalian ya sambil menyapa yang masuk di live chatnya YouTube Erlina Official. Katanya Rizky Andiansyah asyik katanya gitu ya. Hai Mimdut dan juga Ace ya. Halo juga Kak Iren, hai. Semangat kalian semua ya. Ihi katanya gitu ya. Selamat Hari Radio, thank you gitu. Ini dari penyiar-penyiar radio MFM mau ngucapin apa nih? Menjelang Hari Radio nih.
1: Oh my god.

0: sih pemenangnya. Masih kalau ada yang dengerin enggak ada yang tahu tuh si Mima Mindut yang mana.
1: Betul.
0: Oke oke, kalau Mima Mindut mau bilang apa?
2: Kalau aku di hari radio ini pasti akan direayakan oleh semua radio ya, bagi hari radio nasional. Betul. Berasa ulang tahun RRI direayakan semua radio di Indonesia.
0: Betul. Oh
2: karena memang Radio Republik Indonesia.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Itu pasti nanti aku sedang menunggu-nunggu juga, kayak beberapa teman aku pasti udah menyiapkan konten tuh spesial di hari radio. Semoga radio enggak pernah mati juga gitu kan. Terus orang tuh selalu nyaman dan orang tuh selalu apa itu namanya excited untuk dengerin radio lagi. Betul. Gitu ya, walaupun mungkin sekarang banyak platform-platform yang lain, tapi tetap radio ada jantung hatinya sendiri yaitu penyiarnya.
0: Iya ya, jadi inget zaman dulu tuh kalau misalnya kita request sesuatu gitu kan, dibacain sama penyiar itu udah seneng banget ya.
2: Betul.
0: Iya kan? Kita zaman-zaman bahula dengerin radio itu kan begitu banget.
2: Iya.
0: Namanya disebutin, ya. Requestnya diputerin itu kayak dangdikduxer gitu.
2: Iya lagi.
0: Iya kan? Gitu.
2: Setuju lagi.
0: Zaman dulu pernah dengerin radio apa? Kalau aku sih pernahnya tuh Kosmonita, jujur.
2: Kosmonita.
0: Kosmonita ya.
2: Oh, kalau aku dulu ada di Pasuruan itu tadi. Iya, sama kalau di Malang tuh aku suka Andalus.
0: Oh, kan? Andalus. Radio horor ya.
2: Lama.
0: Di sebelah si Anton Genang kan.
2: Tapi aku kalau lihat itu udah nggak berani tidur lagi kayak gitu kan.
0: Karena kayak merasa beneran gitu ya.
2: Bener. Baru saya itu MFM.
0: MFM ya. Tapi emang sih kita harus acungkan jempol untuk MFM.
2: Wow, MFM.
0: Ya kan, kita harus banyak belajar dari MFM ya. Saya harus angkat topi buat MFM karena memang gokil sih ini radio swasta yang harus kita kasih hormat nih, luar biasa ya. Oke. Ini juga ada yang menyapa katanya, halo Kak Idare. Siapa tuh Idare?
2: Dia dulu kayaknya mantan penyiar MFM.
0: Iya, oh, baik.
2: Dia sekarang di RRI, Kak.
0: Siapa sih?
2: Idare.
0: Idara. Oh, Arga.
2: Salah, RRI-nya Ternate tapi.
0: Dulu jauh ya. Jauh ya. Oke, terus halo Mariska. Hai, ada lagi. Kamu gak siaran, Idar? Hari ini libur, besok baru siaran. Oh, ini saling berbalas.
2: Iya.
0: Keren banget loh Mbak Elis sama Mbak Mima ini. Katanya ya, Joss Joss kayak kembar ya. Katanya kok bisa mirip semua. Iya, memang sebenarnya ibu kita sama-sama melahirkan ke
2: masa.
0: Putri yang tertukar sebenarnya. Oke, tapi menurut kalian nih, ini kan kalau tadi kita ngobrolin soal radio dengan segala macam tantangannya. Tapi yang membuat kalian tetap cinta hari ini sampai sampai masih menjadi penyiar radio gitu dan gak bosen untuk terus bisa entertain para pendengar, itu apa sih?
2: Karena menurut aku radio itu adalah mood boosterku, Kak.
0: Dan dia adalah jantung hati.
2: Ini gak klise ya?
0: Asli ya.
2: Asli mood boosterku gitu. Kayak kalau di antara ribuan pekerjaan asik. Kayak penyiar radio yang paling happy deh orang-orangnya. Betul. Gitu. Okay. Ya aku mungkin punya struggle-nya masing-masing, tapi menurut aku kenapa sampai sekarang masih bertahan di radio ya karena aku happy dan enjoy buat ngejalanin itu sih.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Karena memang udah apa ya? Udah kayak udah cinta.
2: Benar.
0: Pernah enggak sih kalian ngerasa waktu berangkat tuh kayak enggak mood, tapi begitu ketemu mic, ketemu mixer langsung kayak
2: iya,
0: pernah gitu ya.
2: Benar. Kayak kadang tuh siaran tuh buat kita lupa jadi
0: iya,
2: juga sih.
0: Betul.
2: Karena kan mau enggak mau kita kan harus tetap ceria ya, menyapa pendengar juga. Jadi kayak mau enggak mau kalau andai di momen sebelumnya aku sedih, waktu aku udah ketemu mic tuh kayak vibes-nya tuh langsung naik lagi.
0: Keren ya. Oke, wow, aku jadi speechless kalau ketemu sama mereka-mereka ini ya. Tapi aku kayaknya punya tantangan deh buat mereka. Aku pengen mereka ala-ala menjadi seorang penyiar radionya RRI Pro 2. Iya kan? Supaya ada kayak warna yang berbeda kalau misalnya mereka yang opening station kayak mendengarnya kayak station kita di 87,9. Heeh. 87,9 ya. Terus abis itu nama pendengarnya Teman Pro 2, say.
2: Oke,
0: kita mau melihat bagaimana seorang Mima Mindut dan juga Alicia Shu ini membuka menyapa Teman Pro 2 dengan gaya-gaya mereka yang wow, pokoknya fantastis banget. Penasaran kan? Langsung aja, udah siap?
2: Gimana Kak, contohin dulu.
0: Jangan dulu dong. Masa suhu minta tolong sama
2: Kak. Kalau saya 87,9 gitu.
0: Betul, 87,9. Terus panggilannya Teman Pro 2.
2: Oh, Teman Pro 2. Oh, oke,
0: okay. Yang lainnya bebas.
2: Oh, ya. Ini bebas.
0: Iya. Okay. Ini adalah tantangan yang memang tidak membutuhkan waktu belajar ya, Shay. Karena mereka sebenarnya sudah sudah dari lahir udah bisa ngomong. Jadi kita langsung tantang aja. Boleh. Kalian pasti pada penasaran, nanti boleh dinilai ya netizen ya.
2: Waduh.
0: Oke deh, sudah siap.
2: Deg-degan coba. Deg-degan ini kita bareng apa sendiri-sendiri?
0: Kayaknya Mima dulu. Kali Alicia Shu.
2: Oke, boleh.
0: Ya sudah siap ya.

0: 87,9 FM.
1: Yes, betul.
0: RRI Pro 2 gitu, Kak.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Panggilannya teman Pro 2.
0: Oke, okay, siap. Udah nih sekarang.
1: Udah dong.
0: 87,9 FM RRI Pro 2. Hai teman Pro 2, selamat siang buat kalian lagi di jalan ya. Ya lagi macet-macetan, mungkin habis pilates atau mungkin habis dari yoga atau paddle or tennis or badminton. Gak mungkin ya kayak jam segini. Tapi mungkin-mungkin aja semangat ya buat teman Pro 2. Jangan lupa buat sarapan, karena sarapan itu menambah imun kamu, mood kamu, biar happy koyo tiap hari.
1: Hore, tepuk tangan dulu.
0: Yeay. Oh my god.
1: Keren ya. Emang dasarnya mereka dari lahir udah bisa ngomong, guys. Beda ya sama yang masih nyubi-nyubi ya.
0: Nyubi.
1: Oke, okay. Silakan Kak Elsa, sudah siap?
0: Oh my god, ini deg-degan okay. juga ya.
1: Harus dong. Masa okay. datang ke sini kan ditantang, yuk coba.
0: Boleh, boleh, boleh. Yes. 87,9 teman-teman Pro 2 ya. Balik lagi dengan Elsa yang bakal nemenin perjalanan siang kamu. Dan buat kamu nih ya yang belum makan siang atau enggak sarapan nih ya, jangan lupa. Soalnya nanti kalau kamu jam segini belum makan, nanti asam lambung. Dan langsung aja abis ini aku puterin lagu yang kamu banget, Cendol Dawet.
1: Lagunya Cendol Dawet banget.
0: Gak mungkin juga ya. Tiba-tiba aja nih.
1: Tepuk tangan dulu. Yes. Keren banget sih. Tapi suara-suara kalian tuh emang bener-bener ini ya, radio voice banget ya.
0: Wih.
1: Ya kan? Kalau misalnya lagi tidur tuh dengerin suaranya kayak Elsa Syah tuh kayaknya dipupu gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Bobo-boboin gitu ya. Kalau dengerin suaranya Kak Mima Mindu pagi hari tuh kayaknya dar-dar-dar banget gitu. Bangun-bangun-bangun. Ya. Seru banget. Tapi kalau siaran sendiri kalau dari kalian berdua tuh memang ada kayak jam-jam yang memang udah ini jamnya Mima, ini jamnya Elsa Syah gitu gak sih?
0: Sudah ada seperti itu.
1: Okay, okay.
0: Kayak jam apa ya?
1: Jam saklet siaran gitu.
0: Iya benar. Kemudian kita aku anak pagi, kalau Elis anak sore kan.
1: Aku ya. Sore ya,
0: anak sore.
1: Anak-anak yang sendu melagu gitu ya.
0: Benar.
1: Iya,
0: dan program kita tuh kayak kebalikan gitu loh, Kak. Kalau kan sikat pagi nih, kalau dia takis sore, sikat dibalik takis gitu.
1: Sikat pagi, takis sore. Kalau sikat pagi itu biasa lebih ke programnya kayak apa?
0: Kalau sikat pagi tuh kayak kita ya ini sih apa itu ngebangunin orang, terus menghibur orang yang lagi di jalan ya kan, berangkat sekolah nganterin anaknya atau mungkin anak kuliah, anak sekolah, orang di bengkel kayak gitu ya kan. Dan aku sayangnya kan berdua sama Rizka Nadia, dia juga join tadi komen-komen tuh di YouTube.
1: Oke,
0: okay. Itu kayak gitu lebih terus kayak kita juga chill aja sih, sama nanti ada memang segmen yang mana dia itu juga membahas tentang agak berat dikit ya kan.
1: Okay.
0: Kalau di RRK mungkin kalau berita kan udah berat-berat ya kan.
1: Betul.
0: Kalau di MFM ya benar beritanya berat, cuma kita bawanya ringan aja. Kita enggak berani yang seberat itu.
1: Okay.
0: Jadi kita ya udah disampainya versi kita yang kayak tetap chill gitu.
1: Tetap chill gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, itu susah loh. Sesuatu yang berat tetapi menyampaikannya adalah dengan cara yang chill itu susah banget loh.
0: Real, real
1: ya,
0: sih.
1: Ya, dan itu butuh kayak keahlian khusus ya.
0: Waduh.
1: Oke, oke, oke.
0: Itu.
1: Oke, oke. Jadi kalau misalnya yang taki sore ya, itu lebih ke
0: kalau kita tuh ini lebih kalau dia kan bangunin tidur ya. Kalau aku nemenin orang-orang pulang kerja, okay. pulang sekolah, okay. atau nggak mau berangkat olahraga kayak gitu. Soalnya kita mulainya dari jam 4.
1: Jam 4 sore.
0: Kalau ini beritanya berat dibawa ringan, kita beritanya cukup ringan-ringan aja.
1: Ringan-ringan banget malah ya.
0: Orang-orang pulang kerja kan
1: betul,
0: pasti udah
1: lelah
0: banget ya. Benar, jadi kita bawain berita-berita yang ringan dan juga kalau di Taki Sore itu lebih ke fun ya, karena ada beberapa game atau enggak challenge-challenge buat M People kayak gitu sih.
1: Oke, okay, seru ya. Tapi berarti kalau kami Mas Drip siarannya tiap jam berapa?
0: Tiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Jam 6 sampai jam berarti morning person banget ya.
0: Harusnya ini tadi kan sampai jam 10. Cuma enggak siaran di sini jam 10.
1: Nah, jika berdulu.
0: Jadi kabur dulu izin kayak sama lagu doang ya terakhir.
1: Itu adalah hal yang sering dilakukan oleh penyiar ketika ada kesibukan-kesibukan terkhusus ya. Oke, okay, berarti emang morning person banget.
0: Morning person.
1: Gak susah bangun tidur.
0: Gak susah gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena awal-awal dulu mungkin karena kuliah udah kebiasaan pagi ya. Jadi setengah 7 udah harus di kampus dan aku kan PP tuh Kak, lawang malang kan tiap hari gitu kan. Jadi udah kebiasaan. Terus masuk MFM ternyata aku dapetnya siaran pagi dan alhamdulillah udah gitu. 6 tahun ini.
1: Wow.
0: Iya, 6 tahun ini siaran
1: jadi
0: pagi.
1: Jadi udah kayak ini ya, sirkadiannya udah
0: nanti.
1: Ya,
0: bener.
1: Jam bangunnya jam segitu gitu. Pernah jadi penyiar yang telat siaran enggak?
0: Enggak usah ditanya.
1: Iya. pernah berarti ya?
0: Oh, pernah.
1: Kalau misalnya telat siaran ada SP itu gak sih?
0: Ada.
1: Ada ya? Ada. Atau potong gaji say?
0: Aduh. Kalau saya potong gaji sih enggak. Ya.
1: Jadi aman aja ya?
0: Aman aja, tapi bisa ada tetap SP.
1: Tetap ada SP-nya, jadi jangan sampai terlambat siarannya.
0: Iya, itu sih.
1: Oke, okay, menarik banget teman Pro 2. Aku sampai kayak kehabisan ide mau ngomong apa lagi. Tapi keren ya, karena menurut aku menjadi seorang penyiar itu apalagi yang udah jangka waktunya panjang dan lama, itu rawan banget kita jadi jenuh, rawan banget kita jadi bosen sama dunia siaran, apalagi kalau misalnya udah template banget ya. Makanya perlu belajar terus nggak sih?
0: Iya, itu bener sih kak, karena setiap hari kayak harus baca apa lagi, oh besok mau apa lagi ya, apalagi sekarang tren-tren di TikTok kan juga banyak, kayak gitu. Nah, oh mungkin nanti yang harus evaluasi dari kita kayak gini, oh evaluasi kayak gini-gini, dan kita biasanya sebulan sekali itu ada kayak meet sama produser,
1: air check
0: gitu-gitu, evaluasi, dan produser kita ada Ilamaga.
1: Iya.
0: Itu yang air check.
1: Dan benar-benar dievaluasi ya.
0: Betul.
1: Kalau misalnya siarannya kurang nih, pasti dapat ini kan, pasti dapat kayak.
0: Iya, nggak usah waktu evaluasi kalau ada yang salah dari seberang kaca udah diliatin tuh.
1: Iya.
0: Atau itu chat, ayo kemana?
1: Iya.
0: Kok lagunya nambah satu bukannya waktunya masuk?
1: Oh, iya.
0: Kadang tuh kayak gitu ya.
1: Tapi harus galak ya ke bagian evaluasi. Harus serem-serem gimana gitu ya?
0: Iya.
1: Oke. Gitu. Tapi ada ini nggak sih? Ada nggak sih hal-hal yang membuat kalian tuh ketika menjadi penyiar radio, pengalaman yang kayaknya, aduh ini kayaknya bakal diinget banget deh gitu.
0: Oh ada banget.
1: Pengalaman yang apa?
0: Pengalaman kali, aku tuh itu adalah awal mula aku jadi tarot reader karena dari penyiar.
1: Oke, okay. Itu kenapa, ceritain
0: kayak,
1: dong?
0: Karena ada ini sih, ada tukang tarot, ada Mas Lutfi dari Malang Tarot itu bilang, kamu belajar aja, soalnya aku dulu tuh orangnya kayak tergantung banget sama tarot gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan apa, karena aku kepo, ya udah aku tanya tarot. Akhirnya aku disuruh belajar aja. Ya udah aku akhirnya tuh belajar, jadi sampai sekarang tuh karena penyiar, karena aku jadi penyiar radio, jadinya aku sekarang jadi tarot reader juga.
1: Okay.
0: Dan juga kayak banyak sih kenangan-kenangan yang gak bisa dilupain, apalagi kalau sama partner siaran aku ya, Rindra Alfriski, itu juga seru sekali kalau sama dia tuh, vibes gitu ya? Aku selalu naik kalau bareng sama dia.
1: Oh baiklah. Kalau dari Mima sendiri gimana?
0: Kalau dari aku tuh banyak sih pengalaman, maksudnya kayak cerita tuh banyak banget, apalagi selama 6 tahun itu kan partner aku kan ganti ya kak, nggak hanya itu tuh aja gitu kan, sampai pada akhirnya yang mana waktu aku awal siaran tuh selalu sama cowok cewek pagi tuh cowok cewek gitu kan. Terus akhirnya setelah cowoknya udah, waktu itu sama Idar yang sekarang dia di RRI Ternate, ya kan. Karena dia lebih memilih RRI Ternate. Karena deket rumahnya ya kan. Akhirnya aku sama waktu Totalita cuma sebentar, baru yang sama sekarang sama Rizka Nadia. Waduh itu gimana ya, kayak ciwi-ciwi pagi-pagi harus ngebangun mood kayak gitu kan. Dan akhirnya dari situ sama-sama belajar, sama-sama evaluasi juga sih. Terus apalagi kalau nanti belum ketemu sama gestar-gestar kayak artis-artis gede kayak gitu-gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngefans banget tuh sama artis, kita harus kayak menyembunyikan tampak kita, kayak kita harus profesional.
1: Betul.
0: Talk show nih sama artis ini nih gitu kan. Oke baik, entah setelah itu, oh masih
1: gitu.
0: Tapi gak expect ya, ternyata kita bisa nyembunyi starstruck kita.
1: Bener,
0: gitu sih banyak.
1: Tuh ya, jadi dapat banyak tips dan banyak tahu. Ternyata behind radio tuh ternyata banyak banget yang harus kita tahu nih, kode-kode etiknya.
0: Bener.
1: Gitu ya. Kamu pernah ketemu sama artis siapa kamu ngefans banget nih?
0: Artis siapa
1: aku
0: ya?
1: Siapa ya?
0: Apa itu? Aku The Sigit.
1: Oh my God, itu
0: kayaknya heboh banget karena aku suka ya,
1: bingung ya.
0: Oh please nyanyi di depan aku please, tapi kan nggak bisa ya kayak, oh oke deh kayak gitu. Jadi kayak nahan-nahan starstruck-nya tuh di situ ada banget kalau menurut aku kayak gitu. Aku The Sigit. Kalau kamu siapa ini, nih?
1: Ada waktu itu sebenarnya Marcelo Tahito.
0: Siapa
1: sih nggak meleleh ngeliat
0: ya?
1: Sebenarnya tuh kayak yang nggak ngefans-ngefans, cuman kayak, wih ganteng tenan.
0: Iya.
1: Masya Allah, jadi kayak, ya apa ya gitu.
0: Oke.
1: Jadi gitu. Emang kayak ini ya, sehektik itu ya kalau misalnya kita nggak bisa nahan ya udah ambiar deh.
0: Bener.
1: Tahu mau ngomong apa gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau pengalaman yang mengerikan sampai dibuntutin pendengar gitu pernah nggak sih?
0: Oh my god.
1: Ini kalau udah kayak gini nih, gue penasaran nih. Apakah memang ini benar-benar pernah terjadi? Gitu ya?
0: Pernah banget. Tapi kayaknya lebih dialami bukan kita ya, teman-teman kita.
1: Iya.
0: Kalau kita ngapain, wae dibuntutin?
1: Kalau aku
0: pernah ding satu orang
1: sama siapa
0: jadi
1: tuh
0: ada seseorang bapak-bapak gitu. Aha. Dia tuh kayaknya udah punya istri, udah punya anak gitu loh.
1: Iya, iya.
0: Cuman kayak dia tuh DM-nya too much gitu loh kak. Nah, terus tiba-tiba itu kayak di mana, kayak tahu aja aku di mana gitu.
1: Okay.
0: Itu doang sih yang sekali, tapi yang paling parah tuh teman-teman kita ya.
1: Oh iya betul.
0: Yang
1: betul,
0: sampai
1: betul.
0: Dia itu apa itu namanya dikasih apa buku kayak scrapbook gitu.
1: Aha.
0: Terus ada fotonya dia, foto keluarganya.
1: Oh my god.
0: Benar-benar foto yang dia habis ini segala macam, dan setiap kayak minggunya itu selalu dikasih hadiah, entah itu boneka, terus ada boneka mukanya, terus dikasih topi ada namanya gitu.
1: Oh my god.
0: Terus
1: banget.
0: Juga ada apa itu namanya bonekanya tuh di MMM tuh banyak
1: ya. Banget.
0: Sama dia enggak dibawa ke kos, jadi tetap ditaruh di apa di MFM kayak gitu. Dan selalu kayak tiap hari misal nih cerita nih di on air gitu ya. Aku pengen banget, iya kok ST kayaknya enak. Ada ST datang buat dia. Setiap dia menyebutkan apa yang dia pengen tuh langsung datang gitu.
1: Oh my god.
0: Sampai dibutuhin segala macam.
1: Antara seneng ya, tapi kalau dengan ini kok serem ya lama-lama ya.
0: Iya, too much gitu ya.
1: Betul.
0: Dan ternyata enggak ada yang berani negur orang itu kan.
1: Terus akhirnya
0: sampai di titik dia enggak itu lagi, gara-gara waktu itu dia sampai telepon kantor kan. Telepon kantor itu bagian yang kantor bukan yang on air.
1: Iya.
0: Kok dia tahu gitu kan. Akhirnya aku yang ngangkat.
1: Terus
0: dari situlah aku bilang kayak enggak ada ya kayak gitu. Terus akhirnya kayak enggak lama dia mulai menghilang dari peradaban.
1: Betul. Ini udah di security-nya datang ya. Agak serem sih.
0: Ada dia pernah datang.
1: Yang mana itu?
0: Terus kayak si anak ini yang ngikutin itu kayak sembunyi. Terus aku yang keluar.
1: Oh iya benar.
0: Enggak ada, pulang. Terus sampai gitu. Dan akhirnya sampai detik ini kita udah enggak pernah
1: ketemu
0: juga ya.
1: Masalahnya dia tuh kayak yang misalkan dia pesan online ya kayak si bapak ojolnya itu disuruh ngefoto. Ya, tapi yang apa itu namanya yang harus megang itu harus si penyiar yang itu. Semua saja penyiar itu Kak Ilham ya.
0: Aduh. Ini aja dia dengerin deh.
1: Mas Ilham selamat pagi. Sabar ya Mas Ilham ya.
0: Jadi kayak benar-benar harus Mas Ilham yang iniin, yang pegang baru difoto sama ojolnya. Nah waktu itu si ojolnya itu gak tahu ya Kak Ilham yang mana ya kan. Udah tahu taruh MFM, yaudah taruh MFM gitu kan. Ternyata karena gak ada mukanya Kak Ilham sama si pendengar ini di bintang satu bapaknya.
1: Oke. Okay.
0: Si bapaknya gak terima. Datanglah ke radio.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Moto si Kak Ilham lagi.
0: Iya. Mana ini? Terus gak lama setelah itu ada juga pegawai Indo. Iya, Indo itulah ya.
1: Okay.
0: Yang sampai karena dia waktu itu top up-nya di apa itu namanya di aku mau bilang
1: di tempat itu.
0: Ya di tempat itu ya kayak gitu. Terus akhirnya sampai mas-masnya itu datang ke kantor juga.
1: Oke.
0: Okay. Buat
1: ini apa gitu.
0: Ini dari tukang
1: tukang ojolnya
0: sampai ke
1: pegawai kasir.
0: Ini aku juga bingung alurnya gimana sampai sekarang aku enggak paham ya.
1: Kok serem ya? Luar biasa banget ya. Tapi berarti kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi nih guys ya, emang boleh sih kita ngefans, tapi tolong jangan sampai kayak membuat penyiarnya jadi gak nyaman gitu ya. Jadinya takut saya gitu.
0: Betul,
1: kalau kayak
0: betul,
1: gitu ya.
0: Setuju itu.
1: Tapi kalau mungkin itu dialami oleh kita, kayak kita gak takut ya.
0: Iya.
1: Karena sebuah keuntungan.
0: Aduh.
1: Tolong ya.
0: Iya.
1: Oke deh, kalau gitu kita mau rehat sejenak ya tahun dua. Sampai mau ngopi-ngopi dulu nih, tapi sebelum ngopi nanti kita mau bacain juga ada beberapa komen yang sudah masuk, tapi selain satu ini deh.
0: Oke,
1: boleh. Nafas dulu, say.

0: Kita balik lagi teman Pro 2 di siaran spesial Hari Radio Pro 2 featuring barengan sama MFM dan masih barengan sama Mima Mimdut dan juga Alicia Shu. Okay. Tapi ini kayaknya udah mulai dekat-dekat ke closing ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya tidak ingin siaran ini berakhir. Kalau bisa jam siaran aku hari ini digantikan oleh mereka berdua.
1: Mau
0: pakai seragam
1: enggak?
0: boleh banget ya kan. Tapi kalau sekarang kan kalau kita ngomongin zaman kan udah makin serba cepat ya. Segala macam tuh orang kayaknya informasi lewat TikTok, Instagram gampang banget tahu gitu. Tapi untuk bikin konten siaran yang tetap relevan dan ada nyawanya, itu kalian gimana sih?
2: Kalau tetap ada relevan sama ada nyawanya, kita juga lihat sih yang lagi rame apa itu tadi ya kayak. Terus kayak lebih ke pembawaannya, kita nanti ngomongnya harus kayak gimana, kayak gitu-gitu ya kan. Apakah ini apa itu namanya pembahasannya, apakah cuma naik di on air ataukah kita juga bikin konten di sosial media gitu. Karena kita kan sekarang siaran juga sambil live TikTok juga kan.
0: Iya
2: kan, live TikTok juga sekarang in this era.
1: Iya, in this era. Jadi apa yang kita bahas itu juga yang sebenarnya naikin orang-orang denger.
0: Okay.
1: Jadi soalnya kalau di kita nih per jam beda topik ya.
2: Beda topik.
0: Per jamnya ya, beda topik.
2: Benar. Okay. Kayak kalau misalkan aku pagi mungkin di jam 6 sampai jam 7 kita cuma ya udah bagi-bagi lagu aja gitu, kayak orang vote lagu sambil nemenin berangkat kerja gitu kan. Terus nanti jam 7 kita ngasih info-info yang ringan itu, yang berat tapi dibawa ringan kayak gitu-gitu. Bentar kayak di jam 8 kita kayak ngobrol santai gitu, dan kayak misal contohnya adalah tadi deh, kalau misalkan kamu pernah enggak sih apa itu namanya lupa nama orang, apa yang kamu lakuin?
0: Oh, ya sih. Yang receh-receh tapi seru ya.
2: Atau nggak gitu, oh sekarang kan kartun udah pada ini kan hilang kayak SpongeBob gitu-gitu ya.
0: Betul.
2: Kartun favoritmu kah apa sih, M People ya gitu-gitu.
0: Mereka biasa lebih ke di WhatsApp-nya, Instagram atau di mana nih ngebalesin chat-nya?
2: Semua nggak sih? Semua. WhatsApp juga. Dan kita kayak ada pendengar masing-masing gitu loh. Kalau pagi pas sekarang
0: mentet ya.
2: Ini. Kadang nggak gitu kalau misalkan udah libur sekolah, tapi kita siaran anak-anak sekolah juga join.
0: Iya. Wow. Keren banget ya.
1: Jadi setiap ini beda penyiar ya.
0: Beda pendengar ya. Jadi tergantung segmennya apa nih.
2: Benar.
0: Karena kan muncul sendiri sesuai dengan yang emang mereka mau gitu ya. Oke. Tapi kalau ngomongin soal teman-teman muda kan sekarang kayak Gen Z, milenial kan udah mulai jadi konten kreator lah. Kemudian juga pengen jadi vlogger. Ada yang masih berkeinginan menjadi penyiar radio misalnya. Nah, menurut kalian ini skill apa sih yang paling dibutuhkan dan paling krusial tapi jarang banget dibahas orang untuk mereka persiapan lah minimal sebelum terjun ke dunia itu gitu.
2: Oh iya sih.
1: Aku itu ada sih.
0: Apa tuh?
1: Seorang penyiar itu harus punya energi yang gede.
0: Dia
1: enggak boleh gampang drain energi karena kita kan ketemu orang,
0: benar
1: show bener. Kayak gitu. Jadi kayak menurut aku itu adalah skill yang enggak semua orang bisa, dan kalau mau itu harus benar-benar dipupukan dari sekarang
0: energi
1: yang gede ketemu sama orang kayak gitu. Menurut aku
2: itu sih. Betul. Karena mungkin dulu aku juga awal-awal kayak pengennya aku mau jadi penyiar aja, karena kalau misalnya jadi penyiar aku cuma ketemu sama mic aja.
0: Betul.
2: Kayak gitu kan.
1: Orang enggak perlu lihat kayak fisik aku kayak gimana deh.
0: Enggak ya. Iya. Ternyata enggak.
2: Bahkan anak-anak SD ya kayak kalau ditanyain kamu pengen jadi apa, pasti dia kayak dengan simpel dan dia akan langsung jawab dengan lantang konten kreator.
0: Karena merasa konten kreator banyak duitnya.
1: Dulu waktu kita kecil ya, banyak loh yang cita-citanya penyiar radio.
0: Iya, benar. Iya, tapi sekarang kayaknya orang udah jarang ya.
1: Iya, sekarang mah YouTuber.
0: Benar.
1: YouTuber gaming kan yang suka kayak gitu.
0: Live streamer gitu.
1: Betul.
0: Karena memang menjadi seorang penyiar radio tidak mudah.
2: Iya.
0: Kalian harus tahu menjadi seorang penyiar radio enggak mudah, apalagi menemui banyak narasumber dengan berbagai macam karakter.
1: Real.
0: Iya kan? Apalagi kalau udah ketemu artis yang kayak susah banget ngomong nih.
1: Iya. Harus pikir cepatnya tuh harus ada banget.
0: Harus ada banget.
1: Punya kayak skill komunikasi tapi kamu enggak cepat tanggap, itu kayak sama aja.
0: Suka banget
1: nih. Iya.
2: Ibarat kayak orang biasa tuh punya plan A, plan B, tapi kalau punya tuh kayak plan A, plan B sampai Z.
0: Iya, betul. Apa lo mau gua adalah ya. Ini semua otak isinya gitu terus ya.
1: Betul.
0: Berarti kayak misalnya sebelum talk show sama orang tuh kalian kan belajar dulu kan.
1: Iya.
0: Minimal gitu ya.
1: Harus juga sih.
2: Harus. Apalagi kalau misalkan disikat itu kan biasanya talk show-nya dengan corporate juga kan.
0: Baik.
2: Gimana caranya kalau misalkan udah siaran disikat dengan corporate, kita yang tidak terbawa dengan corporate-nya tapi
0: corporate-nya
2: harus terbawa sama
0: kita. Oh, itu tetap harus fun. Nanti sharing dong.
1: Dan alhamdulillahnya orangnya kayak kan nanti kayak gini-gini
0: ya. Oh iya, oh iya. Okay.
1: Ternyata bisa akhirnya orangnya kayak ikut kita.
0: Oh iya, iya.
1: Yang kayak mohon izin gitu. Jadi
0: bisa ya santuy
1: gitu. Apalagi kalau corporate yang udah sering sama kita gitu ya, itu kayak udah easy banget ya sih.
0: Iya, yes. Jadi kalau misalnya ada corporate yang ingin siaran di MFM, tolong bawakanlah teman-teman yang memang se-circle ya, se-frekuensi sama Mima Mindu dan juga Alicia Show. Kalau nggak ntar bakal kebalik.
1: Waduh.
0: Oke, okay. Tapi kalau di media sosial kan sekarang kita ngerasa banget orang tuh banyak FOMO, anxiety dan lain sebagainya. Radio masih menjadi safe space buat teman-teman muda khususnya. Setuju gak sih dengan
1: setuju
0: statement itu?
1: Setuju sih, kayak menurut aku kemanapun aku melangkah, rumahku adalah di radio.
0: Oh iya.
1: Emang benar, mau dia nge-MC dimanapun, ujung-ujungnya pulangnya ke radio. Nginep-nginep juga di radio.
0: Iya. Kalau ada kita selempang radio, kita kasih ke Mima Mindu.
1: Karena kalau pulang kan jauh ya.
0: Iya. Dia cinta banget loh sama radio ya.
1: Cinta banget.
0: Iya ya, cinta banget loh. Kalau kita mah udah jam 3 selesai siaran, udah mau pergi aja gitu ya.
1: Kalau siaran selesai jam 10 pagi ya. Aku bisa pulang jam 12 malam.
0: Serius?
1: Iya. Di kantor itu gak ada yang namanya Tenggo, teman-teman. Di MFM itu gak ada yang kayak sekarang kan pada banyak
0: bilang Tenggo kalo,
1: Tenggo
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Aduh gak ada di situ Tenggo.
0: Okay.
1: Abis Teng kita marbahan nih guys. Belum lagi ngopi yuk.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah ini ya, membangun istilahnya circle yang memang bisa kayak kawin gitu ya.
1: Benar-benar
0: bisa yang kuat ya, banget,
1: kuat banget. Sih.
0: Emang karena mungkin desainernya dulu kayak gitu kali ya. Jadi turun temurunnya udah kayak bener-bener kayak rasa family gitu ya.
1: Betul.
0: Luar biasa banget. Oke, terakhir banget gitu ya, karena obrolan ini tidak mau berakhir sebenarnya kalau berdua. Aku seneng banget ketemu sama mereka dan kayaknya lagi mendapatkan ini ya. Aku lagi brainstorming secara nggak langsung ya. Oh, ternyata gitu ya. Oh, ternyata gitu ya. Nanti aku mau praktekin, nah pasti praktekin ternyata susah gitu. Apa sih pengen kalian sampaikan sekali lagi meng-highlight pertemuan kita, pertemuan ya, berasa kongres di siaran spesial radio Pro 2 dan juga featuring bareng sama MFM. Apa yang pengen kalian sampaikan untuk RRI ini khususnya? Karena mungkin pernah dengerin RRI dan apa sih yang diharapkan dari RRI ini supaya nanti juga buat semua radio-radio yang akan memperingati Hari Radio di 11 September.
1: Oke. Kamu dulu boleh.
0: Aku dulu ya.
1: Jadi selamat ulang tahun buat RRI.
0: Jangan nangis.
1: Selamat tahun buat RRI gitu kan. Terus juga semoga semakin ini ya, orang-orangnya di dalamnya sehat.
0: Amin.
1: Happy selalu gitu kan. Karena gimana pun radio-radio swasta tetap RRI yang utama ya. Mau ini radio swasta, nomor satu tetap RRI.
0: Gitu ya.
1: Iya. Sepuh soalnya.
0: Sepuh.
1: Harus hormat dengan sesepuh bini sepuh.
0: Enak banget.
1: Kayak kenalan sama orang manapun bilang kita penyiar pasti tanyanya RRI.
0: Enggak, ada banyak radio lain juga. Okay, ya.
1: Itu sih ya. Kalau dari Elis apa?
2: Kalau dari aku tentunya selamat ulang tahun ya buat RRI. Semoga orang-orang di dalamnya makin hits, makin keren, juga makin melejit ya. Melejit bareng-bareng buat semua seluruh radio. Jangan ada yang kukut, kita harus tetap kuat.
0: Ya. Ini pesannya benar-benar dalam banget ya, nomor dua ya. Jangan ada yang kukut, kita harus tetap kuat ya.
1: Indiseral.
0: Ya kalau mau kuat, tanya tipsnya ke Mimindo. Aduh, thank you banget. Sekali lagi boleh gak sih kita memberikan apresiasi kepada kita semua? Tepuk tangan dulu. Ini siaran pagi yang paling-paling seru banget bersama dengan mereka. Thank you banget Mima Mimbit, thank you banget Elisha Shu.
1: Sama-sama.
0: Satu kehormatan bisa ketemu dengan, aduh ini penggawa-penggawa radio yang gak main-main. Karena menurut aku sekali lagi aku harus apresiasi MFM adalah salah satu radio swasta tergokil.
1: Wow.
0: Tolong teruskan perjuangan.
1: Iya, tentunya. Izin banget nih.
0: Mari kita punya sama-sama ya. Thank you banget. Dan kita ketemu lagi episode-episode selanjutnya. Dan terima kasih buat kue tartnya. Love you.
1: Oh my God, love you
0: too. Oh, MFM ini benar-benar ya, seperti si paling ngasih gift. Semua artis dikasih gift. Radio juga dikasih gift tentunya.
1: Wow.
0: Oke, kalau gitu kita pamit. Bye-bye.
1: Bye.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Oke, teman berdua, sudah jam 11 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Kalau tadi udah seru-seruan barengan sama RRI dan juga MFM gitu ya. Siang hari ini teman berdua di jam 11 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat, kita masih akan nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti. Karena nanti di jam 12 siang bakal ada Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang akan kita relay dari Pro2 RRI Jember. Terus nanti di jam 1 siang juga bakal ada Bintang Radio RRI Malang, seleksi putaran pertama sesi 2 Bintang Radio RRI Malang di tahun 2026 ini. Penasaran bakal seperti apa keseruannya kan? Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan terus ikuti RRI Pro2 teman-teman.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

bisnis. Tiga bisnis yang sampai sekarang masih berjalan bersama-sama ya. Ada Revalina Shop, Revalina Gold, sampai Zola Tekstil Tom Pro 2. Dan tentu ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik karena kita nggak cuma ngebahas satu bisnis aja ya kak ya. Dan aku bakal mengulik usaha dari Kak Tito dan juga Kak Puput ini Tom Pro 2. Kira-kira gimana sih cara bisnis dari Kak Tito dan juga Kak Puput ini? Idenya dari mana? Cara mengembangkannya gimana? Cara bertahan di dunia bisnis ini gimana? Aku bakal kulik selengkapnya, jadi kamu jangan kemana-mana. Tom Pro 2 masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Deryuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta, dari yang awalnya sederhana.

aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: masih bareng Aisyah di Muda Kreatif Berjaringan Kolwil 10 Jawa Timur. Dan masih bersama Kak Puput dan juga Kak Tito ya, Tom Pro 2. Dan kalau mendengar ada satu pasangan yang menjalankan beberapa bisnis sekaligus, pasti banyak muncul pertanyaan ya. Kayak mungkin bagaimana awalnya, mulai dari mana, terus bagaimana cara mengembangkannya. Dan yang paling penting, bagaimana caranya sebuah bisnis itu bisa terus bertahan dan juga berkembang, Tom Pro 2. Dan aku mau bertanya langsung deh, kita tanya dari awalnya dulu deh, Tom Pro 2. Bagaimana sih Kak Puput dan juga Kak Tito, awal mula Kak Puput dan juga Kak Tito ini terjun ke dunia bisnis? Kira-kira boleh dikasih tahu ke Tom Pro 2 dong?
1: Ya, jadi kalau dibilang Revalina Shop ya, ini usaha pertama saya kan Revalina Shop ya.
0: Revalina Shop,
1: iya,
0: okay.
1: Jadi ada ceritanya tuh Mbak.
0: Oke, boleh diceritain dong.
1: Ya, jadi Revalina Shop ini sebenarnya berawal dari saya yang bukan pengusaha, melainkan seorang biduan.
0: Penyanyi ya, tahu
1: penyanyi, okay. Dari bangku ke bangku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Dari penyanyi tiba-tiba bisa jualan.
1: Iya, bisa
0: itu?
1: Jualan. Jadi Revalina Shop itu nama dari Revalina Shop ya. Mm-mm. Itu sebenarnya nama panggung saya.
0: Nama
1: jadi,
0: panggung sendiri ya. Baik.
1: Nama panggung saya itu Puput Revalina. Okay. Jadi Revalina itu ngambil nama dari situ. Nah, terus kebetulan waktu itu saya nyanyi sambil jualan baju online.
0: Nyanyi sambil jualan baju online. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi kalau baju penyanyi itu kan emang kayak susah ya, kalau enggak beli online tuh jarang ada yang jual gitu loh.
0: Enggak ada di toko-toko.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Okay. Nah, terus saya nyanyi sambil jualan, abis itu teman-teman saya banyak yang pesan lewat saya seperti itu. Jadi ya udah, kok lama-kelamaan enak juga ya ini jualan gitu loh. Saya waktu itu kan masih sambil nyanyi ya, okay. Jadi belum fokus ke jualan. Nah, karena saya sudah merasakan kok sepertinya lebih ini ya,
0: lebih untung jualan ya.
1: Ya, itu jadi saya coba lebih fokus ke jualannya, okay. Gitu. Jadi saya memutuskan untuk berhenti bernyanyi seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus sudah dijalani sampai beberapa waktu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, terus namanya bisnis pasti ada naik turunnya ya Mbak ya. Yeah, jadi yeah. Kita nggak tahu itu waktu itu, kebetulan waktu itu usaha saya lagi kayak kurang ini karena mungkin okay. Kurang stabil karena mungkin udah banyak kompetitor ya. Jadi seperti itu akhirnya justru waktu itu ya ketemunya sama suami, jadi okay. Waktu usaha saya lagi kayak
0: agak
1: down ya, saya ketemu sama suami saya.
0: Oke, okay. Jadi bisnis Revalina Shop ini sebelum Mbak Puput bertemu dengan Kak Tito ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus setelah itu suami kebetulan waktu itu sudah selesai kuliah ya. Okay. Jadi sudah selesai kuliah, dia lagi proses cari kerja ya. Mm-hmm. Cari kerja, terus sudah melamar sana-sini. Dapat panggilan kerja kalau nggak salah waktu itu di Surabaya ya.
0: Surabaya. Oke.
1: Okay. Nah, tapi sayang banget waktu itu dia waktu dapat panggilan kerja karena kita ketemu ya waktu itu, maksudnya sebelum saya sama dia kan sudah kenal, maksudnya okay. Sebelumnya sudah kenal.
0: Oh, cuman sudah kenalnya di mana tuh dulu?
1: Sekolah, waktu sekolah.
0: Oh, di waktu sekolah.
1: Cuman kita nggak pernah akrab, maksudnya nggak pernah.
0: Setelah lulus sekolah tidak berhubungan gitu ya? Oke. Okay.
1: Nggak pernah berhubungan. Nah, abis itu kita ketemu sama suami. Lama kelamaan juga ternyata ya kita kayak ngobrol-ngobrol cocok gitu ya. Ngomongin bisnis ini kok cocok okay. Gitu kan? Jadi akhirnya dia melamar ke pekerjaan, tapi waktu itu nggak jadi ini ya,
2: nggak jadi diambil
1: waktu dia dapat panggilan kerja ya.
2: Waktu panggilan kerja itu pas mau lamaran atau pas setelah lamaran kalau nggak salah.
1: Jadi jatuhnya okay. Terbentur sama
0: sama lamarannya Kak Puput ini. Oke. Okay. Nah, akhirnya memilih membangun bisnis bersama Kak Puput ini. Yeah, oke. Okay. Memang timingnya tuh cocok banget ya. Lagi mencari kerja ketemu Kak Puput yang sudah punya bisnis, terus habis itu bersama Kak Tito.
1: Iya, jadi Tito. Saya tawarin lah ke dia. Otomatis kan dia juga cari kerjaan lain kan, maksudnya kan gitu. Cuman karena kayak saya juga udah ada peluang nih, tinggal mau enggak kamu jalanin bareng gitu kan.
0: Okay.
1: Terus setelah dipikir ya ternyata dia mau gitu okay. Kan. Akhirnya kita memutuskan nekat
2: waktu apa setelah lamaran akhirnya kita nekat, yaudah tidak apa-apa kalau misalkan kita memang benar-benar merintis dari awal lagi. Jadi setelah nikah nanti niatnya nih ya, niat awal dulu. Setelah nikah nanti kita kumpulin nih apa buat acara pernikahan.
0: Oke, okay. Ngumpulin bareng ya jadinya.
2: Ngumpulin bareng gitu. Tahu-taunya waktu setelah nikah, karena nikahnya ya cuma di
1: sederhana banget lah.
2: Selesai jam 12 sudah tidur semua pada pulang kan gitu waktu itu.
3: Niatnya nanti ketika udah kekumpul nih ya, mau ada acara resepsi. Tapi setelah udah kekumpul, kok sayang banget ya duitnya kalau misalkan dibuat kayak gitu, mending diputer lagi deh kan gitu.
0: Okay. Jadi jadi uang yang terkumpul yang awalnya mungkin buat nikah untuk resepsi, jadinya dialihkan ke yang lain nih.
3: Iya.
0: Oke. Memang ada pengorbanannya ya. Oke. Dan ngomongin bisnis pertamanya Kak Tito dan juga Kak Puput adalah Revalina Shop. Kalau boleh diceritakan lebih jauh nih, Revalina Shop ini kira-kira berfokus pada produk apa nih? Dan target konsumennya siapa aja kira-kira?
1: Kalau Revalina Shop lebih ke baju pesta ya. Baju pesta, baju ya seperti baju biduan, okay. Baju kondangan,
0: baju perform pengantin, ya.
3: Baju kayak perform.
0: Gitu. Oh, ada baju pengantin juga.
3: Baju pengantin juga ada.
0: Oke. Okay. Memang target konsumennya nih macam-macam ya, enggak cuma mungkin penyanyi aja tapi juga yang memang membutuhkan baju-baju yang enggak ada di toko-toko ya,
1: yang
0: baju
1: bisa custom.
0: Bisa custom bisa juga ya custom. Di Revalina Shop. Oke. Okay. Terus nih, kan dunia fashion itu memang persaingannya cukup rame ya, Kak ya. Kak Puput dan Kak Puput juga sudah merasakan persaingan itu dan sampai Revalina Shop pernah mungkin sedikit down tapi sekarang sudah bangkit lagi ya. Dan itu tadi tentang Revalina Shop. Itu baru satu bisnis yang kita bahas teman Pro 2. Ada bisnis lain yaitu Zola Tekstil. Dan kalau untuk Zola Tekstil sendiri, bagaimana awalnya Kak Puput dan juga Kak Tito ini melihat peluang bisnis di bidang tekstil? Karena mungkin sebelumnya di bidang fashion ya, tiba-tiba ke bidang tekstil.
3: Jadi gini Kak ya, sebelumnya itu kan balik lagi dari apa cerita yang tadi ya. Karena awal mula konveksi itu di rumah, setelah modal dapat kita kan pingin buka konveksi itu awalnya dari rumah.
0: Yeah.
3: Berawal cuma 2 mesin jahit dan 1 mesin obras.
1: Dua karyawan
3: yang sama-sama nggak tahu semua. Kita nggak bisa jahit dan mereka masih nggak tahu apa yang kita mau.
0: Oh, okay.
3: Gitu. Jadi nanti niatnya buat dulu, terus akhirnya ya lama-lama berkembang. Akhirnya tambah lama juga mesin bertambah, bahan juga bertambah.
0: Okay.
3: Kita berdua mutusin gimana ya Maya kalau misalkan kita cari tempat nih yang lebih luas, sekaligus kita display untuk hasil konveksi kita terus sama toko kain. Okay. Sekalian gitu kan. Tapi ternyata pada setelah jalan sampai berkembang sampai saat ini, ternyata fokusnya ke produksi aja.
0: Mm-mm.
3: Akhirnya kayaknya kita butuh tempat lagi deh buat
1: nyimpan kain.
3: Iya.
1: Tapi kenapa nggak sekalian di display aja buat jualan? Karena kebetulan di daerah saya, tempat saya
3: di Ambulu.
1: Okay. Itu masih belum ada sih, cuman belum ada toko khusus toko kain yang besar gitu loh.
0: Oh,
1: maksudnya
0: iya, toko
1: yang lengkap lah maksudnya.
0: Oh, iya,
1: seperti
0: okay.
1: Itu jadi yaudah kita sambil jalan. Awalnya sih konveksi tekstil itu hanya menyiapkan perlengkapan kain-kain yang kita butuhkan di konveksi aja.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Tapi lama-kelamaan banyak yang
0: pesen kainnya.
3: Ada
1: kain ini, akhirnya kita stok. Kita lengkapi sedikit demi sedikit ya, alhamdulillah.
0: Ini menjadi banyak besar ya. Ya. Jadi toko kain terlengkap di Ambulu ya akhirnya ya. Amin. Dan untuk Zola Tekstil, itu untuk Zola Tekstil ya. Dan itu pun dari konsumen ya sepertinya. Yeah. Konsumen yang awalnya mau beli baju, lama-lama banyak yang tanya kain, akhirnya menjual kain. Itu yang namanya peluang ya, dan tidak menyia-nyiakan peluang. Keren banget Kak Puput dan juga Kak Dito ini. Dan gak cuma dua aja Tomam Pro 2, tapi ada satu bisnis lagi yang kayaknya kalau ini agak sedikit menyimpang ya, dari fashion dan juga dari tekstil ya. Ada Revalina Gold yang menjual, tentunya menjual emas ya. Kalau Revalina Gold ini, apa yang membuat Kak Puput dan juga Kak Dito akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia bisnis emas?
1: Ya, jadi awalnya karena kita kan

0: soal bisnis itu, jadi uangnya tetap kita investasikan ke emas lagi, tapi dalam bentuk perhiasan yang bagus gitu loh.
1: Oke, jadi menerima emas yang patah-patah itu, tapi
0: hasil dari itu, hasil dari usaha itu kita belikan ke emas yang bagus,
1: yang tidak patah-patah.
0: Iya, seperti nah kebetulan penyimpananku kan sudah lumayan lama ya Mbak. Jadi ini buat apa dipakai sendiri juga nggak ini.
1: Nggak mungkin semuanya dipakai ya.
0: Nah terus akhirnya kita cobalah di display gitu, siapa tahu ini ada yang minat nih buat dijual beli lagi gitu kan.
1: Ternyata minat.
2: Nah, banyak yang minat.
0: Jadi kayak ya udah dijalanin aja ya, sambil berjalan ya lama-lama ya alhamdulillah bisa
1: besar lagi ya. Memang ini idenya dari konsumen semua nih sebenarnya.
2: Iya, sebenarnya kita nangkep apapun kadang di luar pikiran kita sih ya. Kok kadang konsumen, Mbak kenapa kok gak di iniin aja sih,
1: jual aja gitu.
2: Gitu kan. Lama-lama dipikir, ya juga ya coba aja deh. Akhirnya dari awal yang awalnya
0: koleksi sendiri
2: ditawarkan ke teman-teman kerja, teman-teman satu toko gitu. Oh, iya. Nanti kalau misalkan mau cari perhiasan ini aku ada nih stok yang dari yang muda sampai yang tua gitu.
1: Mm-mm. Walaupun awalnya koleksi pribadi ya.
2: Iya. Ngikutin. Ternyata kok enak juga ya kan gitu. Terus akhirnya nambah lagi.
1: Dan akhirnya jadi peluang bisnis baru ya. Makanya itu yang bikin tiba-tiba bisa bisnis emas, walaupun awalnya dari konveksi, dari tekstil, dari baju ya, tiba-tiba bisnis emas Tom Pro 2. Memang kalau ada peluang dan juga ada idenya dan juga ada usahanya, jadi juga ya, walaupun mungkin sebelumnya tidak terfikirkan atau mungkin tidak terencana untuk jual beli emas ya. Dan sekarang juga kondisinya lagi banyak banget ya sepertinya yang cari-cari emas, yang
0: FOMO ya.
1: Iya, gensi-gensi sekarang nih kayaknya memilih menabung dalam bentuk emas nih sepertinya. Oke banget Om Produah. Dan itu baru, kita baru kenalan sama bisnisnya. Dan tentunya bisnis itu gak selalu selamanya di atas terus, pasti ada naik turunnya Om Produah. Dan aku juga bakal bertanya nih ke Mbak Puput dan juga Kak Tito tentang bagaimana caranya Kak Tito dan juga Kak Puput mengembangkan dan juga mempertahankan bisnisnya. Tapi abis ini Om Produah, jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Produah Jember, teman terbaik kamu.

0: jus menurut suruh tangga.
1: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan? Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Dan masih barengan Aisyah dan tentunya juga Kak Puput Revalina dan juga Kak Tito Pamungkas, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah mengenal bagaimana perjalanan awal bisnis Kak Tito dan juga Kak Puput, mulai dari Revalina Shop, Tekstil sampai Revalina Gold tahun Pro 2. Dan sekarang kita bakal ngobrol lebih dalam ya tentang bagaimana mempertahankan dan juga mengembangkan bisnisnya. Karena memulai bisnis itu memang adalah tantangan ya, tapi mempertahankan agar terus berjalan tentu jadi tantangan yang jauh berbeda nih. Kita tahu sekarang persaingan bisnis semakin ramai tahun Pro 2, dan buat Kak Tito dan juga Kak Puput nih, strategi apa sih yang dilakukan untuk mendapat pelanggan baru sekaligus mempertahankan yang lama biar juga gak pergi nih? Bagaimana nih, boleh Kak Puput dan juga Kak Tito?
1: Yang pertama yang pasti mempertahankan kualitas ya. Pelayanannya juga dipertahankan.
0: Betul.
1: Seperti
0: betul.
1: Itu. Nah juga yang ketiga mungkin mengikuti ini ya,
2: tren
1: ya, okay. Kayak gitu.
0: Karena orang-orang FOMO ya.
1: FOMO.
0: Jadi harus ikut tren terus nih kita nih.
1: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan kayak warna aja ya, kita harus benar-benar ngikutin loh. Aku rata-rata mungkin cowok macam-macam warna kayaknya minus banget kayaknya ya.
0: Iya, kayak shade coklat aja kayaknya sama semua.
1: Jadi ada coklat susu.
0: Iya. Di mata cowok kayaknya sama semua ya kayaknya.
2: Gitu. Cuman karena dari belajar dari customer dan juga pengalaman juga, akhirnya oh coklat tuh banyak sih, ada yang mahogani, coklat susu, Milo ini dan lain sebagainya. Mau gak mau kita harus ngikutin. Oh sekarang lagi rame mahogani nih. Akhirnya ngikutin, mau nggak kita bikin sampel kayak gitu.
0: Bikin stoknya juga banyak gitu ya. Apalagi sekarang warna, dulu warna ini tuh jarang banget Kak. Sekarang lagi rame butter yellow.
1: Apa itu?
2: Oh, butter yellow.
0: Itu. Itu kan lagi rame banget Kak ya. Padahal dulu orang jarang banget yang cari warna kuning ya. Itu kan tren yang tidak bisa diprediksi.
2: Iya. Kadang istilah juga beda sih Kak. Istilah nama warna itu kan beda-beda juga. Kita juga harus saling memahami sebenarnya kayak gitu.
0: Kadang orangnya maunya coklat pramuka, dia bilangnya mahogani.
1: Nah, itu mirip-mirip. 11-12.
0: Makanya susah ya.
1: 11-12, 11-11 tengah.
0: Terlalu mirip ya. Apalagi Kak Tito kan cowok ya biasanya.
2: Iya.
0: Jadi terpaksa harus, oh kayaknya, oh ternyata ini beda. Padahal di mata Kak Tito, oh, sama aja gitu.
1: Iya, sama.
0: Dan ngomongin, nah sekarang tuh kan era digital ya. Sudah era digital. Seberapa besar nih kira-kira peran media sosial dalam perkembangan Revalina Shop, Revalina Gold, dan juga Zola Tekstil, Kak?
2: Berperan banget sih Kak, sangat berperan banget. Dari awalnya dulu kan mungkin dulu istri waktu awalnya Revalina Shop itu kan lebih ke BBM, Facebook.
1: Zaman dulu masih belum ada banget ya.
2: Marketplace masih belum ada.
0: Tahu enggak nih BBM dulu kira-kira?
1: Tahun berapa sih itu kita aku mulai 2012 sampai 2012.
0: Oh, memang lagi zaman-zamannya BBM sepertinya.
2: WA belum ada sama sekali kayaknya itu ya.
0: Iya, belum dipakai.
1: Enggak fokus kayaknya.
0: Iya, belum semasif sekarang
1: ke BBM.
2: Nah, itu terus dari situ terus masuk waktu itu kalau enggak salah Shopee waktu itu.
0: Oh iya, oke.
2: Okay. Awal masuk Shopee.
0: Toko Oren ya.
2: Oh, toko Oren.
0: Iya, oke. Okay. Boleh, enggak apa-apa. Masuk ke platform digital
2: Digital akhirnya coba deh kita fokus ke situ karena kayaknya ini toko Oren sekarang bisa
0: waktu
2: membantu.
0: Itu, iya, mulai banyak yang kenal juga waktu itu sudah ya kayak.
2: Akhirnya mulai coba iseng waktu itu dulu mah ya. Coba deh Pak masukin ke ini kan waktu itu habis masuk toko Oren ada yang merah, biru, hijau dan sebagainya kan.
1: Sebenarnya waktu itu kita BBM rame banget ya. Cuman karena enggak ya udahlah ngapain iseng, ngejar iseng, ini orang BBM aja rame gitu kan. Dari BBM aja rame. Nah, setelah itu karena lama-kelamaan ngerasa sepi juga. Ternyata pada pindah
0: platform ya.
1: Ke situ.
0: Apalagi dulu tuh lagi gembar-gembarnya kayak di gede-gedein gratis ongkir.
2: Diskon banyak gitu.
0: Makanya harus ikut beradaptasi juga ya akhirnya pindah platform.
2: Iya,
0: oke. Okay. Dan sampai sekarang pun pasti masih pakai juga ya, pasti media masih sosial. Okay.
2: Apalagi sekarang kan harus benar-benar bisa ngikutin ya kak ya. Jadi misalkan contoh kita live gitu, live nggak mungkin cuma sekedar live nih ya. Kita mau nggak mau backgroundnya nih kita harus tata seperti apa, terus hostnya kita mau seperti apa.
0: Betul.
2: Harus
0: sekarang
2: ikutin kayak gitu juga.
0: Makin effort ya, effortnya apalagi banget. Ada live gitu. Bahkan live tuh orang-orang sekarang kalau jualan tuh live-nya kayak 24 jam saya aku rasa ya. Karena live terus gitu, dan memang orang-orang sekarang pun karena live itu kadang diskonnya lebih besar atau apa. Jadi orang-orang lebih suka kadang check out-nya dari live gitu.
1: Lebih mungkin orang-orang tuh lebih percaya belanja lewat live daripada belanja langsung.
0: Cuma lihat di etalasenya iya, aja. Cuma. Karena di live bisa minta spill gitu
2: nah,
0: ya.
2: Gitu.
1: Okay. Real pick banget.
0: Apalagi tekstil kan warnanya tuh
2: ya,
0: beda
2: banget.
0: Sedikit. Beda deh warnanya.
2: Beda jadi, HP aja kadang beda warna sih kak.
0: Iya makanya biasanya tuh kalau di live tuh kak bandingin warna ini sama warna ini dong gitu. Jadi bisa lihat langsung ya. Dan ngomongin soal fashion dan juga tren nih kali tuh. Itu kan berubahnya tuh sangat cepat ya. Dan gak bisa diprediksi juga. Kira-kira bagaimana cara Kak Puput dan juga Kak Tito membaca tren yang lagi berkembang dan juga menentukan produk yang bakal dikeluarkan atau mungkin ditawarkan nih ke konsumen?
1: Kalau ini kan basicnya Revalina Shop itu kan made by order ya, jadi custom ya. Jadi kadang tuh pembeli ngasih desain sendiri. Jadi kayak kita tinggal ngikutin aja apa yang dia mau dibuat seperti apa, seperti itu. Jadi kebanyakan yang order itu memang request model sendiri.
0: Spesifik ya customnya.
1: Oke. Seperti itu.
0: Itu keunggulan custom juga sih kan, karena kita bikinnya udah ada yang punya gitu, udah ada yang beli.
1: Iya, benar gitu. Kayak gitu.
0: Oke.
2: Jadi kita kadang juga gini sih Kak, apa? Enggak untuk risetnya enggak begitu riset banget. Mungkin kita riset warna apa, model yang seperti apa,
1: bahan apa yang dipakai.
2: Itu cuma sekedar itu. Untuk model justru customer nih lebih yang paling banyak. paling update
0: lebih, lebih detail dan juga maunya gimana gitu.
2: Jadi,
0: ya
2: sembari itu kita kan juga membangun kepercayaan nih ya sama customer. Jadi kan banyak yang utamanya kita jualan baju, niatnya kan kita pastikan gimana caranya customer bisa repeat order. Nah kita jaga kepercayaan itu, akhirnya banyak orang yang percaya, oh hasil desain dan jahitan dari kita nih bagus nih, nanti bisa repeat order. Kak, aku mau model yang kayak gini nih, tapi mau di seperti ini, kayak gitu. Jadi model tuh justru lebih banyak
0: dari customer
2: yang banyak masuk nih informasinya. Jadi kayak kita, oh ini aja deh buat model kayak gini, tambahin kayak gini, kayak gitu aja sih.
0: Kalau itu tadi ngomongin soal membaca tren ya. Sekarang aku mau ngomongin soal bagian yang mungkin relate nih buat teman-teman yang mungkin merintis usaha atau pernah melakukan usaha atau bisnis ya. Tantangan paling besar menurut Kak Popo dan juga Kak Tito selama menjalankan bisnis itu apa?
2: Ngelawan rasa malas kayaknya deh. Itu aja sama
0: itu penyakitnya Gen Z banget itu Kak. Susah tuh.
1: Dan jangan jangan apa ya, harus mencoba dulu.
0: Betul.
1: Harus mencoba dulu.
2: Jangan takut untuk mencoba.
0: Betul. Itu adalah kalau dikumpulkan adalah penyakitnya Gen Z ya, tidak mau mencoba dan juga takut malas.
1: Jangan takut gagal.
0: Banyak banget Gen Z yang takut gagal. Memulai pun enggak sabar gitu loh. Kok enggak ada hasilnya, kok tiba-tiba aku sudah memulai bisnis tidak jadi miliarder gitu ya mungkin ya. Itu ya, memang harus berusaha terus dan juga harus mencoba terus.
2: Jangan takut untuk mencoba. Jadi
0: betul.
2: Kalau sebenarnya kayak kita juga sering sih apa ada beberapa bisnis yang
1: awalnya cuma coba
2: tapi terus ada yang jalan, ada yang enggak.
0: Okay.
2: Kayak gitu. Nih.
0: Oh, jadi ada pernah mencoba bisnis tapi bisnisnya tidak lanjut gitu. Ada Kak gitu. Kak Puput.
1: Ada. Tapi memang dari kitanya juga enggak fokus juga ya.
2: Enggak bisa fokus. Tapi kalau untuk saranku buat teman-teman Pro 2, kalau misalkan memang mau usaha, yang penting jangan malas dulu deh. Jangan malas, terus jangan takut untuk mencoba. biarpun nanti belum ada hasilnya, coba aja dulu, coba lagi, coba lagi, coba lagi.
0: Betul.
2: Nanti suatu saat akan tahu prosesnya, oh ini aku yang kurang nih di, oh, yeah, di part ini aku yang kurang, yang ini aku yang kurang, entah manajemen atau mungkin kurang sosialisasi atau apa kayak gitu. Nanti dari situ kita pasti akan belajar.
0: Betul. Dan kegagalan itu jangan berhenti di situ ya, itu dijadikan evaluasi gitu. Walaupun ya itu tadi Kak Puput dan juga Kak Tito mungkin dulu nggak berniat apa jual tekstil, tiba-tiba melihat pasar kayak gitu, akhirnya mencoba menjual tekstil dan ternyata berhasil tahun Pro 2. Dan walaupun backgroundnya mungkin gak pernah jualan emas, dan akhirnya mencoba jualan emas, dan tentu itu prosesnya panjang banget, gak langsung berhasil tahun Pro 2, pasti itu ada naik turunnya. Jadi jangan takut gagal tahun Pro 2. Dan selanjutnya aku bakal nanya lagi nih ke Kak Popo dan juga Kak Tito, karena bisnis sendiri aja itu udah pusing ya sepertinya ya, membangun bisnis sendiri itu pasti banyak tantangannya, apalagi membangun bisnis berdua. Jadi aku mau menanyakan tentang hal itu, tapi habis ini tahun Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kira-kira nih Tom Pro 2, gimana sih perasaan Kak Puput dan juga Kak Tito, atau mungkin benefit yang dirasakan ketika menjalankan bisnis itu nggak cuma sendiri tapi ada temennya, ada partnernya, berdua, apalagi suami sendiri nih, gimana kalau Kak Puput?
1: Ya enak nggak enak ya kalau dijalanin berdua itu, Mbak?
0: Gimana tuh Kak, enak nggak enak tuh? Boleh yang enaknya dulu deh.
1: Kalau bisnis sama pasangan tuh enaknya bisa diajak mikir 24 jam bareng ya.
0: Oh iya, karena bareng terus.
1: Bareng terus ya.
0: Tidak ada jam kerjanya ya.
1: Betul. Tapi nggak enaknya ya nanti kalau ada perbedaan pendapat atau yang lain-lain, ya itu jadinya apa ya? Kayak jadi masalah rumah tangga jadi
0: akhirnya. Iya. Ke bawah
2: sampai beda kiblat akhirnya nanti.
0: Waduh.
1: Ya, gitu. Okay. Jadi enggak enaknya ya itu kalau ada mungkin perbedaan pendapat, jadi kita kayak saling ini gimana jadinya? Ya udah kayak renggang.
0: Waduh.
1: Tapi ya tetap harus dikomunikasikan kan, maksudnya kayak gitu.
0: Tapi nanti baikan lagi ya.
2: Baikan lagi.
0: Terus nih, kira-kira kan tadi bisa sampai ke bawah ke hubungan pribadi tuh. Gimana sih cara Kak Puput dan juga Kak Tito supaya masalah bisnis ini tidak terbawa ke hubungan pribadi Kak Puput dan juga Kak Tito?
1: Ya mau nggak mau ya Mbak. Soalnya kan kalau kita nggak ngobrol atau apa, ini gimana ini bisnisnya gimana ini?
0: Nggak jalan nanti ya?
1: Jalan. Jadi lama-lama ya udah. Kalau kita sih
2: saling ngerti aja sih.
0: Saling mengalah.
2: Karena kan punya apa ya, punya tugas pokoknya masing-masing ya. Jadi ini untuk istri bagian A, aku bagian B. Nanti mau nggak mau saling koordinasi lagi nih. Akhirnya kan egonya diturunin tuh.
0: Demi bisnisnya berjalan lancar ya.
2: Lancar. Okay.
0: Kira-kira nih kalau keuntungan terbesar jadi pasangan sekaligus partner bisnis itu apa Kak Puput? Ada nggak itu?
1: Keuntungan terbesar
0: apa yang paling dirasakan nih benefitnya?
1: Apa ya? Mungkin masalah waktu.
2: Iya, masalah waktu sih Kak ya.
0: Akhirnya karena tidak terbatasi oleh jam kerja ya. Bukan yang cuma ketemu di kantor aja, tapi bisa ketemu setiap waktu. Jadi sewaktu-waktu ada masalah bisa langsung diobongin gitu ya.
2: Dan benar-benar kita memang kemana-mana selalu bareng terus ya. Bahkan setelah ada bocil juga kemana-mana diajak gitu.
0: Oke, jadi walaupun bekerja itu akhirnya jadi family time juga ya.
1: Iya,
2: betul. Bahkan kita juga sering kerja sambil jalan-jalan juga sih, jalan-jalan sambil kerja kayaknya juga sering gitu sih ya.
1: Ya karena sekarang sudah ada karyawan yang handle ya sih Mbak. Okay. Maksudnya kalau dulu kan kita kerjanya itu memang benar-benar selain penjahit, semuanya tuh kita handle sendiri, seperti kayak balesin chat customer, terus kayak posting-posting produk kayak gitu.
0: Posting di media sosial ya, gitu ya.
1: Terus kayak packing-packing juga kita sendiri waktu itu.
0: Waduh, sampai packing-packing sendiri ya waktu itu.

0: Dan akhirnya, alhamdulillah sekarang sudah autopilot. Maksudnya anak-anak sudah bisa ditinggal. Jadi kita tinggal apa aja mungkin evaluasi, kebutuhan kayak kebutuhan-kebutuhan apa yang habis gitu tinggal kita aja yang belanja.
1: Dari yang dulunya cuma 2 karyawan sekarang berapa kak karyawannya?
0: Sekarang alhamdulillah sudah 30 lebih ya.
1: Masya Allah. Sudah sangat berkembang ya dan akhirnya sudah ada yang menghandle sendiri-sendiri. Tinggal monitoring aja ya Kak Puput dan juga Kak Tito ya. Dan pertanyaan terakhir deh sebelum aku tutup nih Muda Kreatif hari ini, aku mau kasih satu pertanyaan terakhir buat Kak Puput dan juga Kak Tito. Banyak anak muda sekarang tuh yang sebenarnya ide bisnis tuh punya produk, punya kreativitas, bahkan mungkin udah bikin nih akun media sosialnya pun udah bikin nih, tapi masih sering gitu muncul rasa takut gagal, takut produknya nggak laku, takut rugi, atau mungkin takut sama brand-brand yang sudah lebih besar. Kak, pesan Kak Puput dan juga Kak Tito untuk teman produa yang saat ini sedang punya keinginan buat memulai bisnis tapi masih ragu buat mengambil langkah pertama nih Kak, boleh dong?
0: Ya, jadi ya itu tadi, yang pertama jangan takut mencoba ya. Jangan takut mencoba. Jadi apa yang kalian lakukan, yang kalian bisa, itu usahakan yang fokus gitu ya.
1: Jangan mencar-mencar semua ya.
0: jangan menyimpan dulu. Jadi kayak kamu harus fokus, jalani dulu. Kalau memang gagal, dicoba lagi sampai kamu bisa.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kalau emang nggak bisa ya.
2: Gini sih kalau
1: saranku,
2: sama. Cuma nanti kan gini, kalau misalkan udah ada nih planningnya, kerjakan aja dulu. Kerjakan, nanti pasti akan ketemu sisi mana yang bikin gagal itu apa. Entah manajemen keuangan atau mungkin produknya. Jadi kita harus juga belajar memahami kondisi pasar juga. Jadi yang penting coba dulu, lakukan dulu, nanti pelajari apa yang kurang, perbaiki. Nanti kalaupun sudah berhasil, kalaupun sudah ada, mungkin ada titik terang. Jangan terlalu gampang melihat rumput orang lain dulu. Nih, fokuskan dulu untuk gimana caranya bertahan.
0: Berjuang
2: lagi. Nanti kalaupun memang di sana ada peluang lain, ini jangan ditinggalin nih. Yang pertama, jangan
1: langsung lompat ya.
2: Jangan ditinggalin langsung gitu. Ini fokuskan dulu aja nih. Coba lagi nanti ada peluang. Peluangnya dicoba dari bawah lagi, tapi jangan sampai meninggalkan yang pertama.
1: Dan meninggalkan yang sudah berjalan ya, Kak.
2: Jadi fokus untuk jangan takut mencoba, jangan males, jangan takut untuk belajar. Itu aja sih.
1: Betul.
0: Selama kita mau belajar, mau mencoba, itu insya Allah bisa.
1: Insya Allah ya, teman produa ya. Makanya jangan takut untuk mencoba, teman produa, karena pasti yang namanya orang mencoba itu pasti ada gagalnya. Pasti. Dan gagalnya itu jangan dijadikan sebagai, oh ini mungkin tanda buat aku udah berhenti aja gitu. Jangan, teman produa, itu adalah bahan buat kamu mengevaluasi diri. Dan tentunya yang namanya bisnis itu pasti ada susah-susahnya,
2: jatuh bangunnya
1: pasti ada, nggak langsung semuanya, nggak ada yang langsung instan langsung besar gitu, nggak ada, teman produa. Dan terima kasih banyak buat Kak Puput dan juga Kak Tito udah berbagi cerita dan pengalaman bersama Produa Jember dan teman produa hari ini. Obrolan 1 jam ini sangat amat banyak insight banget, banyak yang bisa dipelajari. Terima kasih banyak. Dan kita juga jadi belajar kalau membangun bisnis itu bukan proses yang instan ya. Ada keberanian buat memulai, proses belajar juga ada, tantangan pasti ada, kegagalan ada, evaluasi, dan tentunya ada konsistensi di situ, teman produa. Dan dari cerita Kak Puput dan juga Kak Tito, kita juga belajar bahwa partner bisnis ini bisa sekaligus menjadi partner untuk tumbuh dewasa, teman produa. Revalina Show, Revalina Gold, dan Zola Tekstil jadi bukti ya bahwa semua bisnis bisa terus berkembang ketika ada kemauan dan juga peluang untuk melihat peluang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Thank you banget buat teman produa yang udah bergabung dengan Aisyah hari ini. Dan semoga bisa ketemu lagi di Muda Kreatif Berjaringan selanjutnya. Aisyah harus pamit dulu, bye bye teman produa.
3: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: 10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Teman terbaik.

0: Radio Indonesia 2026. Bintang
1: Radio. Aura Yulia Kesia Putri. Aku bukan untukmu by Anggi Marito.

kita ikuti bersama audisi Bintang Radio RRI Malang 2026 sesi 1. Stay tune terus di 87,9 FM RRI Pro 2 Malang untuk audisi Bintang Radio RRI Malang 2026 putaran 1 sesi kedua tanggal 9 September 2026 besok mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. See ya!

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Sehari saja ya, aduh, Mario J. Clau ini kayaknya memang ahlinya kalau disuruh bikin lagu yang sebenarnya lagunya itu emang fakta, teman berdua. Tapi karena mungkin cara bawain dia ya, jadi kayaknya drama banget gitu kan, touchy banget. Dan yang pengen di kita tuh jadinya kayak sedih banget, teman berdua. Tapi gak apa-apa ya, pokoknya siang hari ini aku juga mau menyapa kamu yang baru aja dengerin kita di aplikasi RRI Digital, atau juga lagi dengerin kita mungkin di 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Yang pasti sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat nanti aku masih bakal hadir kembali untuk kasih banyak banget informasi. Dan gak banyak-banyak sih, karena cuma tinggal setengah jam aja ya kebersamaan kita. Jadi aku puterin aja deh lagu-lagu yang enak buat nemenin aktivitas kamu yang lagi beraktivitas di siang hari ini, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

akhirnya aku juga harus segera pamit undur diri tahun pro 2 karena adzan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan pada pukul 14:47 waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu dari Molly Jazz dengan keadaan yang salah ini juga harus segera mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi hari ini. Kita ketemu lagi hari Jumat teman pro 2 karena besok aku bakal libur. Emang seneng banget ya kalau teman pro 2 biarpun liburnya sehari itu tetapi happy ya, karena di liburan sehari itu bisa merencanakan banyak hal yang mungkin aja udah dinanti-nantikan gitu kan. Jadi ya disempet-sempetin aja teman pro 2 untuk kamu yang besok juga ada hari untuk libur sejenak, selamat menikmati hari libur ya. Hari Kamis nanti aku akan libur, Jumat masuk di jam pagi tapi jadi pengarah acara. Baiklah teman pro 2, kalau gitu aku yang bertugas sekali lagi harus pamit undur diri. Nanti bakal ada yang nemenin kamu selanjutnya setelah aku, ada Safa dan juga Tania. Oke, okay, bye-bye dulu ya pokoknya. Dan terakhir aku mau kasih lagu dari Molegnya Unda Undi dengan Berpayung Rindu teman pro 2.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: pizza. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Selamat sore teman Pro 2, masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sore hari ini Safa akan hadirkan beberapa informasi terupdate seputar Malang Raya, teman Pro 2. Ini ada juga kabar dari BPBD Kabupaten Malang yang memperluas penanganan darurat kekeringan ya di wilayah baru yang ternyata nih mulai mengalami krisis air bersih selama musim kemarau ini, kayak gitu. Jadi Pak Sadono Irawan selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistiknya ini mengatakan tim udah melakukan asesmen di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa teman Pro 2 karena kekurangan air bersih di sana. Dan for sure ini kemarin di hari Selasa ini juga udah mengajukan surat resminya ke BPBD untuk melakukan asesmen ini. Hasil asesmen ini bakal jadi dasar penentuan langkah penanganan dan lanjutan gitu ya, termasuk kemungkinan distribusi bantuan air bersih kalau misalnya kebutuhan masyarakat dinilai mendesak, teman Pro 2. BPBD juga terus memantau perkembangan dampak kekeringan nih di sejumlah wilayah Kabupaten Malang untuk memastikan lagi kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung, teman Pro 2. Jadi BPBD udah siap siaga untuk memberikan penanganan kekeringan gitu ya di desa-desa yang bisa dikatakan sumber air bersihnya ini udah benar-benar mulai menipis, teman Pro 2 ya. Info update lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di sini, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Kepulauan Pro 2, ada kabar terbaru nih dari ini ya, surat edaran tentang penggunaan sound saat karnaval di wilayah Kota Malang. Wah, ini penting banget nih untuk yang teman-teman Pro 2 yang rasa kayak, aduh ini soundnya bener-bener kenceng banget nih, yang rusak rumah dan lain sebagainya. Jadi kabar terbarunya, surat edaran Pak Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026 itu mengatakan ya, di dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban ya, kenyamanan dan kondusivitas kegiatan masyarakat, pemerintah ini menetapkan surat edaran ini tentang larangan penggunaan sound system berdaya tinggi atau sound horak dan sejenisnya dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat serta kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang penting banget ketentuannya. Jadi kegiatan kayak pawai budaya, karnaval, bersih desa, gerak jalan, pawai pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya ini dilarang menggunakan sound horak atau pengeras suara yang menimbulkan kebisingan maksimal lebih dari 85 dBA. Penggunaan pengeras suara pada fasilitas umum itu maksimal 60 dBA, sedangkan di lingkungan perumahan dan permukiman itu maksimal 55 dBA, kayak gitu. Nah, sound system ini juga harus dimatikan saat kegiatan peribadatan, kegiatan budaya masyarakat, pengajian umum, prosesi pemakaman, ambulans yang mengangkut orang sakit, serta kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Ini harus banget dimatikan soundnya ya. Serta penggunaan sound system ini wajib menjaga ketertiban, terus kerukunan, tidak menimbulkan konflik sosial, serta tidak merusak lingkungan dan fasilitas umum, teman Pro 2. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah pelaku usaha persewaan sound system dan atau event organizer ini wajib banget memberikan batasan penggunaan sound system, teman Pro 2 ya. Jadi semoga dengan adanya peraturan terbaru ini benar-benar bisa dipahami gitu ya, dan kita bisa saling menghargai satu sama lain kayak gitu ya, teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau dikeluarin tanggal segini nih, apakah masih ada juga nih karnavalnya ya? Kita akan lihat deh beberapa hari ke depan gitu. Karena memang kalau misalnya dilihat apa ya, acara-acara karnaval dan lain sebagainya, ini justru ramenya kemarin Agustus gitu ya, teman Pro 2. Jadi memang semoga aja peraturan ini bisa benar-benar diberlakukan ya, beberapa tahun lagi ke depan terus ya. Jadi tidak ada mungkin yang merasa terganggu dan lain sebagainya ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu, teman Pro 2. Jadi pastikan terus kamu di sini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ini pasti di sore hari ini, teman Pro 2, aku juga masih bakal hadirkan informasi seputar Malang Raya. Dimana kalau misalnya ngobrolin tentang akuntan pelajar di Kota Malang ya, itu kan as we know kalau misalnya gaji supirnya itu dihitung dari jarak tempuhnya. Jadi skemanya tuh bakal disalurin ke koperasi AL Setia Kawan, operator yang ditunjuk oleh Pemkot Malang, teman Pro 2. Jadi emang hitungannya adalah per kilometer, tinggal dikali aja ya, dilakukan berapa kali masuk dalam satu minggu kemarin kayak gitu. Dan kalau misalnya dilihat aja rute pendek gitu ya, ini dikatakan oleh bendahara koperasi Al Setia Kawan, angkutan pelajar itu kalau misalnya rutenya pendek, supir sendiri itu bisa meraup sekitar 315.000 per pekan. Wah, alhamdulillah ya. Dan rute terpendek itu sekitar 6,2 km. Kalau perjalanan PP, sopir sendiri biasanya menempuh sekitar 12,4 km per hari. Dengan tarifnya itu 5.300 per kilometernya, teman Pro 2. Jadi satu hari sopir ini bisa mendapatkan sekitar 63.000 rupiah. Dan kalau misalnya dikalikan 5 hari waktu sekolah, ini sekitar seminggu tuh dapatnya 315.000 rupiah. Armada angkutan pelajar ini kabarnya juga bakal bertambah di waktu dekat. Ini koperasi juga lagi nyiapin kontrak tahap kedua buat 10 sampai 15 sopir angkutan pelajar. Kemungkinan mereka bakal beroperasi mulai pekan depan, teman Pro 2. Dimana kalau sekarang itu adalah kendaraannya sekitar 66 kendaraan, terus habis itu kebutuhannya itu sebenarnya 96 kendaraan, jadi perlu ditambah memang. Dan sesuai koperasi juga lagi nyusun pencairan dana buat termin kedua. Dan salah satu sopir ini juga ngerasain dampak positif program ini, walaupun belum terima pencairan gaji, tapi sopir dipastikan dapat honor tetap gitu ya, teman Pro 2. So, ya semoga aja ini apa namanya menjadi salah satu jalan keluar juga gitu ya untuk orang-orang angkot, sopir angkot. Ya mana kalau misalnya kita lihat angkot sendiri kan sekarang jadi sepi banget gitu ya, karena adanya ojek online dan lain sebagainya. Jadi semuanya bakal bisa mendapatkan gaji tetap seperti itu ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin terus kamu di sini jam 4 sore. Nanti bakal ada aku sama Tania yang nemenin kamu di Pro 2 English Corner kayak gitu. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune di 87,9. Have the pills done too much?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: At least, I can tell life that.
1: 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 back again ya, every Wednesday afternoon we have Pro 2 English Corner.
2: Betul, dan sebelumnya ya teman Pro 2 ini tiba-tiba udah ada Tania aja gitu ya di sini karena sebelumnya kan cuma Safa gitu ya teman Pro 2. And yes, we are back again in Pro 2 English Corner. This is where we can learn English together ya teman Pro 2.
1: Benar banget.
2: And today's in today's agenda we have a special guest star.
1: Betul banget. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita sudah bersama Pak Agustinus Gunu SEMMA MAP Certi Sol ya, yang merupakan dosen Unitri Malang. Selamat sore,
2: selamat
1: Bapak.
2: Sore, Bapak.
1: Okay, good afternoon. Ini afternoon apa evening sih kan? Afternoon ya?
2: Afternoon.
3: Afternoon.
2: Masih afternoon.
1: Okay, kadang-kadang agak bingung Bapak, walaupun udah sering bahasa Inggris.
2: Betul, agak ini ya, bingung membedakan jam-jam kapan masuk evening,
1: betul,
2: afternoon gitu ya.
1: Mungkin a little bit closer to the microphone, Pak Agus, biar kedengeran suaranya.
3: How about this?
1: Okay, let me try. Okay, baiklah. Okay, so how are you today, Pak Agus? Sehat?
3: Sehat, I'm fine, thank you. How about you?
1: We both really great, ya. Yeah.
2: Cool. Apakah sudah makan ini, Bapak? Mungkin ya sore-sore begini.
3: Yeah, I already have my lunch.
2: Okay.
1: Oh, mata banget sudah makan siang juga.
2: Betul, ya? Udah full, udah kenyang nih ya.
1: Itu dia. Jadi teman-teman Pro 2 seperti biasa, gitu ya. Kita bakal belajar bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Ada beberapa segmen, gitu ya, untuk di Pro 2 English Corner ya. Kita akan belajar vocab baru, slang-slang bahasa, slang conversation, dan juga lain sebagainya. Nah, for your information, teman Pro 2, Pak Agustinus Gunu ini juga ternyata udah 2 semester ngajar teman-teman dari mahasiswa asing ya,
3: yes,
1: yang udah di
3: student,
1: international student, kayak
2: jadi
1: gitu.
2: Udah sekitar 1 tahun ya kalau 2 semester ini udah cukup lama ya Pak Agus ya,
3: yeah.
2: Dan in today's topic ini juga spesial juga ya Safa, karena kita udah mau menyambut Hari Radio Nasional nih, jadi tema-tema kita juga ada yang nyambung-nyambung sama radio gitu.
1: Itu dia Pak Agus, because tanggal 11 September besok RRI juga ulang tahun gitu ya, Hari Radio Nasional. Temanya hari ini adalah tentang radio. It's all about radio ya. All about radio, the vocab and many more. Okay, so kita bakal belajar dulu nih Pak ya.
3: Yes,
1: kita,
3: go ahead.
1: Let's move dulu ke first segment
2: pertama.
1: Segment pertama kita ini adalah beberapa kata-kata gitu ya, yang vocab-vocab ini mungkin beberapa orang itu mispronounce.
2: Betul.
1: Dan sebagainya. Kita akan belajar cara ngomongnya gimana nih sama Pak Agus gitu.
2: Dan ini juga masih nyambung dari radio-radio gitu ya, Tempo Pro 2. Mungkin
1: benar,
2: kalian juga kamu semua pastinya akan familiar gitu ya sama kata-kata ini.
1: Yes.
2: Tapi mungkin you still a little bit mispronounce these words.
1: Mm-hmm.
2: And in today's words of the day, the first one we have commercial. Is that right if we pronounce it as commercial, or adakah cara lain mungkin yang bisa disebutkan gitu?
3: Okay, this is a commercial. It's commercial.
2: Commercial, okay.
1: Okay.
3: Because in English pronunciation, sometimes we cannot hear the very hard for the R, yeah. Okay. Jadi
2: commercial.
3: R-nya agak sedikit tersembunyi.
2: Betul.
1: Oh.
3: Commercial.
2: Commercial.
1: Oh.
2: Dan commercial ini adalah artinya iklan.
1: Yeah. Iklan teman Pro 2 artinya iklan ya. Okay. Jadi seperti itu, jadi R-nya agak-agak tersembunyi, enggak komersial, tidak ada.
2: Kayak kalau di Indonesia kan R-nya R banget ya.
1: Kita mah terlalu mendo ya kayaknya ya kalau Indonesia ya.
2: Betul.
1: Okay.
3: This is why if some foreigners coming to Indonesia and they want to learn Indonesian language, it's very difficult to them for pronunciation R.
2: Yeah, that's right.
3: Mereka agak kesulitan belajar bahasa Indonesia mengucapkan R.
2: Yeah, maybe if there's any words in Indonesia that use like a lot of R, they cannot like pronounce it well.
3: Yeah.
1: Itu dia ya. Okay. The second one ini adalah advertisement. Itu benar enggak, Pak Agus? Ini adalah artinya iklan juga nih.
3: Yes. Advertisement.
1: Okay.
3: Yeah, advertisement.
1: Advertisement.
3: Advertisement.
1: Yeah. Advertisement gitu. Yes. Nah, yeah. Pak Agus ini kan ini artinya sama-sama iklan gitu.
3: Yeah.
1: Ini what the differences bedanya commercial sama advertisement?
3: Yeah, a little bit have some different. Karena komersial itu iklan yang menghasilkan sesuatu, misalnya,
1: kita berduit, yes, kita menyenangkan, gitu.
3: Jadi itu khusus untuk komersial untuk menghasilkan sesuatu. Kalau advertisement itu agak umum, itu bisa juga include the publication, misalnya apa ya?
1: Pengumuman gitu ya, mungkin Bapak.
3: Jagalah lingkungan tetap bersih atau semacam apa himbauan something like that. Tapi similar, sometimes people will say that advertisement or
1: commercial.
2: Karena dua-duanya masih iklan gitu.
3: Dua-duanya punya tujuan yang sama, to communication to the public, untuk menyampaikan ke publik bahwa ini ada informasi tentang suatu hal atau suatu produk.
1: Mantap. Tujuannya sama
2: And maybe we can next to the next word. Yeah, yes. We have signal. Is it right if we pronounce it signal or signal maybe?
1: Yeah, ada yang gitu lagi, signal gitu.
2: Signal.
3: Signal.
2: Okay. Signal. So the correct signal. one is signal. Walaupun kalau di Indonesia mungkin kita nyebutnya sinyal gitu ya. Jadi mungkin orang-orang nyebut signal gitu ya mungkin
1: Mungkin beberapa teman produk yang mispronounce. Pronunciation yang benar adalah signal.
2: Signal.
1: Okay, tadi ya. Nah, ini juga ada beberapa yang salah nih Pak untuk vocabulary selanjutnya. Ada yang volume, ada yang volume,
2: ada yang volume,
1: volume Indonesia sih itu. Itu gimana bacanya Pak?
3: Ya, ada volume ya.
2: Volume.
1: Unya rasa banget ya.
3: Depend on the, kadang kan ada American styling, and British England styling. Jadi depend on
2: the accent.
3: Acuannya ke English mana, American or British?
2: Jadi back again to the accent.
1: Because
2: American and also British, they have like a pretty different accent to speak their words gitu ya.
1: Betul banget.
3: Kalau American styling kadang agak banyak slangnya juga.
1: Kalau American banyak slangnya Pak ya.
3: Slangnya.
2: Lebih modern mungkin karena kalo mereka.
1: British tuh kerajaan banget lah udah.
2: kayak mau menghormati terus gitu.
3: Kalau memang apa kita serius belajar Inggris itu bisa kita acuannya ke England atau British English ya.
1: Baiklah. Karena yang benar-benar formal banget ya teman produk kalau misalnya British kayak gitu. Oke. Terakhir nih Tan.
2: Dan terakhir kita ada kata guest atau mungkin guest yang mana nih Pak kira-kira yang betul?
3: Ini udah benar ini guest house.
1: Guest house. Jadi guest ini teman produa adalah narasumber atau tamu. Just like Pak Agus.
2: Our today's guest is Pak Agus.
1: Betul banget. Jadi itu ya beberapa kata-kata, beberapa vocabulary yang ini bisa dimanfaatkan gitu ya teman produa yang berhubungan juga sama radio.
3: Alright.
1: Up next kita punya slang word. Ini beberapa slang word adalah coming up ya. Ini akan hadir sebentar lagi. Oke, mungkin bagus bisa nih mungkin kasih contoh nih untuk coming up nih seperti apa nih sentence-nya.
3: Yes. We can say that coming up we have got a great guest. Coming soon,
1: It's the same coming up sama coming soon ya.
3: Don't go everywhere. Stay tuned. We'll be back with the our guys.
2: Karena mungkin ini kan kita slang word ya, jadi maksudnya coming up tapi sama juga coming soon gitu.
1: Iya.

0: sentence?
1: Give us a call and join the conversation.
0: Nah, asin. Itu dia. Emang yes. Sering banget sih kita ucapkan itu ya.
2: Kita sering mengundang narasumber, narasumber pendengar ya, Pak Agus, ya, listener ya.
1: Listener, yes.
2: Oke, okay. The last one, teman Pro 2. Ini ada drop us a line atau kirim pesan atau hubungi kami. It's almost the same ya, Pak Agus.
1: Yes, yeah.
2: Sama give us a call. Yeah. Oke, okay. Mungkin bisa Pak Agus contohnya maybe?
1: Drop us a line if you have a request.
2: Okay. Itu dia ya, itu dia. Jadi kirim pesan atau hubungin kami, drop us a line.
1: Yes.
2: So penggunaannya juga hampir sama ya,
0: hampir
2: Pak?
0: Sama. Mungkin kalau call emang call yang kayak misal ada pendengar yang mau telepon, itu kan bisa langsung aja. Kalau misal yang drop us a line itu mungkin lewat
2: WA,
0: chat, betul.
2: DM Instagram.
0: Betul. Atau question box.
2: Iya.
1: And then sometimes kadang orang menyingkat, call me ya.
0: Iya, betul.
2: Oh iya.
1: WhatsApp me.
2: Oke,
0: text me, call me.
2: Betul, itu dia ya. Alright, so beberapa kata-kata tadi dan juga slang word teman Pro 2 yang udah kita pelajarin bareng ya. After this, kita akan masuk lagi ke conversation. So we're gonna learn how to use it ya in the real conversation. Yang mana nanti ini bakal ada host ya. Ini akan diperankan oleh Tania.
0: Diperankan, aku akan acting di hari ini.
2: Padahal kayak udah aslinya ya jiwanya.
1: And actress.
2: Betul. And there will be also guest ya. Ini ada Pak Agus. Nanti aku akan mentranslatekan satu kalimatnya teman.
0: Betul. Dan mungkin kita akan membicarakan ini slowly gitu ya teman Pro 2, biar kalian juga mengerti teman Pro 2. So maybe we can start now ya Pak Agus ya.
1: Yes, of course.
0: And okay, 3, 2, 1. Hi everyone, welcome back to our radio show. Today we have a special guest in the studio.
2: Hai semuanya, kita balik lagi ke program radio kita. Hari ini kita punya special tamu spesial ya di studio kita.
1: Hi, thanks for having me. I'm really happy to be here.
2: Hai, terima kasih sudah mengundang aku. Aku happy banget, aku senang banget sudah di sini.
0: We're happy to have you. We've got an interesting conversation coming up, so don't go anywhere.
2: Okay, itu artinya adalah kami juga senang banget Bapak hadir di sini. Kita punya pembicaraan yang sangat-sangat menarik yang akan kita obrolkan. Jadi jangan kemana-mana.
1: Wow, sounds exciting. What are we going to talk about?
2: Wah, nampaknya seru sekali ya. Kira-kira kita akan ngomongin apa nih? Gitu.
0: We're going to talk about your latest project, but first we'll take a short commercial break.
2: Kita akan ngobrolin tentang project terbaru dari Pak Agus. Tapi sebelum itu kita akan ke iklan yang satu ini dulu ya.
1: Sure, no problem. Don't move, stay tuned.
2: Oke, nggak apa-apa, jangan kemana-mana, tetap di sini ya.
0: Oke, teman Pro 2, give us a call and join the conversation. You can also drop us a line if you have a question or a song request.
2: Oke, pendengar, kamu bisa gabungan sama kita dan gabungan di conversation kita, di percakapan kita ya. Kamu bisa kirim pesan kamu kalau misalnya kamu punya pertanyaan atau bahkan request lagu.
0: Oke, okay. Commercial break.
2: Iklan banget.
0: Okay, and we're back. You're still listening to our radio show.
2: Kita kembali. Kamu masih mendengarkan program radio kami. Silakan, bagus.
0: Bagus. It's great.
1: It is great to be back.
2: Ya, ini seru banget. Akhirnya bisa kembali lagi.
0: Okay, before we continue, I think there's something wrong with the signal. Can you hear me clearly?
2: Sebelum kita lanjut, kayaknya ada yang salah nih sama sinyalnya. Apakah Pak Agus bisa mendengarkan saya dengan jelas?
1: It is little unclear, but I can still hear you.
2: Agak sedikit kurang jelas sih, tapi masih bisa dengar kamu kok.
0: Alright, let me check the signal. And how about now?
2: Oke, okay, kalau gitu aku cek dulu sinyalnya. Gimana Pak kalau sekarang?
1: Much better.
2: Oke, okay, ini lumayan bagus nih.
0: Oke, okay, great. And listeners, don't forget to adjust the volume if you can't hear us clearly.
2: Ya, bagus. Dan pendengar

0: Dengar, jangan lupa untuk sesuaikan volume kamu kalau misalnya kamu nggak begitu bisa dengar suara kita secara jelas.
1: Absolutely.
0: Betul.
2: Now we've got a great topic coming up, so if you have any questions, give us a call and talk to our guest directly.
0: Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang topik yang seru. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, langsung aja telepon dan berbicara ke narasumber kita langsung.
1: Or drop us a line through our social media.
0: Atau bisa juga kirim pesan ke social media kita ya.
2: That's right. Stay tuned everyone. We'll be right back after another advertisement.
0: Alright, jangan kemana-mana semuanya. Kita akan balik lagi setelah iklan selanjutnya.
1: See you after the break.
0: Sampai jumpa setelah iklan.
2: Don't go anywhere.
0: Jangan kemana-mana. Ini kebanyakan iklan memang.
2: Dua segmen. Dua segmen udah iklan.
0: Oke. Jadi seperti itu ya untuk penggunaannya ya. Tapi ngomong-ngomong dengerin suara Pak Agus, aku tuh inget ini Tan.
2: Kenapa tuh?
0: Ujian kayak TOEFL, iya gak sih? Soalnya Pak Agus tuh kayak yang
2: gila-gila gitu loh. Ya, sastra Inggris. Terus kita kalau misalnya lagi UTS, UTS atau UAS.
0: Bener.
2: Apa nih jawabannya?
0: Bener-bener kayak listeningnya tuh listening suaranya kayak suara Pak Agus, okay, ya kan?
2: Iya sih, betul sih.
0: Jadi mendengarkan kayak
2: jadi teringat lagi listening. Gitu.
3: Lagi tes TOEFL gitu.
2: Mengingat masa-masa kuliah.
0: Tapi Pak Agus pernah ini gak kayak voice over dan lain sebagainya gitu gak sih Pak buat ujian-ujian anak-anak?
1: Belum, but I teach Indonesian too for foreigners.
0: Oh, yeah. Gitu
1: saya
0: ya.
1: Ajar bahasa Indonesia itu orang asing juga.
0: Mantap banget. Oh, sometimes juga ya. Alright, itu dia. Cukup lama sih memang ya.
2: Iya. Yeah.
0: 1 tahun tuh.
2: Betul.
0: Di Unitri.
2: Dan udah ada berapa muridnya mungkin Bapak tadi? Untuk yang international.
0: International student.
1: International student sekitar 10 mahasiswa.
2: Oke, lumayan ya dalam 1 tahun itu mengajar, berarti mengajarnya pakai bahasa Inggris gitu ya Bapak
1: ya. Bilingual gitu. Because the mix with the national student. Jadi mahasiswa nasional campur dengan satu kelas dengan internasional.
0: Oh, okay.
1: So it's meaning I'm lecture to be use bilingual menggunakan dua bahasa Indonesia, English Indonesia.
2: Berarti kayak hari ini ya kita juga bilingual ya bahasa Indonesia, Inggris. Switching tuh benar-benar kayak
0: code
2: susah
0: switchingnya
2: banget.
0: Dipakai banget ya. Luar biasa. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kita masih bakal belajar bersama Pak Agus di sini ya. Ngobrol belajar bahasa Inggris dan kita juga nanti bakal akan ke siapa selanjutnya?
2: Betul.
0: Song of the day. Jadi pastikan terus kamu stay tune di sini. Kita bakal break dulu teman Pro 2, jangan kemana-mana.
1: Tetap bersama kami.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya teman Pro 2, we still on 97.9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Yep.
2: Masih di Pro 2 English Corner.
3: Yep, and still we can learn English together here, teman Pro 2.
2: Betul.
3: And you already listen to the song of the day today, ya teman Pro 2.
2: Yes.
3: Jadi tadi udah kita dengerin bareng-bareng gitu ya, ada lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Camera.
2: Betul, jadi Camera ini teman Pro 2 is a romantic song about English singer-songwriter Ed Sheeran. Jadi kisah cintanya Ed Sheeran sendiri yang dirilis di tanggal 12 September 2025. Dan ini adalah single kelima dari album ke-8-nya Play.
3: Oke, berarti udah masuk tahun juga nih lagunya ya.
2: Udah satu tahun, that's right.
3: So the message of the song is this track ya emphasizes living life in the moment rather than recording everything to a lens. Jadi mungkin yang dimaksud Ed Sheeran adalah kita harus enjoy the moment gitu, daripada kita sibuk-sibuk kayak nge-videoin
4: atau
2: nge-foto. Bener banget.
3: Mungkin kalau kita pun lagi kumpul sama teman-teman kan pastinya lebih enjoy kalau kita kayak ya udah ngobrol aja tanpa kayak vlog dulu gitu.
2: Sebelum makan bisa ada juga yang foto dulu, Pak ya. Betul. Ini foto dulu makanannya gitu.
3: Dan kita nunggu di sini.
4: Kita kan tinggal bisa lihat aslinya langsung ya.
3: Betul.
2: Iya, benar. Jadi message atau pesan dari lagu tersebut seperti itu ya teman Pro 2, enjoying the moment right now, right here. Cila, right here, right now. Ya sekarang juga kayak gitu.
3: Betul.
2: Tapi ngomong-ngomong Pak, talking about song, music gitu ya, what's your favorite song? Apa nih lagu favoritnya Bapak? Atau penyanyi mungkin favorit dari Pak Agus?
4: Ya, musik pop ya. Yeah, and slow rock.
2: Slow rock, wow.
3: Dari siapa tuh Pak biasanya?
4: Kemudian country.
3: Country. Ini selernya sama banget kayak bapak saya ya. Kayaknya setiap minggu pagi kayaknya yang disetel gitu.
2: Oh iya? Lagu-lagu country gitu ya.
3: Country road,
4: take me home.
2: Itu enak tapi lagunya.
3: Sampai sekarang kan masih didengerin gitu.
2: And then, apa lagi Pak? What else?
4: Like, I like to Bryan Adams song.
2: Oh, Bryan Adams. Iya, iya.
4: Kemudian beberapa penyanyi yang lain itu.
2: Baiklah. Tapi Pak Agus suka nyanyi nggak Pak?
4: Sometimes.
2: Oh, sometimes.
3: Kayaknya kalau didengar dari suara-suaranya enak, suka nih ya buat nyanyi.
2: Buat nyanyi, ya oke lah ya. Berarti suka genre-genre seperti itu ya Pak. Tapi memang kalau misalnya ngomongin tentang lagu ya, talking about song sendiri, saya pribadi, saya tuh ngerasa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting Pak.
4: Iya.
2: Jadi kayak saya tahu lagu-lagu zaman dulu dari ayah saya, memang. Kayak misalnya si Celine Dion, terus Whitney Houston, and then who else ya?
3: Michael Learns to Rock.
4: Michael Jackson. Michael Jackson.
2: Itu lagunya
4: The Beatles.
3: Dan sampai sekarang pun ya masih didengerin dan masih enak kalau didengerin sekarang tuh.
2: Iya. Bener gitu ya.
4: Everything I do.
2: Aduh, ayahku ini. Saya sama. Seru banget, emang bagus-bagus lagu dulu tuh sampai sekarang everlasting banget ya Pak ya.
4: Tapi karena saya dunia saya mahasiswa dengan anak-anak muda, saya juga warna lagu saya kadang adaptif dengan situasi mereka.
3: Mulai mengikuti zaman juga gini.
2: Kalau yang lagu-lagu sekarang itu mungkin apa Pak yang lagi beberapa kali didengar maybe? Ada enggak?
4: Ada lagunya Brian Clough itu.
3: Yang gimana tuh Pak?
4: Brian Clough.
2: Kau pergi
4: saat aku paling percaya.
3: Kurang tahu kebetulan
4: lagu, lagu sekarang.
3: Mungkin nanti sekarang. Kita bisa itu cari lagu gitu Papa.
4: Ya, Brian Clough penyanyinya.
2: Brian Clough. Alright.
4: Mungkin kadang juga lagu yang viral saya update juga macam Tabula Ballet.
3: Itu Veronica. Viral banget.
2: Iya Veronica yang di TikTok tuh ya.
3: Betul.
2: Kau bilang nana. Ketahu lagi.
4: Ada lagi satu lagu tuh begitu aja kok repot gitu. Ada lagu satu lagi seperti agak reggae sedikit.
3: Lagu-lagu sekarang tuh emang ini ya agak-agak random-random gitu nggak sih?
2: Tapi
3: emang enak banget buat didengar ya.
2: Tapi funly fact-nya kayak yang walaupun random tapi kok enak ya diputer bolak-balik tuh kayak ilmu banget gitu.
3: Kalau misal didengerin terus-terusan tuh kayak malah jadi candu gitu nggak sih?
2: Benar. Iya
3: kan.
2: Banget.
3: Tapi Pak Agus sendiri gunain lagu gitu nggak, Pak, untuk dalam proses pembelajaran gitu mungkin?
4: Ya, sometimes tergantung dengan topiknya. Kadang juga di tengah-tengah pembelajaran ketika saya mengajar in lecture in the class, apply kelas siang, saya kadang-kadang explain supaya mereka jangan ngantuk.
3: Iya, kalau siang lagi ngantuk-ngantuknya banget ya.
4: Kadang-kadang kalau mereka misalnya kurang fokus gitu ya, kadang saya nyanyi lagu Judika.
3: Langsung dinyanyikan langsung ini. Keren banget.
2: Jadi kayak bisa singelong bareng ya kayaknya Pak ya, biar gak ngantuk ya.
3: Betul, karena aku juga dulu ada dosen yang kalau di sela-sela pembelajaran tuh juga diselipin lagu dan dosennya juga tanya kayak what do you want to request, dan itu adalah teman Anda Mbak Sapa.
2: Siapa? Nana. Mungkin dia lihat sekarang.
3: Betul.
2: Ya.
3: Halo Mem Nana, ini dia ya.
2: Actually fun fact-nya Pak, kita satu alma mater, satu jurusan juga.
3: Betul. Tapi waktu saya masuk, saya teman keluar. Beliau sudah ada yang menjadi dosen saya.
2: Anda masuk, saya keluar.
3: Mukanya enggak ada.
4: Kadang-kadang sometimes kelas di atas jam 1 itu
2: ngantuk memang Pak.
4: Kadang-kadang my student, mahasiswa saya kadang kalau saya lihat mereka sudah mulai saya, kita break sebentar.
3: Fokusnya udah mulai agak-agak hilang gitu ya, Safa.
4: Kadang saya candain mereka kayak lagu itu apa ya? Aku punya ragamu tapi nggak punya video. Jadi saya bilang, si Chun, jangan sampai di kelas kamu ada secara fisik di kelas tapi pikirannya sudah di luar.
3: Kemana-mana.
2: Tapi keren sih. I mean like Fagus ini concern banget memperhatikan mahasiswanya berarti.
3: Betul. Gak yang cuek-cuek aja gitu ya.
2: Karena ada juga tuh dosen yang mana ya udah ngajar aja gitu. Yang di belakang mahasiswa kayak ngantuk makan dan sebagainya kayak bodoh amat udah.
3: Kayak yang penting aku udah mengerjakan tugasku sebagai dosen gitu.
2: Betul. Tapi Pak Agus berarti concern banget ya Pak. Berarti Pak Agus memperhatikan mahasiswa-mahasiswanya gitu ya, kondisinya seperti apa gitu ya.
4: Yes, saya tidak di kelas, saya tidak memposisikan diri sebagai dosen, sebagai lecturer. Saya memposisikan diri sebagai teman mereka. Itu malah lebih nyaman buat mereka belajar dengan saya. Dan kadang-kadang saya selingi dengan humor. Dan setiap akhir semester I ask them to send me apa masukan mereka menulis. Justru dengan itu mereka bilang kami terus terang Pak dari awal sampai akhir kami nggak ngantuk kalau dengan Bapak.
3: Seru banget.
2: Seru yeah. banget. How long you've been teaching? Udah berapa lama, Pak? Ngajar, Pak?
4: Sudah lama. The first time I start from the elementary school.
3: Oh,
4: saya ngajar okay. SD.
2: Oh, gitu. Baik-baik.
4: Terus hanya sekarang fokus di dunia perguruan tinggi ya.
2: Mantap banget ya.
3: Jadi memang ada tahapan-tahapan yeah. gitu ya, dari dimulainya di SD dulu yeah. teach in elementary school yeah. and then now in college
2: yes. student.
4: Mm-hmm. And then I'm teaching for Indonesian language and culture too, mengajar mm-hmm. bahasa Indonesia dan budaya juga buat orang asing yang okay. expatriate datang di sini.
2: Oh, really? Mm-hmm.
4: Yeah.
2: Oh, wow.
4: Mm-hmm. And then karena saya pernah tinggal di luar negeri, mm-hmm. I stay in Philippines and Malaysia.
2: Okay. Mm-hmm. Wow.
4: So sometimes sebagai orang asing itu kita mengalami culture shock.
3: Betul.
2: Yeah, for sure.
4: Jadi mm-hmm. saya sangat mengapa mahasiswa asing yang di kelas saya sekarang mm-hmm. mereka sangat nyaman karena I'm not only teach them how to get the material tapi berbagi hidup.
3: Okay.
4: Sharing the life, mengerti mereka sebagai pendatang di sini, nah, gimana menolong mereka tetap bisa melewati culture shock.
2: Seru ya, benar-benar iya. perhatian banget, bagus, masya Allah.
3: Konsernya luar biasa banget ya ke murid-muridnya ini.
2: Yeah. Ini bisa dikatakan Pak Agus adalah ini dosen kecintaannya anak mahasiswa kayaknya.
3: Ya. Kalau misal ada jamnya Pak Agus itu langsung semangat deh kayaknya, ya nggak akan bolos deh kayaknya.
2: Betul.
4: Iya, ya mereka kadang rebutan kalau jadi dosen pembimbing saya.
3: Oh oke, okay. Rebutan ya. Aku mau ada dosen pembimbingku Pak Agus gitu.
2: Aku juga pengen dapat dosen pembimbing yang enak gitu ya. By the way Pak Agus, ini ada yang sudah bergabung di WhatsApp kita dari Pak Sranto. Katanya Pak Agus mantap sekali suaranya kalau bernyanyi kan?
3: Emang bukan kita aja ya Safa yang menganggap seperti itu. Emang suaranya enak.
2: Pendengar pun juga bilang seperti itu ya. Thank you Pak Saranto sudah komen ya. Katanya selamat ulang tahun buat RRI. Luar biasa. Emang ini suaranya. Abis ini mungkin Pak Agus bikin lagu.
3: Boleh tinggal record aja gitu. Nanti biar ini bisa dikenalkan juga mungkin ke mahasiswanya ya. Biar gak Judika lagi Pak Agus nyanyinya lagunya Pak Agus sendiri.
2: Tapi Judika tuh lagunya nadanya tinggi-tinggi Pak Agus ya.
4: Ya nadanya tinggi ya.
2: Bisa ya Pak Agus
4: bisa,
2: ya.
3: Luar biasa.
4: Tinggi.
2: Tuh, kalau semua dosen bisa seperti Pak Agus, mahasiswa-mahasiswi pasti nyaman kuliahnya.
3: Betul.
2: Iya benar, ini bakal seneng banget gitu ya kuliahnya kalau barengan sama Pak Agus gitu.
3: Yep.
2: Jadi kalau misalnya boleh tahu di international student-nya gitu ya, di Unitri, itu ada berapa Pak? 11?
4: Sekitar 10-an.
2: 10-an?
4: Iya.
2: Yeah. Where are they come from? Dari mana aja?
4: They some from Sudan.
2: Mm-hmm.
4: Kemudian yang dari Portugis, dari Timor Leste.
2: Okay. Timor Leste, oke. Okay.
3: Jadi dari dua negara itu tadi ya Bapak. Mm-hmm. Apakah mungkin ada yang lainnya atau emang dari dua itu aja Pak?
4: Yang lalu ada dari Taiwan.
3: Oh oke. Okay.
4: Ada ya.
3: Okay. Wow. Tapi international studentnya itu masuk di kelas yang
4: reguler, yes.
3: Jadi Pak Agus ini ngajarnya bilingual gitu ya Pak?
4: Yeah, bilingual.
3: Itu apakah nggak kesusahan gitu Pak? Jadi kayak harus menjelaskan in English, terus switch ke bahasa Indonesia lagi gitu Pak? Apakah nggak merasa kesusahan atau gimana?
4: Saya mensyukuri semua karena I think ketika saya menolong mereka, saya sendiri juga sedang terus improve my English.
3: Mm-hmm.
2: Alright. Okay.
4: Karena belajar bahasa Inggris yang benar itu when we still using the English.
2: Yes, yes. Setuju banget sih. Jadi jangan sampai kita lupa ya Pak. Kalau misalnya nggak dipakai kan jadi lama-kelamaan kelupa seperti itu teman Pro 2 ya.
4: Yes.
2: Oke deh kalau gitu kita nanti bakal ngobrol lagi masih barengan sama Pak Agus di sini teman Pro 2 ya. Kita akan tanya-tanya kira-kira cara efektif belajar bahasa Inggris kalau dari Pak Agus itu seperti apa? Mm-hmm. Karena juga tadi sempat diceritakan kalau Pak Agus sempat ke stay di luar negeri ya.
4: Yeah.
2: Filipina sama mana tadi?
4: Malaysia.
2: Malaysia. Yeah. Saya juga pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nanti deh, jangan kemana-mana. Pastiin terus kamu station ya, teman Pro 2 di 87,9.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Yes, masih di Pro 2 English Corner, teman Pro 2 masih bersama Safa, Tania dan juga Bapak Agus di sini.
4: Betul. Dan yes, tadi kita juga udah ngobrol banyak banget gitu ya sama Pak Agus nih, teman Pro 2. A lot of, mungkin ada advice-advice juga gitu ya, tadi udah sempat disampaikan tapi mungkin belum banyak gitu. Seutuhnya ya, Safa, betul.
3: Belum seutuhnya. Oke, okay, mungkin kalau misalnya ngobrolin tentang belajar bahasa Inggris ya, Pak Agus ya. Learning speaking atau bahkan kan menulis dan lain sebagainya bahasa Inggris, itu kalau menurut Pak Agus efektifnya seperti apa sih, Pak?
5: Ya, menurut saya simple aja. Learn the second language itu dalam konteks kita orang Indonesia belajar bahasa Inggris, ya bangun, pertama itu bangun kepercayaan diri dulu, confidence. Okay. Jadi kemudian bicara aja, conversation. Jangan pusing dengan grammar. Later, later grammar we can do that. Tapi yang penting how to building the confidence and then how to speaking and conversation. Bangun kepercayaan, belajar. Kemudian yang ketiga, belajar bahasa Inggris itu sebetulnya, atau belajar bahasa kedua, bahasa apapun, sebetulnya lebih bagus kalau kita belajar bahasa itu di mana bahasa itu digunakan sehari-hari.
3: Environment-nya
5: yes, ya. Contoh, kalau kita mau belajar bahasa Inggris, mungkin lebih better deh kalau kita tinggal di negara yang menggunakan bahasa itu setiap hari. Begitu juga kalau orang asing mau belajar bahasa Indonesia, mereka tinggal di Indonesia. Selain belajar bahasa, sebetulnya tips yang keempat itu kita juga belajar budaya.
4: Betul, ya, sekalian gitu ya, udah paket bundling.
3: Bundling, iya benar-benar.
5: Kemudian yang kelima adalah how to build in the listening. Belajar mendengarkan dulu lagu-lagu barat, lagu-lagu slow. Kenapa tadi saya bilang saya suka lagunya Bryan Adams? Karena pengucapan dia itu is clear to me to her. Celine Dion.
4: Lagu-lagu lama ini ya.
5: Jadi
4: gak apa-apa.
5: Kalau
4: gak
5: lagu yang terlalu hard bukan rock yang terlalu
3: cepat ya beatnya, Pak ya.
5: Beatnya mungkin agak kurang membantu.
4: Jadi
5: itu beberapa cara untuk kita belajar bahasa. Ditambah kita bangun kosakata, tambah-tambah kosakata. Nanti dengan sendirinya grammar itu akan terbangun gitu.
4: Betul. Jadi mungkin selain lagu juga bisa nonton film gitu ya. Atau mungkin nanti film tuh bisa kali kalau misal udah agak-agak sedikit jago, subtitlenya diganti bahasa Inggris juga.
5: Betul. Yang keenam itu yang saya mau sampaikan, nonton movie film itu subtitlenya jangan di change to Indonesian, still in English, so we can listen. Kita akan melihat juga tulisannya
3: seperti apa.
5: Kita mendengar, melihat dan menirukan, mimicking.
4: Dan itu akan lebih cepat mungkin ya, Bapak, untuk penyerapan bahasa Inggrisnya gitu ya.
5: Tadi yang di awal saya bilang kenapa membangun kepercayaan diri. Sometimes kita ini macam kita bertiga nih. Kita bicara bahasa Inggris, kita ketemu di mall dan lain-lain. Mungkin orang yang lain itu, oh kok so amat sih? Gitu ya.
4: Iya sih, pasti
5: itu kadang-kadang yang mematahkan semangat. Padahal tidak, kita lagi belajar, bukan so amat.
4: And it's okay ya,
5: Pak. It's okay, we can learn English. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya, saya men support mereka, you can do that, don't worry kamu grammarnya salah, it's okay, tapi you can try to use English, why not gitu.
3: Betul banget. Sometimes kadang-kadang memang yang agak sedikit membuat down adalah omongan orang ya.
4: Betul,
3: Pak Agus, karena literally dulu tuh I love English since I was on elementary school, if I'm not mistaken. Dari aku SD teman pro 2, habis itu masuk SMA, mulailah code switching dan sebagainya bahasa Inggris bahasa Indonesia. Dia bilang, "Ih, Safa so Inggris ke Inggris gitu."
4: Itu akan kayak itu masih, oh masih sekarang kayak masih sering ditemuin deh ya.
3: Iya, iya, iya. Orang-orang kayak gitu ya.
4: Iya, ngapain sih kamu di Indonesia pakai bahasa Inggris gitu. Kan itu masih sering banget sih ditemukan orang-orang yang masih mengjudge gitu ya tentang kita berbahasa Inggris.
5: Karena itulah rahasia daripada bahasa kedua. Kalau jarang digunakan nanti kita lupa. Sama dengan komputer, kalau kita jarang menggunakan aplikasi atau program itu akhirnya juga lupa.
4: Betul.
5: Jadi bangun kepercayaan diri tadi, kemudian mengerti budaya dan bahasanya. Sama juga kalau kemarin kita merayakan 17 Agustus, kalau kita ingin mengerti Pancasila sebenarnya sederhana, baca buku Bung Karno, pemikiran-pemikiran kita, dia ya kita sudah akan paham tentang apa itu Pancasila sebetulnya.
4: Oke.
3: Deep banget ya. Betul. Ya seperti itu. Baiklah. Jadi sebenarnya a lot of ways gitu ya, banyak banget cara untuk belajar bahasa Inggris. Well, ngomongin tentang belajar bahasa Inggris nih Pak, ini tadi ada yang bergabung juga. Saya tunanetra juga suka sama bahasa Inggris, tapi karena keterbatasan biaya, saya gak bisa sampai kuliah dan sampai tamat SMA aja. Dan lagi, saat itu teknologi belum seperti sekarang. Kalau teman-teman tunanetra yang kuliah ambil jurusan bahasa Inggris, saya dengar kabar mereka menggunakan teknologi pembaca layar suara berbahasa Inggris, dan ini mudah banget untuk mereka. Sayangnya teknologi ini belum ada katanya gitu.
5: Ya itu satu cara.
4: Betul.
5: Satu cara. Kalau tunanetra kita nggak harus push mereka kan dengan ini, tapi dengan mereka mendengar.
3: Mendengar.
5: Menirukan, mengucapkan.
4: Iya betul.
3: Iya sekarang teknologi juga semakin canggih sih memang.
4: Sekarang udah digitalisasinya benar-benar besar banget. Jadi we can learn from anywhere ya, dari mana aja bisa, dari dari media sosial pun banyak banget ya kita bisa belajar bahasa Inggris pun itu udah gampang banget ya Pak sekarang tuh.
5: Iya, ada orang bilang dunia ada di tangan dengan alat
4: pakai handphone saja udah bisa semua ya.
3: Benar banget.
5: Asalkan kita gunakan teknologi ini dengan cara yang benar dan tujuan yang tepat, everything will be help kan. Ini alat-alat menolong kita untuk berkembang.
3: Tergantung balik lagi dari niatnya masing-masing. Itu jadi bisa untuk carilah cara yang paling simple banget karena memang belajar bahasa Inggris juga saya rasa tergantung dari personnya masing-masing ya Pak. It depends on the person, dia lebih nyamannya belajar bahasa Inggris dengan apa gitu.
4: Betul.
3: Kalau dulu Pak Agus belajar bahasa Inggrisnya dengan cara apa Pak?
5: First starting itu dengar lagu-lagu.
3: Oh balik lagi ya song.
5: Dengar lagu-lagu, kemudian menirukan ya, mimicking kalau dan ya bicara saja, jangan takut salah karena nobody perfect. Kita menunggu sempurna, makanya saya berani aja ngomong-ngomong, kemudian ya alhamdulillah saya dapat kesempatan beasiswa untuk ke luar. Itu membuat saya lebih mantap secara confidence dan juga penggunaan bahasanya. Jadi yang paling penting itu confidence. Berani pakai, jangan malu, jangan takut salah. Kita semua kan terlahir dari nggak bisa apa-apa. Mana ada baby yang begitu lahir langsung papa, mama.
4: Serem ya kalau misal tiba-tiba lahir udah bisa.
3: Takut banget.
5: Jadi mendengar. Jangan takut. Jangan kaget ketika anak itu menjadi agak lebih besar dan sudah bisa bicara, dia mengeluarkan semua kosakata. Karena dari kecil dia mendengarkan saja kan.
4: Betul.
3: Oh iya sih.
5: Kemudian suatu hari kita kaget, loh kamu dia dapat kosakata ini dari mana? Padahal dia dengar dari ibunya,
4: orang
5: dari
4: bapaknya, dari orang-orang sekitar gitu ya.
3: Betul, karena balik lagi konsep bayi tadi sih setuju banget. Balik lagi teman pro 2 belajar basicnya juga harus banyak-banyak mendengarkan seperti itu ya, dan jangan sampai apa namanya takut, harus percaya diri kayak gitu kan. Kayak siapa namanya Pak Suranto ini juga luar biasa ya, udah join dan dia langsung pakai bahasa Inggris juga. Thanks Kak Safa, you have read my WhatsApp dan sebagainya. Itu juga salah satu cara untuk belajar bahasa Inggris. You just try gitu.
5: Dan mendengarkan itu ada dua, mendengar dan mendengarkan itu berbeda.
3: Okay. Gimana nih gimana, Pak?
5: Kalau mendengarkan sambil lalu aja. Kamu udah makan, sudah gitu kan. Tapi kalau mendengarkan, you put your handphone and pay the attention to siapa yang bicara aja bicara gitu. Jadi sangat-sangat fokus dengan sumber pembicaraan tadi, siapa yang mengajak kita bicara. Itulah bedanya mendengar dan mendengarkan.
4: This is a new lesson ya. There's a differences between mendengar and mendengarkan itu pembro dua.
3: Yes, itu dia, mendengar dan juga mendengarkan. Jadi jangan sampai lupa untuk mendengar dengan baik-baik seksama. Betul. Gitu ya, kalau misalnya pengen belajar bahasa Inggris juga. Dan for sure kita akan selalu hadir di setiap hari Rabu. Kita akan belajar bahasa Inggris bareng-bareng kayak gitu. Don't worry teman Pro 2, kalau bisa pengen gabungan kayak Pak Suranto juga boleh banget belajar bahasa Inggris ya. Katanya thanks untuk Mr. Agus dan juga Tania. Kita I like this program.
5: Sama-sama. Thank you to listening us today. Terima kasih sudah mendengarkan kami hari ini berbincang-bincang. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan.
3: Betul. Baiklah, dan for sure thank you banget ya Pak Agus sudah hadir ya di Pro 2
4: udah English Corner ini.
3: Sharing-sharing seru banget sama Pak Agus.
4: Betul, dan sama-sama. Banyak banget lesson yang bisa kita ambil ya di English Corner kali ini teman Pro 2 dan pastinya kita bakalan tetap terus hadir ya selama di hari Rabu sore ya di jam 4 sampai di jam 5 sore teman Pro 2.
3: Yes, itu dia. So have a great day Pak Agus.
5: Yes, thank you.
3: Sehat selalu.
5: You too have their great day.
4: Amin.
5: See you again.
3: Yes.
5: Another season. Another day.
4: Amin.
3: Next time ya Pak Agus. Seru banget nih sama dosen favorit kita nih. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. See you next time. Bye-bye.
5: Bye-bye. See you later. Thank you.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat,

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2 masih barengan Safa dan juga Tania ya di sini teman Pro 2
1: ya,
0: di
1: ya.
0: Mic berapa tuh?
2: 3. Ini mikrofon nomor 3. Kayak tiba-tiba kok suaraku kagak ada.
0: Betul. Gitu. Agak lupa dinaikin ya suaranya.
2: Ah, kita pakai mikrofon satu buat berdua.
0: Betul.
2: Ya Allah, ya Allah. Yes, masih barengan sama kita berdua teman Pro 2. Ini kita bakal hadirkan informasi yang ini cukup menarik, tapi juga anasnya bikin kita agak miris juga gitu.
0: Agak-agak
2: ya.
0: Agak tersindir dikit sih sebenarnya ya waktu
2: banget
0: ini.
2: Sih. Dikit banget sih.
0: Iya, ini ada salah satu kartun yang ini sebenarnya kita semua tonton sih kayaknya ya.
2: Tonton.
0: Dan
2: pasti
0: ini
2: tonton.
0: Juga ada juga di televisi nasional kita gitu ya teman Pro 2. Ini ada kartun Upin Ipin nih ternyata yang mengunggah kembali episode lama dia. Ini yang menggambarkan Kuala Lumpur yang diselimuti kabut asap nih ternyata teman Pro 2.
2: Ya, betul banget. Jadi memang cuplikan ini teman Pro 2 itu ada dari episode spesial Upin Ipin dan Ultraman Ribut.
0: Oke.
2: Itu tuh pertama kali tayangnya tahun 2014 dan ceritanya tuh Upin Ipin nyelidikin kebakaran hutan yang dipicu makhluk asing kilat ya.
0: Oke.
2: Monster ini kemudian menyerap asap kebakaran untuk memperkuat dirinya. Apakah sebenarnya ada makhluk asing?
0: Atau mungkin ini ya yang di sini kan digambar ada villainnya gitu ya, ada Ultraman ya.
2: Betul.
0: Ini yang ribut gitu ya teman Pro 2. Dan ini juga ada captionnya gitu ya, jadi inilah puncak sebenarnya jerebu ini, hati-hati semua dan jaga kesehatan.
2: Okay.
0: Dan jadi meski berasal dari episode lama ini ya teman Pro 2, unggahan ini tuh terasa relevan gitu ya ketika kabut asap akibat kebakaran hutan ini kembali melanda Indonesia dan parahnya juga terbawa sampai negara tetangga kita yaitu itu Malaysia teman Pro 2.
2: Itu dia, sad banget ya teman Pro 2 sih banget. Dimana memang as we know gitu ya, kalau dilihat dari AFP, Malaysia tuh sebelumnya sempat menetapin status darurat kabut asap di distrik Serian, Sarawak ya, setelah kualitas udara itu mencapai tingkat berbahaya. Status ini pun udah dicabut di hari Senin tanggal 7 setelah kondisinya membaik, walaupun mesti ada resiko kesehatan ada gitu intinya teman Pro 2. Tapi
0: betul,
2: bisa dikatakan sedih banget gimana karhutla kita gitu ya, ini bisa sampai negara-negara tetangga.
0: Betul.
2: Terus mereka benar-benar gak nyaman buat beraktivitas, terus gak bisa sekolah.
0: Betul, dan bahkan gimana ya, di kita Indonesia aja pasti berdampak banget. Bukan
2: betul
0: untuk manusia aja, tapi untuk hewan-hewan, fauna-fauna yang kita anggap indah banget gitu.
2: Betul.
0: Yang kita lindungi itu bahkan terkena juga dampaknya. Terus ya sadly juga sampai ke negara tetangga yang bisa mengganggu aktivitas mereka juga ya.
2: Itu
0: dan
2: dia.
0: Mereka juga kemarin setahu aku juga sempat demo-demo gitu nggak sih di KBRI di Malaysia?
2: Iya iya iya iya,
0: karena terkena itu
2: kabut asapnya, udaranya udah nggak bagus lah.
0: Betul.
2: Itu teman Pro 2 ya. Jadi ya semoga aja. Honestly aku I don't really know dan aku nggak mau ngejudge siapa-siapa pun gitu ya, but I hope that ya ini pun segera membaik.
0: Betul.
2: Dan tahun-tahun ke depan semoga aja nggak ada lah kalau bisa karhutla gitu ya.
0: Iya, karena kita juga harus mikir juga lah teman-teman kita yang apalagi yang tinggal di daerah
2: di sana
0: itu pasti sangat amat
2: tidak
0: berdampak
2: nyaman
0: lagi ya.
2: That's
0: apalagi
2: right
0: untuk anak-anak sekolah itu pasti gimana ya, mereka kan mau semangat bersekolah terus
2: kagak bisa.
0: Iya, itu benar-benar mengganggu banget.
2: Itu
0: sih teman
2: adalah
0: Pro 2
2: persoalan kompleks teman Pro 2.
0: Betul.
2: Jadi biarkanlah Bapak Presiden yang berpikir. Kita gak kuat nih mau bikin beginian, udah kita cuma bisa doa doang.
0: Betul,
2: kan?
0: Beban kita juga masih ada banyak tanggungan-tanggungan lain gitu ya.
2: Bener lah, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, info lagi masih bakal kami hadirkan.
0: Yep. Ya, sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2.
2: That's
0: di
2: right.
0: Stay tune terus di 8 juga 9 teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
3: Ya teman Pro 2, di akselerasi kreatif musik kali ini akan hadir ya lagu yang berjudul Wong Sepel ini teman Pro 2. Jadi ini ada Hilarius Daru Indrajaya yang mungkin dikenal dengan Darboy Gang ya. Ini menghadirkan konsep spesial nih ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis di tahun 2019 nih teman Pro 2. Jadi dalam lagu Wong Sepel ini ternyata udah ada video musik juga ya yang diproduksi oleh Mabes Balker ini. Dan juga ada Daru ya, ini adalah sapaan akrab untuk Darboy Gang. Ini dia itu mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta yaitu Fauzi Haidi sebagai kolaboratornya nih teman Pro 2. Dalam produksi versi terbaru dari single dan juga video musik lagu Wong Sepele ini yang pastinya mendapat dukungan ya dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang pastinya juga ingin menjadikan karya ini gak hanya terbatas sebagai media ekspresi gitu ya, namun juga bisa diarahkan untuk monetisasi digital dan memperluas peluang ekonomi nih bagi para pelaku industri kreatif yang juga terlibat di dalamnya nih teman Bro 2. Jadi tanpa berlama-lama lagi gitu ya, langsung aja kita dengerin lagu yang berjudul Wong Sepele ini. Enjoy!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari tanah suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Rubiah.

Ya teman Prudu, ini ada kabar gitu ya kalau penampilan The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny ini ternyata mencetak sejarah baru nih di Emmy Awards 2026 nih. Jadi pertunjukan yang tampil di Super Bowl LX tersebut ini menyapu bersih ketujuh kategori yang dinominasikan nih teman Prudu. Dan ini juga menjadikan halftime show Super Bowl dengan jumlah kemenangan Emmy terbanyak sepanjang sejarah juga teman Prudu. Jadi ini Television Academy bahkan mencatat produksi ini sebagai peraih terbanyak ya pada malam pertama Emmy 2026 dan ini mengalahkan seluruh nominator lain pada malam itu teman Prudu. Jadi ada 7 penghargaan yang diraih, ini ada Outstanding Variety Special Live, terus ada Outstanding Directing for a Variety Special, ada Outstanding Music Direction, Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming, terus ada Outstanding Sound Mixing for Variety Series or Special, ada Outstanding Lighting Design or Lighting Direction for a Special, serta ada Outstanding Technical Direction and Camera Work for a Special teman Prudu. Jadi memang udah pas nih ya 7 kategori, dan kategori directing ini dimenangkan sutradara Hamish Hamilton, sedangkan untuk kategori Music Direction ini jatuh ke tangan Miguel Gentleman teman Prudu. Dan untuk kemenangan ini sendiri, ini otomatis menggeser rekor sebelumnya gitu ya, karena sebelum 2026, rekor kemenangan terbanyak untuk sebuah halftime show Super Bowl ini dipegang oleh pertunjukan Super Bowl LV1 di 2022 yang menampilkan Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J nih teman Prudu. Terus ada Bleach, Eminem, Kendrick Lamar dan juga 50 Cent gitu ya, dengan 3 Emmy untuk kategori Outstanding Variety Special Live. Untuk ada 3 Outstanding Music Direction dan Outstanding Production Design for a Variety Special nih. Jadi sebelum Bad Bunny sendiri, teman Prudu, sejumlah halftime show lainnya ini juga sempat menyabet Emmy gitu ya, seperti ada Super Bowl L1 Halftime Show starring Lady Gaga di tahun 2017 lalu, yang ini juga meraih Outstanding Lighting Design or Lighting Direction for a Variety Special, serta Super Bowl L9 Halftime Show starring Kendrick Lamar nih teman Prudu. Jadi di 2025 ya, yang membawa pulang 1 Emmy untuk Outstanding Music Direction, meski dia ini gagal gitu ya untuk di kategori Variety Special Live-nya. Jadi dengan begitu nih, pencapaian Bad Bunny ini merupakan kemenangan terbanyak sekaligus salah satu yang paling sukses ya secara penghargaan dalam sejarah Super Bowl ini sendiri. Dan kemenangan dia di kategori Outstanding Variety Special Live pun ini menjadikannya pertunjukan ini hanya halftime show kedua yang pernah memenangkan kategori ini teman Prudu. Jadi setelah pertunjukan sebelumnya yaitu Dr. Dre dan juga kawan-kawannya itu di tahun 2022 ya teman Prudu. Dan untuk Bad Bunny sendiri ini tercatat sebagai salah satu penerima Emmy lewat posisinya sebagai performer sekaligus produser di kategori Outstanding Variety Special Live nih. Dan sementara 6 kemenangan lainnya ini menjadi milik berbagai anggota tim produksi dan juga kru kreatif gitu ya di balik layarnya teman Prudu. Tapi kalau misal emang dilihat kemarin gitu ya, yang di tahun ini yang penampilan Bad Bunny itu benar-benar rame banget dan viral banget ya di mana-mana teman Prudu. Jadi menurut aku juga ya deserve aja sih Bad Bunny memenangkan Emmy sebanyak ini ya, 7 nominasi, dan 7 nominasi ini digagas habis semuanya teman Prudu, keren banget. Dan saat ini juga bisa kita dengerin bareng-bareng ya lagu Bad Bunny yaitu Debbie Tiarmas Photos.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Nah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

Itu Mbrudu, gak kerasa banget ya udah mau di jam 7 aja, yang artinya aku udah harus pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar kamu ini teman Mbrudu. Tapi yang pastinya jangan kemana-mana ya, karena di jam 7 ini seperti biasa kita akan gabung ke Mbrudu Jakarta untuk mengikuti music live chat. Dan pastinya teman Mbrudu, nanti malam kamu bakalan ditemenin barengan sama Arah gitu ya di jaga malam. Dan nanti juga di jam 8 sampai di jam 9 spesial banget, karena Ara gak akan sendirian gitu ya. Nanti tunggu aja bakalan ada siapa yang menemani Ara nanti di jam 8 malam Tombro 2. Jadi pastiin terus kamu keep stay tune terus ya Tombro 2 di 87,9 teman terbaik kamu. Tania pamit undur diri dulu, bye bye, kita ketemu lagi besok Tombro 2, bye.

Pradua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pradua. Pada malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Lana Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pradua. Tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pradua seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pradua, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pradua, tetap stay tune di seluruh Pradua FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Long time no see. Akhirnya ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya.
0: Dia lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga.
0: Okay.
1: Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah, gila. Sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai. Wah, seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K.
1: Ya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari
1: yang
0: mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah, tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Benar. Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu.
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi Alika sini.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ini ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi sama.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 08118105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian
1: sebenarnya
0: juga ya. Tapi seru nggak sih?
1: Seru dong. Gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh, ngapain aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah. Gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini. Jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget. Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tempatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk?
1: Ya memilih untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit?
1: Tanpa pamit.
0: Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Iya, pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting?
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya
1: benar.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Ya kan? Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Susah dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue cuma sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di clip omongan gue ya. Manusia itu diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya. Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Iya. Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Oke. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.

0: Nanti jalan hilang kan, nah, tuh.
1: Kan jalan butuh arah gak sih, nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
0: Nah, setuju.
1: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
0: Boleh dong.
1: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
0: Tentang Diriku.
1: Tentang Diriku. Ini dia, Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Live chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya, iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut kebawa.
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak los banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Iya. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu. Iya,
1: benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit,
1: benar.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku. Terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP
0: 3 sampai 4 bulan. Dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, okay lah
0: lumayan
1: ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Ada di bagian bridge.

0: Itu bagian yang kamu paling suka,
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya di lagu ini.
1: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya, benar, benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar, benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
0: Iya.
1: Kalaunya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, enggak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lu gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lu ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lu Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya. Itu sih, wah kak galau parah ini sih. Itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Tapi juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga. Lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika gitu. Safira banget ini mah.
1: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan nih ya.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, kita membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya itu juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu. Kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga kita ngerilis sebuah karya Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer. Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika.
1: Betul.
0: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika, kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah. Tetap cintai apa yang kalian cintai. Tetap jadi diri kalian juga. Terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Jangan pernah berhenti berkarya. Betul. Setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Safira. Berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @AlikaSafiraAA atau di @MDJiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGiko.
0: MDGiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi.
0: Nah, itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ini ya, kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin
1: gitu
0: segmen
1: kan
0: sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol, gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi, mm-hmm, gitu. Tapi kadang ngobrol terus baiknya curhat gitu.
0: Nah,
1: aku bisa gini-gini. Guys, kita dengerin curhatan dia ya.
0: Okay. Sleep call. Gitu. Sleep call di situ bisa cerita.
1: Cerita, curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada empat lagi untuk ya, main betul ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: jangan bosan-bosan. Teman-teman Perdua juga yes, jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang kesini.
1: Betul.
0: So kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Perdua FM seluruh Indonesia. Indonesia kesayangan kamu teman Perdua. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Syafir pamit.
0: And bye-bye teman Perdua.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Tuan Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam Info Pro 2 selengkapnya bersama Ara Azahra. Informasi pertama, buku digital bisa jadi alternatif screen time anak. Penggunaan gawai pada anak tidak selalu harus diisi dengan video pendek atau permainan. Orang tua dapat mengarahkan waktu penggunaan layar menjadi aktivitas yang lebih bermanfaat melalui buku digital sesuai usia. Anggota komunitas Read Aloud Malang Raya Andina mengatakan buku digital dapat menjadi alternatif kegiatan anak saat menggunakan gawai. Namun waktu penggunaannya tetap perlu dibatasi agar tidak menggantikan aktivitas penting lainnya. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, penyanyi muda Anggis Devaki kembali menyapa pendengar musik Indonesia melalui single terbaru berjudul Untuk Kau Hargai. Lagu ini dirilis bersama label rekaman Hits Records. Anggis mengatakan lagu ini menjadi gambaran perasaan seseorang yang sudah berusaha maksimal dalam hubungan. Ia ingin menyuarakan perasaan mereka yang merasa diabaikan oleh orang yang dicintai. Lagu ini telah tersedia di berbagai platform digital streaming dan video visualisasinya dapat disaksikan melalui kanal YouTube Hits Records. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon Telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: 107,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 buat kamu yang lagi stay tune di malam hari ini. Ini ya agak gimana, susah gimana ngomong ya, saking semangatnya ya. Ini di malam hari ini teman Pro 2 ada Ara dan aku gak sendiri gitu ya. Karena malam ini aku ada yang menemani.
1: Yes, halo teman Pro 2.
0: Ada Kira dari Symphony FM.
1: Betul, so nice. Malam kali ini barengan sama Kira dan Ara, duo Rara.
0: Duo Rara ini ya, dan kita bakal hadirkan ada beberapa informasi dari dunia film dan sekitarnya untuk kamu.
1: Yes, karena film itu emang gak pernah mati gak sih, Ra?
0: Betul banget, dan lagi banyak juga ya film-film yang tayang sekarang di bioskop. Betul. Gitu ya. Nanti kita juga bakal kasih update-nya untuk kamu teman Pro 2. Kalau misalkan kamu pengen gabungan juga boleh banget gitu ya. Kita sekarang lagi live di TikTok juga teman Pro 2, bisa mampir ke situ. Atau mungkin kamu juga pengen joinan lewat nomor WhatsApp kita di 081-555-608-79. Nanti kita bakal balik teman Pro 2, ada beberapa informasi lainnya setelah lagu yang satu ini.

0: per tanggal 99 ya, tanggal kembar udah sale, udah beli apa aja nih di hari ini gitu ya. Biasanya kalau tanggal kembar begini kayak langsung
1: langsung gercep gitu, gak ya? Sih cari-cari check outin semuanya, tapi nggak kalah juga kita harus check outin semua checklist film gak
0: betul.
1: Sih
0: betul, apalagi kalau sekarang ini kita lihat ya untuk film-film yang lagi tayang di Malang Raya gitu ya, kira ya
1: pertanggal 9 ya,
0: pertanggal 9 September ini ada Hope. Ini kalau nggak salah film horor Korea nggak sih,
1: iya,
0: Hope gitu. Ini ya sci-fi mystery gitu ya. Durasinya lumayan juga, 2 jam 36 menit ya.
1: Dan filmnya tuh kan soal teka-teki, jadi kayak menarik betul. Banget buat teman-teman Pro 2 betul. Yang emang suka banget film yang penuh dengan teori-teori konspirasi.
0: Yang kayak, aku mau mikir gitu, kayak langsung nonton Hope aja gitu.
1: Iya, yang kayak ada open endingnya gitu.
0: Betul, terus ada juga film selanjutnya, ini ada Munafik Melawan Iblis. Ini film
1: favorit sih.
0: Ini film yang ini gak sih? Yang, bukan ya?
1: Munafik itu yang ini, apa adaptasi dari Malaysia. Ah, bener.
0: Seru banget sih jujur.
1: Iya, itu yang mainnya Arya Saloka, My Love.
0: Oh, Your Love ya. Ini durasinya 1 jam 43 menit tapi rating usianya 17 plus untuk ini.
1: Oh, jadi tahan-tahan
0: emang,
1: dulu
0: emang
1: sih.
0: Emang seru banget sih untuk yang versi Malaysianya ya.
1: Iya, tapi yang ini enggak kalah gong. Ini tuh benar-benar yang kayak apa ya?
0: Apa tuh?
1: Di endingnya itu katanya itu ada plot twistnya. Jadi biasanya kan kalau horror tuh lebih ke tegang takut kayak gitu. Tapi kali ini tuh benar-benar dibawa sampai ke sedih-sedihnya, sampai semelo-melonya.
0: Aduh, mentang-mentang Arya Saloka ya ini kayaknya ya. Terus abis itu ada juga yang sedih-sedih kira ya. Ini ada Baby Udon, ini juga lagi rame banget sekarang tayang di bioskop ya.
1: Baby Udon tuh pasti lewat di FYP-nya teman Pro 2 gak sih?
0: Betul, pasti lewat banget. Dan rame juga gak sih dia diobrolin di mana-mana gak sih Baby Udon ini ya?
1: Iya, karena benar-benar nyeritain soal perjalanan hidup apa seseorang yang si, emang survive banget buat punya keturunan.
0: Betul gitu. Jadi kayak apa namanya, ceritanya tuh adalah si Fanny Kondo, which is yang mendirikan Marugame Udon ya, sama istrinya gitu kan. Terus kayak ada perjalanannya gitu.
1: Intrik-intriknya itu hits banget sih gitu. Kalau misalnya suka yang drama-drama gitu.
0: Betul. Terus habis itu ada yang suka horror, mungkin bisa nonton Insidious Out of the Further. Ini juga
1: yes, ini ya, Insidious yang ngikutin ya. Barrel series-seriesnya ini.
0: Betul. Ini lagi tayang banyak banget untuk di apa namanya, di bioskop di Malang ya. Juga banyak banget pilihannya. Abis itu ada yang lagi rame, ini filmnya Imaginary. Ada Operasi Pesta Copet.
1: Wow, gimana? Operasi Pesta Copet. Ini banyak diomongin juga sih. Tapi tau gak
0: kemarin sempet ini gak sih, dia ada scene-nya tuh yang take waktu pesta para tahun lalu.
1: Oh iya kan? Iya, itu soalnya itu berangkat dari mereka tuh bener-bener se-well prepare itu buat syuting film kali ini. Karena bener-bener belajar cara nyopet.
0: Iya, si Iqbal kayak belajar mencopet gitu kan dia. Katanya sampai kayak berapa kali latihan gitu kan.
1: Iya, biar smooth gitu. Karena kan emang gak semua orang bisa nyopet. Gimana ya? Gimana ya cara ngomongnya ya? Kayak skill nyopet yang kelihatan smooth itu kan kadang susah ya kalau misalnya difilmin gitu.
0: Betul, kayak waktu casting gimana coba? Dicari copet buat dipelajari skillnya. Maksudnya
1: iya,
0: gitu. Maksudnya kayak
1: ada yang bilang
0: saya nyopet sih, saya bisa sih. Masa gitu ya.
1: Mungkin dianonimin kali ya. Makanya kayak banyak yang daftar juga.
0: Iya. Terus habis gitu ada juga, nah kalau ini pesta copetnya, yang satunya ini menangkap pencopet.
1: Menangkap
0: ada
1: pencopet.
0: Ada Detektif Conan the movie ya. Ini Fallen Angel juga ada. Ini Detektif Conan juga lagi rame karena kemarin si kreatornya bilang kayak, aku sudah menyelesaikan storyboard dari Detektif Conan, which is kayak orang-orang langsung jangan-jangan mau tamat gitu ya. Detektif Conan kan udah
1: berpuluh-puluh
0: tahun gak sih, dari tahun 90-an
1: selalu ditunggu juga, dan kayak event itu udah lama banget masih banyak banget peminatnya.
0: Betul. Terus juga ada Autopsy Dead Body Can Talk, ini juga ini genrenya psychological thriller ya.
1: Suka ini aku kalau misalnya psychological thriller gini. Karena kalau misalnya thriller gini biasanya bikin tegang, terus kayak kita ikutan takut.
0: Tapi takut kayak yang film apa namanya, John Doe apa kalau gak salah ya waktu itu ya. Itu kan juga serem banget kan waktu itu, yang ternyata kayak,
1: kamu nonton juga Ra?
0: Nonton. Rame itu. Karena aku takut kan, orangnya kayak penakut. Jadi kayak gas, gak ada yang mau nemenin kah ini waktu itu kan. Jadi kayak Autopsy John Doe itu kan ternyata si John Doe-nya penyihir kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak something happen during the autopsy gitu kan.
1: Iya. Kayak plot twist-nya tuh ada banget. Tapi kamu emang lebih suka film yang kayak thriller gitu, Ra?
0: Kalau thriller, aku lebih nyaman nonton sebenarnya, karena thriller kan musuhnya kan bukan hantu ya.
1: Bukan, tapi diri sendiri.
0: Betul, kayak pikiran gitu kan. Kalau horor, aku berani nonton kalau ada temennya.
1: Oke, karena kebayang gak sih?
0: Iya, takut jump scare sih lebih tepatnya.
1: Ini teman pro 2 ini kalau misalnya nonton horor gimana ya reaksinya?
0: I don't know gitu ya. Bisa aja teman pro 2 kalau misalkan kamu pengen nonton gitu ya. Terus ada juga Dan Bandung, ini masih tayang.
1: Dan
0: ada,
1: Bandung?
0: Yes. Ada okay. juga Spider-Man Brand New Day, ini juga masih tayang.
1: Spider-Man, aduh.
0: Lama banget
1: Peter
0: sih ini.
1: Peter Parker ini.
0: P.O. Parker.
1: P.O. Parker. Yang masih sangat membuat hati meleleh para teman Pro 2.
0: Yeah. Oh. Zendaya, I know you. Zendaya, girl. Waktu itu ya.
1: Tapi Ra, ngebahas yang Dan Bandung tadi, itu tuh filmnya kayak gimana sih? Dan Bandung
0: Dan
1: kayak
0: Bandung.
1: Gilan-gilan gitu ya? Atau gimana?
0: Ah, mentang-mentang Bandung.
1: Oke.
0: Okay. Gak tahu sih, aku juga... Ceritanya ini kalau dilihat dari sinopsisnya ya, Basil, anak apa ya, fine arts, seni, ya seni murni ya, seni murni yang jatuh cinta dengan Elma setelah ketemu di pertandingan Persib.
1: Gitu. Ini tapi itu lebih ke romansa apa gimana?
0: Ini romans sih ini,
1: romans ya,
0: romans
1: ya.
0: Drama ya.
1: Oh, terus cocok sih ini buat Gen Z yang jatuh cinta.
0: Betul sekali. Dan ada beberapa film lainnya yang bisa kamu tonton, teman Pro 2. Kita masih bakal kasih kamu beberapa informasi lainnya gitu ya.
1: Betul.
0: Dari dunia film. So keep stay tune di sini, teman Pro 2. Kalau misalkan kamu pengen join, pengen gabungan juga boleh banget. Kita lagi live di TikTok, atau kamu juga bisa join lewat nomor WhatsApp kita. Langsung aja di situ, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan

0: Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: menuju ke bulan September ini ya kira ya, ada beberapa film yang mau mampir ke bioskop gitu.
1: Waduh,
0: dan
1: box office apa lagi nih?
0: Iya, kalau misalkan dilihat kan September ini adalah menuju ke
1: hal-hal Halloween, yang berbau hantu.
0: Ya, Halloween. Ya Tuhan tuh jangan serem ya. Ini ada juga beberapa film yang bakal tayang di bulan September ini gitu ya. Yeah. Kalau dilihat emang bulan September ini didominasi sama beberapa genre horror thriller
1: karena mau menuju Halloween tadi sih.
0: Betul. Kayak yang tadi udah kita mention ya, ada Autopsy That Body Can't Talk, terus ada Bisikan Desa Gringsing.
1: Terus ada yang hantu-hantu tuh ada munafik.
0: Betul. Terus ada
1: Suwangi.
0: Ilmu Kutukan gitu ya. Jadi kayak ya banyak banget.
1: Ini kayak kekejar gak sih sama teman Pro 2 buat nonton semuanya?
0: Iya, makanya kalau misalkan yang suka film-film horror, thriller tuh kayak bakal suka gitu ya di bulan September Oktober ini.
1: Yes,
0: gitu.
1: Karena bakal dikasih makan terus-terusan.
0: Betul. Tapi kalau misalkan kamu teman Pro 2 nggak begitu suka film horror, mungkin kayak terlalu takut gak sih?
1: Pengennya
0: yang enteng-enteng aja, yang ketawa-ketawa aja,
1: yang banyak gitu, humor-humornya yang lucu.
0: Betul. Gitu ya. Ini besok ada sebuah film yang bakal tayang di tanggal 10 September ya kira ya.
1: Yes.
0: Which is ini judulnya adalah apa tuh?
1: Asisten apa?
0: Bukan.
1: Agensi rumah tangga.
0: Agensi rumah tangga.
1: Sumpah mau bilang asisten rumah tangga, tapi emang ngebahas seputar ART.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi ini film drama komedi garapan dari Naya Anindita ya.
1: Betul.
0: Which is ini katanya nanti durasinya sekitar sejam 55 menit ya, anggap aja 2 jam kurang gitu ya.
1: Iya.
0: Sama biasanya iklan kan ada 10 menit ya.
1: Tapi ini tuh filmnya meskipun lama bakal bikin betah karena sehumoris itu, karena yang main ada Umi Kwari juga.
0: Umi Leno.
1: Iya.
0: Aku demen banget lagi sama Umi ini, soalnya dia nyeplosnya tuh lucu banget.
1: Apapun kayak segala gerak-geriknya, gesturnya tuh kayak lucu.
0: Umi tuh kayak tipikal Gen Z yang asbun gak sih?
1: Asbun, tapi asbunnya tuh kayak diterima banget.
0: Kayak asbunnya, ih lucu lagi.
1: Iya gak sih?
0: Kamu ketawa gak sih kalau dikirim?
1: Iya, sepakat gitu lagi ya. Dan di filmnya yang kali ini tuh bener-bener ngebawa persona yang beda-beda. Jadi kayak
0: oke, jadi ceritanya gimana?
1: Jadi itu kayak sistemnya tuh kayak lagi seleksi mana sih ART yang pas gitu. Jadi ada satu tokoh utamanya NZ Story ya, itu yang emang lagi cari ART. Nah, ART-nya itu ada salah satunya ada Umi Kwari, terus juga ada yang lainnya. Jadi itu personanya beda-beda gitu loh, yang bikin itu tuh makin kocak gitu.
0: Makanya tuh nanti bakal lucu gitu ya.
1: Iya.
0: Selain NZ Story ya, nanti juga katanya bakal ada Afgan.
1: Oh, ku lepas kacamata.
0: Aku kalau lebih suka ya. Kan.
1: Suka banget lagi.
0: Tapi sayangnya dia udah ini, klasik ya.
1: Udah, iya, udah gak pakai kacamata lagi. Padahal kacamata yang bikin kayak, aduh,
0: Afgan gitu ya. Dan ini kalau misalkan kita lihat juga Tuan Prodo ya, Agensi Rumah Tangga ini memang filmnya lucu gitu karena dia drama apa namanya?
1: Drama komedi.
0: Dan uniknya adalah ini ada dua maskot sandwich generation ya. Ada si Arga sama Kaluna. Which is Arga ini ada di film Tunggu Aku Sukses. Terus si Kaluna itu ada di film Home Sweet Lawn. Nah, mereka ini bakal jadi satu karakter
1: combo
0: baru.
1: Combo maut banget.
0: Betul,
1: sih.
0: Betul, ceritanya bakal jadi suami istri yang jadi sahabatnya si Katia yang diperanin sama NZ. Gitu.
1: Tapi ya Ra, aku kalau misalnya ngelihat mereka berdua ini selalu keinget perjuangannya di film-film sebelumnya. Jadi
0: kayak kasihan gitu kan. Kamu kasihan deh gitu loh.
1: Ya, apa mungkin jalannya harus dikasihani dulu baru diajak suka-suka di agensi rumah tangga ini?
0: Memang malas banget ya wajah mereka berdua tuh kayak ya Allah kasihan gitu.
1: Iya kayak ngedapet banget, menjiwai banget kalau misalnya peranin yang kayak gitu.
0: Benar, makanya kayak apa jangan-jangan mereka suatu hari nanti bakal ada sequel universe-nya sendiri ya sih.
1: Atau aduh ini otak-otak konspirasi langsung muncul-muncul semua ini.
0: Iya, langsung cocok logi gitu
1: ini
0: ya.
1: Ini ide sih buat sutradara-sutradara buat matching mereka di next project ya.
0: Soalnya
1: mungkin
0: mereka tuh kayak udah apa ya, ibaratnya kayak lihat Robert Pattinson tuh kayak Edward Cullen gitu. Kayak langsung kebayangnya tuh yang
1: kayak couple, mereka tuh kayak misterinya okay sih. Kayaknya di matchin makin gong.
0: Yes, betul banget. Dan selain Agensi Rumah Tangga juga masih ada beberapa film lainnya gitu.
1: Betul.
0: Ya yang bakal tayang di bulan September ini. Tapi ya memang fokusnya adalah nanti banyak film horror dan thriller.
1: Horror,
0: gitu
1: thriller,
0: ya.
1: Terus juga actionnya mungkin beberapa doang. Kemarin kan sempet juga ada Spider-Man yang udah naik, yang yes, tadi kita mention juga.
0: Betul.
1: Terus ada ini, Ra, apa ada tuh? Satu lagi, apa The tuh? Odyssey. Odyssey, The gimana sih pronounce-nya?
0: Odyssey.
1: Odyssey.
0: Betul.
1: Nah, itu juga rame banget kan kemarin.
0: Betul.
1: 26 juga baru keluar.
0: Betul, ada box office yang kemarin kalau film summer tuh biasanya film-film yang happy-happy gitu kan. Jadi nanti kita juga bakal bahas Wonder Woman 2 karena menuju ke, apa namanya, kayak summernya udah tutup buku nih.
1: Transisinya
0: kita sudah transisi
1: ya
0: ke musim film Hollywood.
1: Halloween.
0: Cenah ya. Yeah. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita juga masih bakal ngobrolin soal itu teman Pro 2. So keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Di malam hari ini Tuan Produa, kamu masih bareng sama Ara dan juga Kira dari Symphony FM.
1: Dan masih ngebahas putar film-film gong buat teman Produa yang bakal temenin selama September ini.
0: Betul, tapi kalau misalkan kita mundur sedikit nih ya Kira, kalau di September ini kan kita udah menyambut
1: Halloween
0: gitu kan, which is berarti sudah banyak film-film horor,
1: thriller
0: kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mundur sedikit kan, kemarin banyak film-film untuk
1: romance,
0: terus kayak drama, mungkin yang family gitu kan, kayak
1: Pesta Copet kemarin itu juga masuk ya.
0: Iya, tapi kalau misalkan kita lihat gitu ya dari perfilman Hollywood terutama ya, especially ya di summer kemarin ini juga jadi periode yang lumayan cuan untuk Hollywood gitu.
1: Iya, soalnya kayak balik modalnya banget-banget karena emang antusiasmenya dari teman-teman Produa juga kali ya. Itu
0: benar-benar
1: seantusias itu buat film-film yang ada di bulan kemarin.
0: Betul. Kalau misalkan kita lihat kemarin teman Produa, ini pendapatan data ya dari Rentrak ya. Ini ada box office dari tanggal 1 Mei sampai libur Labor Day tanggal 7 September, which is berarti sekitar 1 Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan. 5 bulan ini tembus 4,76 miliar dolar US gitu ya. Atau kalau dirupiahin sekitar 83,9 triliun. Gimana?
1: Itu ditopong dari? Ditopongnya dari Iron Man gitu ya.
0: Iya, diambilnya dari Rentrak datanya itu dari penontonnya. Dan ini juga memecahkan rekor yang sudah bertahan di 2013 gitu, which is kalau di rata-rata per bulannya ini lebih dari 1 miliar dolar.
1: Oh gitu, wow, ini bisa dapat muri gak sih kalau di Indonesia ya?
0: Guinness World gitu kali ya. Dimana memang kalau kita lihat dari film-film Hollywood di summer kemarin juga banyak ya blockbusternya gitu kan. Ada Spider-Man, Brand New Day,
1: terus ada The Odyssey.
0: Betul.
1: Terus apa lagi ini, ada beberapa Toy Story
0: yang ke
1: yang 5
0: itu
1: banyak banget ya ternyata
0: Toy Story kayak at this point menurut aku sudah terlalu banyak ya.
1: Iya, ini kapan kira-kira ini kayaknya masih belum ada tanda-tanda nggak sih
0: bakal berhenti ya Toy Story ini ya,
1: masih
0: kita nggak ngerti
1: ini.
0: Dan ini juga juga jadi sinyal positif gitu ya sebenarnya kira ya, karena industri bioskop kan sempat cukup terpukul ya waktu pandemi gitu kan, which juga banyak film nggak boleh nonton. Terus kayak masih inget nggak sih dulu waktu pandemi tuh kayak orang tuh nonton satu kosong
1: karena harus berjarak, itu SOP-nya emang
0: betul. Jadi kayak artinya sekarang kan penonton juga udah mulai antusias lagi buat nonton film di layar lebar.
1: Iya, tapi karena gitu kan, udah balik modal itu tadi jadinya nggak terlalu rugi lah ya.
0: Betul. Tapi kalau misalkan nonton di film-film kemarin ya waktu summer itu, aku sih sebenarnya belum ada yang ku tonton deh kemarin tuh film-film.
1: Iya, aku pun ya Ra, asal kamu tahu, aku tuh gak pernah nonton film-film yang tadi di review. Tapi aku selalu dengar cerita dari teman-teman aku, kayak dari teman Produa juga yang ngebisikin ke Kiera kayak ini tuh ceritanya gini loh.
0: Berarti kamu bukan tipe orang yang kayak spoiler lagi gitu, enggak ya?
1: Aman banget. Malah kayak suka karena jadinya tahu nih, oh nanti ceritanya dibawanya kayak gini.
0: Kalau aku tuh terakhir nih, kalau aku lihat historiku ya, terakhir nonton itu adalah Tunggu Aku Sukses sama Project Hail Mary.
1: Tunggu Aku Sukses yang 3 tahun cari kerja bener-bener se-struggle itu set banget sih.
0: Itu lelah ya memang ya, kayak kerasa capek ya. Tapi sebelumnya Project Hail Mary itu bagus banget.
1: Project Hail Mary itu gimana tuh?
0: Project Hail Mary itu sebenarnya diangkat dari novel. Judulnya sama Project Hail Mary. Jadi menceritakan ada seorang guru SMP namanya Grace, diperankan aku lupa lagi namanya.
1: Oke, kita
0: jadi dia tuh si Grace ini, dia itu diperankan sama Ryan Gosling. Jadi si Grace ini diceritakan dia tuh terbangun di sebuah spaceship dan dalam kondisi amnesia.
1: Jadi kayak linglung banget
0: kayak apa nih? Kenapa tiba-tiba aku di sini gitu? Dan dia ternyata semakin dia mengembalikan ingatannya, dia memahami kalau ternyata dia harus menyelamatkan bumi karena bumi ini dimakan karena matahari kita itu dimakan sama sesuatu.
1: Jadi kayak dia harus menyelamatkan. Ada action-nya juga berarti ya? Atau gimana?
0: Lebih ke sci-fi.
1: Oke.
0: Jadi kayak dia harus apa namanya menyelamatkan bumi dari kemusnahan gitu. Jadi kayak
1: pecinta-pecinta Avengers itu kayaknya cocok sih ya.
0: Cocok. Jadi kalau yang suka nonton aduh aku lupa lagi
1: yang apa.
0: Film
1: yang
0: aduh ya ampun namanya.
1: Sambil nunggu kamu ingat filmnya ya. Ada beberapa film kayak Obsession kemarin itu kan sempat naik juga.
0: Itu bentar. Juga rame Obsession.
1: Obsession sama Backrooms. Itu kalau kamu tahu ya Ra, itu Obsession itu kan benar-benar seram itu karena sampai banyak clipper-clipper yang kayak nge-spoiler tapi itu kayak
0: iya. Bener. Obsession itu sempat ada perdebatannya juga enggak sih kayak
1: ada teorinya juga.
0: Iya, benar. Benar kayak ini
1: kayak sebenarnya yang cewek yang kasihan tuh yang cewek apa yang cowok? Karena ada yang bilang yang kasihan ceweknya, tapi ada juga yang
0: ada yang bilang kayak cowoknya. Loh, yang cowok tuh begini tau kayak diskusinya tuh sengit banget waktu
1: iya,
0: itu.
1: Iya, salahnya cowoknya, tapi kalau menurut kamu salah cowoknya apa ceweknya?
0: Aku belum nonton lagi kayak aku pengen nonton deh Obsession itu.
1: Karena belum nonton sih.
0: Itu terus habis gitu ada satu lagi tadi yang apa yang kamu bahas satunya
1: ini
0: lagi.
1: Ini Backrooms.
0: Backrooms itu juga rame banget ya.
1: Itu rame soalnya dia kan ada teorinya gitu ya, konspirasi. Apalagi buat teman pro 2 yang suka banget sama film-film yang mikir, yang apa tiap scene-nya itu harus mikir.
0: Itu dan Backrooms itu kayak enggak nyaman kan ditonton.
1: Kayak, iya. Gak nyamannya
0: tuh kan ngangkat liminal space kan. Jadi kayak gak nyaman, gak enak, gak suka gitu.
1: Cuman tapi itu sebenarnya titik serunya loh Ra. Kayak karena itu ada efek pencahayaannya, terus juga yang bikin mata kita tuh ngerasa ikut tegang gitu loh kalau misalnya nonton.
0: Itu kan sebenarnya diambil dari si sutradaranya kan.
1: Iya.
0: Yang dia dulu bikin YouTube channel itu kan.
1: Yes,
0: terus kayak dijadiin film gitu kan. Itu aku aja waktu itu nonton film yang adaptasi Jepang yang Exit nomor 7 ya kalau nggak salah ya, itu juga nggak nyaman banget sih ditonton.
1: Tapi itu titik asiknya justru itu
0: iya, kayak deg-deg-deg-deg-deg itu kayak ibaratnya nonton suara yang kayak nggak selesai-selesai lagi. Kenapa sih gini kita muter terus
1: gitu kan? Drainet juga nggak sih?
0: Training banget emang nonton itu. Jadi kayak di beberapa film memang seru banget kemarin ya.
1: Tergantung sama teman pro 2 itu seleranya kemana sih. Kalau misalnya suka yang chill, yang santai, easy peasy, squeezy, lemon squeezy,
0: gak mau mikir gitu ya. Bisa nonton kayak GCLS mungkin.
1: Agensi Rumah Tangga tadi.
0: Agensi itu. Rumah Tangga juga bisa. Banyak banget film-film yang bisa jadi opsi pilihan kamu teman pro 2 kalau misalkan kamu pengen nonton di bulan September ini.
1: Iya, gitu. Masih banyak wishlist kayaknya yang belum kecentang nih sama teman pro 2. Jadi langsung gas cus sih kata.
0: Langsung gas cus aja ya. Anyway, ini juga sudah menuju ke jam 9 malam ya, sudah 20:59, 10, 11, 12, 13, 14. Sambil jalan terus ya. Ini Ara dan juga Kira mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu teman pro 2.
1: Yes.
0: Dan thank you banget buat yang udah joinan gitu ya, karena di malam hari ini tadi sudah banyak banget juga yang join di TikTok kita.
1: Di TikToknya ramai banget. Halo. Betul. Jangan lupa nonton semua film yang udah direkomend sama Ara dan juga Kiera.
0: Betul. Tadi ada juga yang komen nih, rekomend saran judul film horor Ijazah Palsu.
1: Ijazah Palsu. Aduh. Agak gimana gitu ya.
0: Gitu ya. Ya, jangan enggak sih gitu ya.
1: Kayak mungkin yang lain.
0: Jangan aja ya ini ya. Kita mau pamit undur diri dulu teman pro 2. Masih ada lagu-lagu pilihan untuk nemenin kamu. Dan kita bakal ketemu lagi setiap hari Rabu jam 8 malam.
1: Yes.
0: Ada info film yang bakal di-update gitu ya, bareng dengan teman-teman dari Symphony FM.
1: Yes.
0: Oke, Ara pamit undur diri, Kira juga pamit
1: undur diri, see you, bye-bye di next week ya.

2FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Teman Pro 2 di malam hari ini, kamu masih ditemenin sama Ara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Kalau kamu notice, Teman Pro 2 semalam itu sempat ada sedikit dentuman yang kedengeran gitu ya sama beberapa warga di Kota Malang. Nah ini ternyata Teman Pro 2 dari kemarin ya, ini ternyata dari BMKG juga duga ini bisa berkaitan dengan aktivitas dari Gunung Semeru, Teman Pro 2. Jadi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memastikan suara dentuman yang terdengar di seluruh atau sejumlah wilayah di Malang Raya pada hari Selasa malam kemarin ini bukan berasal dari gempa bumi tektonik atau sambaran petir. Tapi berdasarkan hasil koordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Semeru, aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini menjadi salah satu kemungkinan yang berkaitan dengan suara dentuman tersebut. Dari Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang, Riko Cardoso ini mengatakan telah memantau terhadap aktivitas gempa bumi tektonik dan sambaran petir sekitar jam 10 malam. Saat warganya melaporkan mendengar suara dentuman gitu. Jadi kemungkinan gitu Teman Pro 2 ya, ini adalah karena Gunung Semeru. Tapi ini kalau misalkan aku mengingatkan lagi Teman Pro 2 ya, kalau misalkan urusan terkait aktivitas gunung ini kita bukan ke BMKG gitu Teman Pro 2 ya, tapi kamu bisa coba bertanya ke Badan Geologi gitu, atau dari kementerian melalui Badan Geologi. Karena yang aktivitasnya soal gunung berapi dan lain-lainnya itu adalah tupoksi dari Badan Geologi. Tapi kalau misalkan soal cuaca, mungkin kayak potensi angin kencang, potensi hujan, kau bisa nanya ke BMKG kayak gitu Teman Pro 2. Dan semoga kita bisa tetap berada dalam keadaan yang aman gitu ya, sehat-sehat selalu dan bisa berkumpul selalu dengan keluarga kita dalam keadaan yang menyenangkan Teman Pro 2 ya. Dan di malam hari ini Ara masih akan hadir untuk nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam Teman Pro 2. Masih ada beberapa informasi juga yang bakal aku hadirkan untuk kamu. So keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Romo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodiraja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Sworo, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodiraja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunario Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smodi.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 9 September 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 10 September 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yahrusun. Amma ba'du. Satu hal yang harus kita camkan di lubuk hati kita ialah bahwa setan adalah musuh yang paling besar bagi kita. Sejarah telah membuktikan bahwa nenek moyang kita Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diusir dari surga Allah adalah akibat tergoda oleh bujukan setan. Dan setan beserta seluruh anak cucunya pun telah bersumpah untuk menggoda seluruh anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Bila kita telusuri sejarah setan, maka dulunya setan adalah berasal dari golongan jin yang dijadikan oleh Allah dari cahaya, dan ia bernama Izzazil. Sebagaimana manusia, maka jin juga ada yang taat kepada Allah dan ada juga yang ingkar kepada Allah. Adapun Izzazil adalah salah satu jin yang sangat taat kepada Allah. Hingga di bumi Izzazil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Kemudian karena ketaatannya, Izzazil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dipindahkan ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, Izzazil juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Selanjutnya berturut-urut sampai pada langit yang ketujuh, Izzazil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 8000 tahun lamanya dengan ketaatannya. Lalu Izzazil dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Di surga Izzazil tinggal bersama para malaikat-malaikat Allah, dan diangkatlah Izzazil sebagai imam para malaikat dengan gelar malaikat mukarrabun. Sejarah mulai berubah ketika Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah dan tinggallah bersama mereka di dalam surga. Maka suatu hari ditanyalah para malaikat oleh Allah tentang nama-nama tanaman yang ada di surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam sekalian nama-nama barang. Kemudian dibawa barang-barang itu kepada para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabarkanlah kepadaku nama-nama barang ini. Jika kamu yang benar," jawab malaikat, "maha suci engkau, tak adalah pengetahuan kami melainkan apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami." Dari ayat yang telah kita uraikan tersebut, jelaslah bagi kita bahwa iblis adalah musuh terbesar bagi kita manusia ini. Dialah yang tidak mau tunduk dan hormat kepada nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, karena mereka lebih tinggi. Kemudian dia jugalah yang telah menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hingga terusir dari sorga. Tidak hanya sampai di situ, bahkan setan telah diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Adam dan seluruh anak cucunya, yakni keturunan Adam alaihissalam. Dan ia, setan, beserta anak keturunannya akan hidup selama-lamanya sampai hari kiamat. Mari kita camkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu di bumi yang halal dan baik. Dan janganlah kamu turutkan langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Semoga kita beserta anak keturunan kita terhindar dari pujuk rayuan setan. Untuk itu, marilah kita harus lebih hati-hati dan waspada agar selamat dari dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Hilman Fauzi dengan tema Belajar Ridho Ketika Menerima.
1: Kadang-kadang tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana yang maha indah yang dihadirkan oleh yang maha indah, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu menginginkan sesuatu, iya. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kamu punya rencana, iya. Tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah, keinginan Allah, itulah yang terbaik daripada apapun. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat yang selalu dijadikan apa ya, guidance banget sih sama Ahilman. Kalau Ahilman punya keinginan tapi kemudian gak sesuai kenyataan gitu ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan dengan iman. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Dari ayat ini kita harus punya sikap namanya husnuzon ya, dengan apapun yang datang dalam kehidupan kita.

0: FM.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sesederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama, Kapolda Jatim ingatkan maba UMM bijak gunakan teknologi. Mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang diingatkan untuk lebih bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Pesan ini disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto dalam acara PES Maba UMM 2026. Menurut Kapolda, kemudahan akses informasi di era digital juga dibarengi dengan banyaknya konten provokatif yang tersebar di dunia maya. Karena itu, mahasiswa diminta untuk terbiasa memilah informasi. Hal ini agar para mahasiswa tidak ikut menyebarkan berita yang dapat memicu persoalan di tengah masyarakat. Selain literasi digital, mahasiswa juga didorong untuk membangun karakter dan integritas selama kuliah, serta berani untuk bermimpi hingga level internasional. Tidak hanya itu, isu keberlanjutan lingkungan pun turut disinggung sejalan dengan tema besar PES Maba tahun ini yang menyoroti ekonomi sirkuler hingga pengelolaan sampah jadi energi. Rektor UMM Profesor Nazaruddin Malik menyebut kepedulian lingkungan sengaja diangkat karena bencana yang terjadi di berbagai daerah jadi pengingat pentingnya menjaga alam. Informasi kedua, kenaikan buku digital sesuaikan usia dan kemampuan anak. Orang tua diimbau untuk memperhatikan usia serta kemampuan membaca anak sebelum memilih buku digital. Pemilihan bacaan yang tepat dinilai dapat membantu anak memahami cerita sekaligus membuat aktivitas membaca lebih menyenangkan. Hal tersebut disampaikan oleh Nabila dan Andine, anggota komunitas Read Aloud Malang Raya. Menurut keduanya, buku digital sebaiknya tidak diberikan secara sembarangan, melainkan disesuaikan dengan jenjang membaca, tema, bahasa, hingga karakteristik isi buku. Sejumlah platform bahkan telah menyediakan kategori kemampuan membaca mulai dari tingkat A hingga E untuk memudahkan orang tua menentukan bacaan yang sesuai. Narasumber juga menyarankan agar anak usia di bawah 2 tahun lebih dahulu dikenalkan dengan buku fisik. Buku digital baru mulai diperkenalkan secara bertahap ketika anak berusia 2 tahun ke atas dengan tetap disertai pendampingan orang tua. Selain untuk kegiatan di rumah, buku digital dinilai turut bermanfaat dalam proses belajar di sekolah, misalnya melalui tayangan proyektor agar seluruh siswa dapat membaca bahan yang sama secara bersamaan. Komunitas Read Aloud Malang Raya menegaskan pemanfaatan buku digital tidak sekadar mengenalkan teknologi, melainkan menjadi sarana menumbuhkan kecintaan membaca. Peran orang tua sebagai teladan pun dinilai tetap menjadi kunci utama. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Welcome to Mobile Legends.
7: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
6: Defeat.
7: Ya, kalah lagi.
6: Jurus amat.
7: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
6: Ya elah, cuma game doang.
7: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
8: Sepada! Selamat pagi, teman Pro 2.

di pagi hari ini, di sepadan kamu ditemenin oleh Bagas Teman Pro 2 ya, sampai nanti di jam 10. Dan akan memberikan berbagai macam lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu di hari Kamis ini, Teman Pro 2 ya. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 nih. Bulan September udah dapat 10 hari aja nih, Teman Pro 2. Gimana, apakah pencapaian kamu di bulan September ini udah tercapai? Atau malah belum bikin apa namanya list-list untuk bisa dicapai di bulan September ini, Teman Pro 2. Udah di bulan September aja, dan 2026 tinggal beberapa bulan. Kita tinggal menghitung beberapa bulan untuk menuju 2027, Teman Pro 2. Time flies so fast, Teman Pro 2 ya. Tapi di pagi hari ini kamu tetap akan ditemani Bagas ya, untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin belum bangun, langsung aja bangun, Teman Pro 2 ya. Karena ada beberapa lagu-lagu yang cocok banget didengerin di pagi hari, Teman Pro 2. Seperti yang udah kita dengerin di pagi hari ini, ada The Groove featuring Tiara Effendi gitu ya, dengan judul Lebih Indah. Ini adalah sebuah lagu yang enak banget didengerin pagi hari, upbeat gitu, Teman Pro 2, membuat kita jadi lebih semangat. Dan di sepada kali ini, Teman Pro 2, hari ini nanti kita juga akan kasih beberapa perkiraan cuaca dari BMKG gitu, Teman Pro 2 ya. Nanti di jam 8 dan nanti di jam 9 kita akan ada sepada kita Indonesia ya, dengan beberapa tema yang udah kita siapkan. Jadi pastikan kamu tetap tune in di sini, Teman Pro 2. Dan next akan ada single yang juga akan menemani kamu nih, dari Newman Paul, Teman Pro 2, dengan judul namanya juga Hidup. Spesial buat kamu di sepada kali ini bareng Bagas di 87,92 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Masih di 87,9 teman Pro 2 ya. Dan siapa nih teman Pro 2 yang hari ini mungkin kamu lagi senang-senangnya begadang ya di malam hari ini, karena memang tadi malam teman Pro 2 ini banyak banget pertandingan-pertandingan dari UEFA Champions League gitu ya. Dan ada beberapa tim-tim besar gitu ya yang menangnya besar juga nih teman Pro 2 nih. Dan tadi malam memang pertandingannya banyak banget yang seru teman Pro 2 ya. Mungkin buat kamu yang tadi malam itu udah nonton Liga Champion ya, mungkin sekarang masih tidur teman Pro 2 atau mungkin sampai telat masuk kerja teman Pro 2 ya. Karena memang seru banget teman Pro 2 di malam hari tadi ya, ada beberapa pertandingan big match gitu. Ada dari wakil dari Spanyol teman Pro 2 ini, ada Barcelona yang baru aja menang 5-1 atas Feyenoord teman Pro 2. Wow, ini keren banget teman Pro 2 ya. Dan wakil dari Jerman gitu ya, VfB Stuttgart ini menang 3-1 atas Viking. Terus Napoli teman Pro 2 ini juga berhadapan dengan Arsenal gitu ya. Dan di malam hari tadi gitu teman Pro 2, Arsenal menang 1-0 ya atas Napoli di Stadion Diego Maradona teman Pro 2. Gol kemenangan Arsenal ini dalam laga tandang ke Italia ini dicetak oleh Martin Odegaard teman Pro 2 pada menit ke-75. Dan wakil dari Inggris lainnya yakni Liverpool ini mengalahkan Atletico Madrid ya dengan 2-1 gitu. Dan untuk wakil Prancis ini menang yang sangat-sangat telak teman Pro 2 ya. Juara bertahan Liga Champions selama 2 tahun ini yakni PSG ini menang 6-1 atas Slovan Bratislava ya. Dan untuk Sporting CP ini menang 3-1 atas Galatasaray. Gimana nih teman Pro 2? Liga Champions di tahun ini unik-unik teman Pro 2 ya. Kita akan melihat beberapa tim-tim debutan dalam Liga Champions. Salah satunya adalah tim dari Italia yakni Como 1907 ya. Yang ini adalah sebuah debut pertamanya dalam Liga Champions. Keren banget. Tapi mungkin kayaknya ini belum tanding ya, baru nanti malam teman Pro 2 ya. Tapi kita nantikan beberapa pertandingan-pertandingan di Liga Champions musim 2026 dan juga 2027. Masih ada beberapa informasi teman Pro 2 ya. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama Bagas di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Sepada Teman Produa bareng Bagas. Dan siapa nih Teman Produa yang kemarin udah dapat desus-desus gitu ya, film dari Descendants of the Suns, arahan dari sutradara Hanung Bramantio, Teman Produa. Dan kita udah dikasih tahu nih kapan rilisnya gitu ya. Film Descendants of the Sun ini kan di remake gitu ya sama Hanung Bramantio, dan ternyata akan ditayangkan di bioskop Indonesia pada tahun 2027, Teman Produa. Ini adalah sebuah film adaptasi dari serial drama Korea Selatan gitu ya. Dan ini memang sangat populer. Judulnya juga sama, Teman Produa, dan dirilis tahun 2016. Dan ini adalah tahun 10 tahun setelah itu diadaptasi oleh Hanung Bramantio, Teman Produa ya. Dan untuk pemeran utama di serial tersebut itu ada Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Jin Go, dan juga Kim Ji Wong, Teman Produa. Nah, untuk Hanung Bramantio sendiri, Teman Produa, ini udah dua kali meraih penghargaan ya untuk sutradara terbaik dalam Festival Film Indonesia. Dan mengadaptasi cerita serial drama tersebut agar lebih relevan dengan penonton di Indonesia, Teman Produa. Ada dua nama artis besar ya, yakni Reza Rahadian dan juga Dian Sastrowardoyo yang dipilih sebagai pemeran utama dalam film ini, Teman Produa. Dan ini akan menampilkan romansa pasangan beda profesi dan juga idealisme nih. Wih, keren banget ya, Teman Produa ya. Nah, Dian juga menyebut bahwa Descendants of the Sun ini juga menjadi film pertama ya yang mempertemukan antara Dian dan juga Reza dalam kisah asmara, Teman Produa. Karena mungkin yang sebelumnya gitu ya, ini Reza juga udah bekerja sama dengan Hanung dalam penggarapan film Perempuan Berkalung Sorban di tahun 2009. Dan katanya seneng nih bisa kolaborasi lagi, Teman Produa, dengan Bapak Hanung Bramantio gitu, Teman Produa ya. Kita lihat, Teman Produa, 2027 ini apakah film ini juga akan booming layaknya film aslinya atau serial aslinya yang tayang 2016, Teman Produa. Kita lihat aja bagaimana Hanung meracik film ini menjadi lebih relevan untuk ditonton di Indonesia, Teman Produa. Kita tunggu aja 2027, kita akan nonton Descendants of the Sun, Teman Produa.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.